0: Aduh, basah semua nih. Bisa gak sih hati-hati kalau berkendara, apalagi ngelewatin genangan air begini? Ih,
1: maaf, maaf mbak ya, buru-buru soalnya nih.
2: Eh sis, hati-hati loh kalau melewati genangan air ketika berkendara, karena ternyata ada aturannya dan udah tertuang dalam undang-undang. Pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas. Tepatnya pada pasal 116, yang intinya adalah pengemudi harus memperlambat kendaraannya sesuai dengan rambu lalu lintas. Selain itu, pengemudi harus memperlambat kendaraannya jika cuaca hujan dan atau genangan air. Kalau melanggar undang-undang, tahu sendiri dong apa resikonya. Lanjut lagi ah.
3: Cinta. Ceritain cerita cinta kamu sambil request lagu yuk teman pro 2. Senin sampai Jumat pukul 19 waktu Indonesia Barat. Yuk langsung aja request lagu favorit kamu. Dengerin radionya anak muda bareng cerita cinta kamu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, jaya, jaya, jaya. Salam sepak bola, tradisi. Saya, Fathul Munir, Sarjana Hukum, Ketua Asosiasi Kota PSSI Palangkaraya, mengucapkan dan menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada Radio Republik Indonesia RRI, yang mana diberikan kesempatan untuk menyiarkan Piala Dunia 2026 melalui media suara RRI. Sekali lagi, selamat kepada RRI. Jayalah di udara, kemudian bumilah sepak bola Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo teman-teman, yuk kita jaga tubuh kita yang berharga. Dengarkan Ina dan Mama.
1: Ina sayang, ingat ya, bagian tubuh yang tertutup baju itu area pribadi. Cuma Mama sama Papa yang boleh melihatnya.
2: Betul, hanya untuk Mama dan Papa.
1: Nah, pinter. Kalau ada orang, siapapun itu, yang mau menyentuh atau melihat area pribadi Ina atau menyuruh Ina merahasiakan sentuhan yang tidak enak, Ina harus ikuti aturan ajaib ini.
2: Aku tahu, aturan tidak lali lapor. Bilang tidak lali menjauh dan lapor Mama dan Papa.
1: Betul, tidak ada rahasia yang boleh membuat Ina takut. Berani bicara ya.
0: Ingat, tubuhmu milikmu. Jaga dirimu dengan aturan ajaib. Tidak lari.

0: Trivia Piala Dunia Radio Republik Indonesia. Tahukah Anda, ada fakta unik dalam Piala Dunia 2026.
1: Dalam catatan ensiklopedia sepak bola, sejarah mencatat jeda panjang pada tahun 1942 dan 1946 akibat Perang Dunia Kedua. Namun, setelah itu, semangat sepak bola tak terbendung. Brazil menjadi negara tersukses dengan 5 gelar juara. Sementara, rekor gol terbanyak sepanjang masa masih dipegang oleh Jerman dengan koleksi 16 gol.
0: Kini, di tahun 2026, kita berdiri di ambang sejarah baru. Piala Dunia edisi kali ini mencetak rekor sebagai turnamen pertama dengan 48 negara peserta dan diselenggarakan di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Dari 13 tim di Uruguay hingga 48 tim di Amerika Utara, Piala Dunia membuktikan bahwa sepak bola adalah bahasa universal yang menyatukan perbedaan budaya dan letak

0: Pernahkah Anda membayangkan setiap cengkal potensi di tanah kita adalah benih kemakmuran? Dari kekayaan alam yang melimpah hingga kreativitas anak muda yang tak terbatas. Namun, benih itu butuh pupuk untuk tumbuh. Pupuk itu bernama investasi. Peningkatan investasi bukan sekedar deretan angka di atas kertas. Saat modal masuk ke daerah kita, pintu-pintu kesempatan terbuka lebar, pabrik-pabrik berdiri, UMKM naik kelas, dan yang paling utama, lapangan kerja tercipta untuk anak cucu kita. Investasi yang sehat adalah mesin penggerak ekonomi. Ia membangun jalan, menghidupkan pasar, dan meningkatkan daya beli masyarakat. Dengan iklim investasi yang aman, nyaman, dan transparan, kita sedang membangun fondasi masa depan yang lebih kokoh. Mari kita dukung kemudahan berusaha di daerah kita, karena setiap investasi yang datang membawa harapan baru untuk kesejahteraan bersama.
1: Spada!
2: Selamat pagi teman Produa!
3: Teman terbaik kamu!
4: Produa FM!
5: Teman

Perbedaan puting beliung dan tornado. Puting beliung dan tornado sama-sama merupakan pusaran atmosfer. Yang membedakan keduanya adalah kecepatan, durasi, lokasi, dan proses terbentuknya. Puting beliung memiliki kecepatan rata-rata sekitar 56 km per jam, sedangkan tornado di angka 70 km per jam. Durasi tornado lebih lama dibandingkan puting beliung. Tornado memiliki durasi sampai dengan 60 menit, sedangkan puting beliung di bawah 10 menit. Lokasi terjadinya pusaran juga menjadi pembeda. Puting beliung terjadi di daerah subtropis atau tropis, sedangkan tornado di daerah iklim mid-latitude atau daerah iklim tengah lintang. Proses terbentuk puting beliung dimulai dari badai petir dan hujan yang kuat, sedangkan tornado dimulai dari badai supercell.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: kamar udah mati kan? Kalau belum, buruan matiin deh. Karena ini waktunya masuk ke zona gelap.
1: Cerita horor, kisah mistis, sampai creepypasta yang serem abis bakal nemenin kamu di ujung malam. Hati-hati ya, jangan sampai gak bisa tidur.
2: Dengarin Zona Gelap tiap weekend di Jaga Malam pukul 22 waktu Indonesia Barat, cuman di Pro 2 RRI Palangkaraya.
3: Zona Gelap, waktunya matikan lampu dan siap-siap dengerin cerita seram.

Ya Pro 2, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, film Semua Akan Baik-Baik Saja ini menghadirkan drama keluarga yang menyoroti tentang kehilangan, harapan, serta pentingnya menjaga hubungan antar keluarga. Menariknya, Teman Pro 2, film ini juga mengangkat salah satu aktornya itu adalah langsung anak disabilitas. Dan film ini, Teman Pro 2, itu juga dibintangi oleh aktor ternama dari Reza Rahardian dan juga Christine Hakim yang menjadi pemeran utama dalam film drama keluarga garapan Baim Wong. Nah, film ini itu akan tayang serentak mulai tanggal 13 Mei kemarin sampai saat ini dengan judul Semua Akan Baik-Baik Saja, tentang kisah keluarga yang menghadapi kehilangan dan perjuangan menjaga kebersamaan. Aku ngelihat posternya aja tuh bener-bener deep banget, dalam banget maknanya, dan juga kayak langsung ingat sama film Kaluna Teman Pro 2. Jadi kayak Peps susah berjuangnya tuh dapat banget. Jadi kayak wah, sedih sekali ya. Jadi ingat bagaimana konteksnya kehidupan. Dan buat kamu, jangan kemana-mana, kita masih akan hadirkan informasi terupdate lainnya.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

ingin menikmati keindahan alam dari ketinggian, cobalah berkunjung ke puncak Bukit Baranahu Tangkiling, Kota Palangkaraya. Dari puncaknya, hamparan hutan hijau, udara yang sejuk, serta panorama alam yang luas akan menyambut setiap langkah Anda. Tempat ini menjadi salah satu destinasi yang menarik untuk melepas penat dari kesibukan sehari-hari. Selain menikmati pemandangan, pengunjung juga dapat mengabadikan momen indah bersama keluarga maupun sahabat. Namun ingat, saat berwisata, mari tetap menjaga kebersihan dan kelestarian alam. Jangan membuang sampah sembarangan dan hormati lingkungan sekitar. Dengan menjaga alam, kita turut melestarikan keindahan wisata daerah untuk generasi mendatang.

0: Dulu aku berpikir sense hanyalah deretan rumus di atas kertas. Tapi di sekolah Garuda, rumus itu hidup. Kami belajar bahwa setiap angka adalah solusi bagi masalah bangsa. Dari riset teknologi hijau hingga inovasi digital, kami didorong untuk tidak sekedar menghafal, tapi menciptakan. Bagiku, prestasi akademik bukan tentang nilai 100, tapi tentang sejauh mana ilmu yang kudapat bisa menjadi manfaat bagi masyarakat banyak.
1: Membangun peradaban dimulai dari ruang kelas. Sekolah Garuda bukan sekadar tempat menuntut ilmu, melainkan kawah candra di muka bagi para pemikir masa depan yang kritis dan inovatif. Dengan bimbingan tenaga pendidik profesional dan fasilitas riset mutakhir, kami memastikan setiap potensi intelektual berkembang hingga batas maksimalnya. Karena kami percaya, bangsa yang besar adalah bangsa yang menempatkan ilmu pengetahuan sebagai pilar utama kemajuannya di kancah internasional.
0: Aku Said, dan di sini, di Sekolah Garuda, mimpiku untuk menjadi ilmuwan dunia bukan lagi sekadar angan. Kami belajar untuk berani gagal, berani mencoba, dan berani membuktikan bahwa anak Indonesia mampu berdiri tegak di puncak prestasi akademik dunia.
1: Jadilah bagian dari perubahan. Sekolah Garuda, cerdas intelektualnya, luhur budi pekertinya. Mari bersama mencetak sejarah baru bagi Indonesia.

Media Pro 2, teman terbaik kamu. Ada kabar duka datang dari Ted Turner, tokoh media dan juga filantropis yang mendirikan jaringan televisi berita, yaitu CNN atau yang biasa kita kenal dengan Cable News Network. Meninggal dunia pada usia 87 tahun di hari Rabu kemarin, teman Pro 2, tanggal 6 Mei, menurut siaran pers dari Turner Enterprises. Pengusaha kelahiran Ohio yang berbasis di Atlanta ini membangun kerajaan media yang mencakup superstation pertama di televisi kabel dan saluran populer untuk film dan juga kartun, ditambah tim olahraga profesional seperti Atlanta Braves yang dikutip dari CNN. Turner juga merupakan seorang pelaut ulung yang dikenal secara internasional, seorang filantropis yang mendirikan Yayasan Perserikatan Bangsa-Bangsa, seorang aktivis yang berupaya untuk menghilangkan senjata nuklir di seluruh dunia, dan juga seorang konservasionis yang menjadi salah satu pemilik lahan terkemuka di Amerika Serikat, teman Pro 2. Jadi Turner ini punya visi berani untuk menyampaikan berita dari seluruh dunia secara langsung setiap saat. Itulah yang benar-benar membuatnya terkenal. Dan di tahun 1991, Turner dinobatkan sebagai Man of the Year oleh majalah Time karena mempengaruhi dinamika peristiwa dan mengubah pemirsa di 150 negara menjadi saksi sejarah secara instan. Keren banget ya, dia yang punya media masalahnya. Dan selamat jalan Bapak Turner ya, banyak banget informasi-informasi akurat, baik, positif yang juga kita dapatkan dari medianya. Dan buat kamu, jangan kemana-mana, tetap di Spada. Selamat pagi, teman Pro 2.

0: bilang, jangan kalian pakai-pakai handsetku. Kalau udah rusak gini, cak mana? Makanya, biasakan kalau minjem sesuatu itu dijaga.
1: Lah, kau kenapa? Apa lo handset murahan gitunya?
0: Ini bukan tentang mahal dan murahnya. Tapi kalau namanya minjam, ya pakai akal lah. Ini satu-satunya handsetku untuk dengar radio.
1: Kolot. Dengar radio aja pun harus pakai handset.
2: Download tuh RRI Digital. Dengerin radio tanpa harus ketergantungan sama handset. Kocak lu.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya

0: Baik teman Pro 2, seperti biasa di pagi hari kita akan mendengarkan informasi perakiraan cuaca. Dan pagi hari ini Amal sudah terhubung bersama perakirawan Ika. Selamat pagi Kak Ika, silakan untuk informasi cuacanya.
1: Iya, selamat pagi Kak, terima kasih untuk kesempatannya. Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun Anda berada. Pagi ini bersama saya Ika dari kantor BMKG Palangkaraya akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Kota Palangkaraya edisi hari ini Jumat 15 Mei 2026. Dimulai untuk kondisi pagi ini berdasarkan pantauan dari citra satelit dan radar cuaca, secara umum terpantau cuaca berawan untuk Kota Palangkaraya, namun juga terpantau terjadi hujan dengan intensitas ringan untuk sebagian wilayah Kecamatan Rakumbet bagian utara, sebagian wilayah Kecamatan Jekan Raya bagian barat. Lalu pada siang hingga sore hari, hujan dengan intensitas ringan hingga sedang diperkirakan berpotensi terjadi di sebagian besar wilayah Kota Palangkaraya. Kemudian pada malam dan dini hari, cuaca diperkirakan kembali berawan. Untuk suhu udara pada hari ini diperkirakan berkisar di antara 23 hingga 32 derajat Celcius, dengan kelembapan udara berkisar di antara 60 hingga 100%. Kondisi angin hari ini diperkirakan berhembus dari arah barat laut hingga selatan dengan kecepatan angin berkisar 5 hingga 15 km per jam. Bagi teman kru 2 semuanya, kami menghimbau untuk tetap waspada potensi hujan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai petir atau kilat dan angin kencang di wilayah Kota Palangkaraya dan sekitarnya. Juga waspada terhadap potensi hujan lokal dengan durasi singkat, serta berhati-hati terhadap dampak bencana yang dapat ditimbulkan seperti banjir, genangan air, tanah longsor, jalanan yang licin, dan juga pohon tumbang. Sekian informasi perakiraan cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat dalam menunjang segala aktivitas teman Pro 2 semuanya. Tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi kapan saja dengan memperbarui informasi cuaca yang dapat dilihat melalui aplikasi Info BMKG. Dapat diunduh di App Store maupun Play Store. Selamat pagi dan selamat beraktivitas. Kami kembalikan ke studio.
0: Baik, terima kasih banyak Kak Ika untuk informasi cuacanya. Dan teman Pro 2, itu dia tadi informasi perkiraan cuaca buat hari ini ya, Jumat tanggal 15 Mei tahun 2026. Tentunya jangan kemana-mana, tetap di sepeda. Selamat pagi teman Pro 2.

0: Merdeka.
1: Eh, itu teriak merdeka atau teriak diskon?
0: Merdeka dari malas baca, Li. Ayo isi kemerdekaan dengan pengetahuan.
1: Baca tuh malas, bikin ngantuk.
0: Makanya pilih buku yang seru. Kalau enggak, aku bacain sambil nyuapin bakso.
1: Oke.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Nah, buat teman Pro 2 yang tadi nanyain, Kak, lagu yang diputar judulnya apa gitu ya, dari Kak Angga. Lagu yang diputar judulnya Jatuh dan Menari dari Keljo. Memang enak banget ya dengerin lagu Keljo pagi-pagi hari ini, apalagi sambil nyetir, sambil di kendaraan, bawahnya vibes-nya kayak makin pergi, semangat untuk pergi lebih jauh dan lebih panjang. Tapi ngomong-ngomong teman Pro 2, ini kan lagi long weekend. Kamu ada rencana nggak pengen liburan kemana gitu? Daripada di rumah aja, teman Pro 2, ada salah satu tempat yang ini tuh dari aku kecil, aku pengen banget kesini, tapi ada sedikit takut. Cuman kalau ngebahasnya selalu penasaran. Kenapa? Karena ada namanya Pulau Socotra. Ini adalah sebuah pulau milik Yaman yang terletak di Samudra India. Sekitar 380 km selatan penjuru barat Arab, pulau ini sering diberi julukan Pulau Alien, yaitu tempat paling terlihat alien di bumi, dan bahkan Galapagos dari Samudra India. Karena ekosistemnya yang luar biasa unik, sekitar 1/3 spesies tanaman di pulau ini juga tidak dapat ditemukan di tempat lain yang ada di dunia. Termasuk pohon dragon blood yang terkenal yang menyerupai payung raksasa akan menghasilkan air liur merah dalam yang terlihat seperti darah. Karena ini merupakan tempat yang kayaknya paling aneh deh, kayak pohon-pohon di sana, terus juga apa sih namanya teman Pro 2, hewan-hewan di sana itu semuanya nggak ada di tempat lain, hanya ada di Pulau Socotra. Bahkan katanya pulau ini tuh dianggap sebagai pulau yang nantinya akan mengeluarkan Dajjal. Apakah benar? Semakin penasaran ya. Tapi yang jelas jangan keluar hari Jumat, karena katanya Jumat itu hari kiamat teman Pro 2. Nah buat kamu, jangan kemana-mana, tetap di Pro 2, teman terbaik kamu.

Pro 2 ternyata sekarang udah pukul 8 di menit ke-57 aja. Itu artinya informasi up to date di pagi hari ini sampai di sini dulu Teman Pro 2. Dan sesaat lagi pukul 9 nanti kita bakal ngobrol pagi. Dan spesial hari ini Teman Pro 2 itu adalah memperingati Hari Keluarga Internasional. Nanti kita bakal ngebahas tentang keluarga buat kamu. Jangan lupa juga join ya, kabarin kalau misalkan juga lagi dengerin Pro 2. Kamu juga bisa WhatsApp di 0811 523 924.

0: Waspada. Selamat pagi teman Pro 2. Kali ini malah gak sendirian, sama siapa nih?
1: Waduh, udah pasti sama aku dong kak.
0: Kemarin kamu pakai hijau-hijau, sekarang pakai merah.
1: Iya, kita merahkan sekarang. Walaupun tas aku juga hijau.
0: Merah hijau.
1: Iya.
0: Gimana Jen, hari ini kamu awali, kamu bangun jam berapa pagi hari ini by the way?
1: Jujur li, aku bangun tadi tuh jam 7 kak.
0: Oh, dikira jam 15 menit yang lalu.
1: Oh enggak,
0: jam 7.
1: Iya, jam 7.
0: Kalau kita kan biasanya umat muslim bangun subuh-subuh tuh sholat ya.
1: Iya.
0: Kalau kalian tuh biasanya ada ritual gitu enggak pagi hari?
1: Ritual.
0: Ibadah gitu.
1: Ada ya, paling renungan pagi, doa pagi gitu Kak biasanya.
0: Ah, oke. Okay. Baru aja kita ngobrol udah ada di teman Pro 2 kita yang request lagu. Nanti bakal kita puterin tapi nanti di program Pro 2 Hislist ya teman Pro 2. Sekarang lagi ngobrol pagi. Boleh nih buat Kakak Angga, Kakak Anji semuanya komen. Hari ini kita ngebahas tentang Hari Keluarga Internasional.
1: Waduh, boleh-boleh.
0: Ngomongin tentang keluarga tuh rasanya kayak campur aduk gak sih Jen?
1: Campur aduk, iya sih kak.
0: Ada happy, ada sedihnya, ada traumanya, ada
1: betul.
0: Ada pokoknya complicated deh gitu. Tapi kalau Jen sendiri nih, kita bercerita tentang keluarga gitu ya Jen ya.
1: Iya.
0: Kalau Jen sendiri, Jen anak kerantau kan?
1: Betul.
0: Kamu anak keberapa Jen?
1: Aku anak bungsu kak.
0: Oh iya?
1: Iya.
0: Dari berapa keluarga?
1: Dari berapa saudara maksudnya?
0: Iya. Ngantuk banget
1: ngantuk ya.
0: Berapa?
1: Cuma dua sih kak, dari dua bersaudara.
0: Oh dua,
1: sepasang.
0: Ini ya, orang tua kamu KB ya?
1: Gak tahu sih.
0: Orang tua aku iya sih, makanya berdua juga.
1: Oh iya kak.
0: Iya,
1: oh.
0: Tapi aku anak pertamanya.
1: Oh.
0: Berarti kamu punya kakak cewek apa cowok?
1: Cowok kak.
0: Kakak kamu cowok?
1: Iya sepasang.
0: Ganteng berarti kakak kamu ya?
1: Wih, kayak orang bule beneran, cakep.
0: Iya kok kalian, muka kamu juga kayak bule, kok bisa sih Jen?
1: Ada keturunan dari papa.
0: Oh Belanda ya?
1: Iya.
0: Oh aku juga sih Jepang. Sama-sama menjajah Indonesia di zaman dulu gitu.
1: Iya deh.
0: Oh berarti kamu anak bungsu, berarti kamu paling disayang dong Jen?
1: Iya, tuh tahu.
0: Tapi merantau gitu ya?
1: Iya.
0: Kalau aku kebalikan kamu, aku anak pertama.
1: Enak gak kak?
0: Tapi orang tuh kebanyakan gak percaya aku anak pertama Jen.
1: Kenapa?
0: Mungkin karena vibesku manja gitu kali ya.
1: Oh,
0: iya sih. Ada beberapa yang bilang katanya oh malah anak pertama, aku kira anak bungsu gitu. Soalnya kalau kamu aja anak pertama gimana gantengnya adik kamu gitu. Tapi emang adik aku ganteng sih. Karena kata orang tuh kayak anak pertama tuh terkenal pintar, tapi kalau dari penampilan fisik kayak yang paling bagus tuh yang makin yang di bawah-bawahnya.
1: Iya, di bawah-bawahnya biasanya.
0: Gitu katanya. Emang anak pertama terkenal tidak ganteng, tidak cantik ya? Enggak kan?
1: Enggak juga sih.
0: Tergantung kan?
1: Tergantung aja sih.
0: Ada juga yang paling cantiknya justru anak tengah, anak pertama gitu-gitu lah nama berdua.
1: Iya.
0: Nah, kita bakal ngebahas nih ngomongin tentang hari keluarga, tapi buat kamu tetap stay tune aja. Habis ini kita bakal puterin ada lagu serupa semula.

0: Mulai dari makanan lezat, pakaian modis, hingga kerajinan tangan unik, semua bisa kita dapatkan dari UMKM lokal.
1: Terima kasih guys sudah belanja.
0: Bayangkan betapa bahagianya para pengusaha kecil ketika kamu memilih produk mereka. Kamu tidak hanya mendapatkan barang yang dibutuhkan, tapi juga membantu mereka untuk terus berkembang dan berinovasi. Ayo, kunjungi UMKM di sekitarmu dan beli produk mereka. Jadilah bagian dari gerakan cinta produk lokal, dan bersama-sama kita bangun Indonesia yang lebih kuat dan mandiri dengan mendukung UMKM.

0: ada. Selamat pagi teman Pro 2. By the way, kita udah masuk segmen kedua nih, ngomongin tentang keluarga. Jen, tahu enggak?
1: Apa tuh, Kak?
0: Ternyata ada penelitian dan juga fakta, kita sebagai seorang anak itu cenderung lebih kasar terhadap orang tua dibandingkan sama teman ataupun sama pasangan.
1: Menurutku juga, kalau berdasarkan pengalaman ya, Kak, iya. Berdosa banget ya.
0: Iya. Alasannya karena kita ngerasa orang tua kita gak bakal ninggalin kita. Terus kita juga ngerasa orang tua kita tuh sama kayak kita juga. Jadi ya karena jadi satu bagian dari diri kita, kita ngerasa senyamannya aja berperilaku gitu, tidak harus menjaga perasaan.
1: Iya betul, itu juga sih Kak yang ku pikir dan rasakan pas aku merasakan kayak yang tadi Kakak bilang, lebih banyak kayak memarah, bukan marahi sih, maksudnya kayak bentak-bentak atau apa gitu kan ke orang tua gitu, kebanding sama teman sendiri kayak soft spoken gitu.
0: Kadang kalau misalkan orang tua nawarin makan, makan yuk, langsung kayak gua udah makan gitu kan.
1: Iya.
0: Tapi kalau teman, makan yuk, ayo yes. Yuk, yuk gitu. Jadi kayak jadi people pleaser gitu ya, malah di luar ya.
1: Iya.
0: Kalau Jen ada informasi apa nih Jen?
1: Mungkin ini sih Kak, untuk Hari Keluarga Internasional tahun 2026 ini ada temanya nih, tema khususnya.
0: Apaan tuh?
1: Jadi Hari Keluarga Internasional 2026 mengangkat tema Families, Inequalities, and Child Wellbeing. Itu artinya itu bagaimana kesenjangan yang semakin lebar membentuk kehidupan keluarga dan mempengaruhi masa depan anak-anak kita. Nah, tema ini juga menyerukan lebih kuat dalam kebijakan yang berorientasi pada keluarga untuk mengurangi kesenjangan dalam hal sosial dan mendukung perkembangan anak gitu Kak.
0: Jadi kayak orang tua itu gimana sih caranya gak cuman bisa bikinnya aja tapi juga memperhatikan
1: kesejahteraan
0: dari anak ini.
1: Betul.
0: Aku setuju sih teman Pro 2, itulah yang diterapkan sama negara-negara maju kayak di Korea Selatan.
1: Betul.
0: Jepang, mereka tuh sebelum punya niat untuk bikin anak, mereka udah punya tabungan, bahkan sampai ke perguruan tinggi.
1: Betul.
0: Jadi kalau di Indonesia, orang-orang udah bisa sekolah aja tuh udah dianggap mampu kan, sampai tahap sekolah menengah atas, padahal sekolah yang baik itu sampai perguruan tinggi, teman Pro 2.
1: Betul banget.
0: Terus kalau dikalkulasikan sama sekarang inflasi apa segala macam, totalnya miliaran ya kayaknya untuk punya anak.
1: Betul.
0: Iya kan?
1: Iya, mahal banget pokoknya.
0: Tapi minimal ya udah, kita tetap harus mempersiapkan itu dari sekarang, dan kalau bisa uang tabungan untuk anak itu jangan kita gunakan untuk hal-hal keperluan lain.
1: Betul.
0: Aku ada baru aja sih Jen, aku ngelihat video, itu sakit banget sih.
1: Apa
0: jadi,
1: tuh Kak?
0: Sepertinya dari keluarga yang biasa banget gitu ya. Terus anaknya perempuan SD, punya tabungan banyak. Nah rencananya tabungan anak ini tuh mau dibelikan dia handphone. Mungkin dia tuh udah nabung dari kecil, bahkan mungkin dari bayi kali ya.
1: Iya. Dari bayi.
0: Dari udah bisa uang, ada uang di tabungnya.
1: Oh,
0: nah iya. Tapi ibunya yang harusnya jadi kepercayaan si anak malah memaksa uang tabungannya itu untuk dibelikan emas. Terus anaknya benar-benar marah banget, yang kayak kecewa banget gitu loh. Nah lalu ada yang memvideo orang lain. Memang sebenarnya kita gak boleh ngevideoin sembarangan orang kan.
1: Iya.
0: Cuman ada hikmahnya juga dari video itu. Tuh ada orang bapak-bapak bilang, boleh gak minta nomor handphone anaknya, saya mau belikan dia. Bukan HP deh, kayaknya sepeda deh.
1: Aku kayaknya gak ada lewat sih Kak di aku.
0: Aku ada lagi. Jadi kayak aku dari situ, wah jahat banget sih orang tuanya, jujur ya kan.
1: Iya, apalagi kan kayak udah ngumpulin misalnya dari lama kan. Langsung kayak udah punya tujuan nih mau beli apa misalnya, yang misalnya dia inginkan, tiba-tiba orang tuanya kayak, sini beli aja yang lain yang lebih bermanfaat dan berkepanjangan.
0: Gak gitu. Fair banget kan buat si anak.
1: Iya.
0: Bahkan mereka, dia juga gak mau minta untuk lahir di keluarga yang perekonominya kurang.
1: Iya.
0: Dan akhirnya karena dia sadar kekurangan orang tuanya pun, ia berusaha untuk menabung dari kecil. Jadi kayak, wah jahat sekali. Makanya pentingnya untuk jadi orang tua tuh kita harus apa sih, sekolah gitu, berpikir gitu.
1: Iya
0: kan?
1: Betul-betul banget.
0: Gitulah teman Pro 2 pokoknya. Terus teman Pro 2 ya, ada 3 fakta yang menarik juga, di mana sekarang tuh keluarga beralih tradisinya jadi lebih modern, gak tradisional lagi.
1: Iya sih, banyak kan sih Kak. Walaupun masih banyak di beberapa wilayah tuh pakai cara tradisional kan. Misalnya kayak di daerah-daerah di desa-desa gitu. Tapi kalau kita lihat secara secara gamblang, memang banyak kan udah modern sih Kak cara-cara misalnya cara mendidik, terus mensupport dan lain sebagainya.
0: Setuju. Kalau dulu waktu mungkin kita kecil, entah Jen pernah ngerasain anak perempuan yang keluar sampai malam itu dianggap anak nakal.
1: Iya.
0: Terus orang tuanya harus marah, harus strict apa segala macam gitu. Padahal enggak selalu kan.
1: Enggak, tergantung sih Kak. Kalau aku memang dari kecil sering dimarahi. Sering dikurung juga karena itu mendidik kan, walaupun orang bilang ih gak boleh tuh, gak baik. Padahal zaman mendidik orang dulu tuh kayak langsung kayak bermanfaat gitu loh Kak. Jadi aku jadi tahu bagaimana dunia-dunia luar gitu. Sering banget sih aku kayak dicubit, diapain. Tapi itu cara mendidik mamahku misalnya. Mamahku kan banyak itu kan, maksudnya ngemarahi dan itu, dan aku nggak melawan sih, ngikutin aja katanya gitu, kata mamahku ini. Dan memang sampai sekarang ya bahasanya berhasil lah, nggak nakal-nakal banget gitu.
0: Jadi dicubit mama, nakal banget ke hujan.
1: Iya, terus kadang pernah dikurung di kamar mandi atau di gudang gitu.
0: Waduh, kayak anak tiri dong.
1: Memang sedih sih dulu, tapi ya dari situ kayak aku ngelihat, oh begini, cara mendidik orang tua yang dulu itu nggak sekejam itu sih, maksudnya kayak kita menjadi membangun jati diri kita gitu, menjadi lebih berani, lebih kuat gitu.
0: Mungkin dulu dia nakal banget kali ya.
1: Aku anak rumahan BTW Kak. Gak keluar-keluar beneran. Strik. Soalnya strik.
0: Oh, tapi sampai sekarang gak Jen?
1: Enggak sih.
0: Nah aku tuh kebalikan kamu Jen. Orang tua aku tuh gak strik. Tapi harus ngikut. Kayak aku kan ngekos kan. Akhirnya papa aku ngikutin aku gitu. Jadi kamu mau pulang seberapa larut malam pun gak apa-apa. Yang penting orang tua tahu kamu kemana, pergi sama siapa, sampai jam berapa, dan tidur. Orang tua ngelihat baik-baik aja di rumah kembali. Entah kenapa kalau anaknya jauh mereka kayak overthinking gitu.
1: Kalau orang tuaku sih enggak. Maksudnya tapi, lewat telepon aja gitu, baik-baik gak, udah makan belum, biasanya gitu. Oh udah. Ya kayak gitu aja sih, beri-beri nasihat gitu. Enggak sampai kayak harus nyusurin ke sini gitu, enggak.
0: Beda-beda kan.
1: Beda-beda sih setiap orang tua itu.
0: Betul. Tapi itulah kasih cinta keluarga itu, masing-masing punya cara bahasa komunikasinya berbeda-beda ya.
1: Iya, betul.
0: Ada yang mungkin terlihat enggak pernah sayang, enggak pernah mengungkapkan, kebanyakan dari bapak kan.
1: Ih, bener lagi.
0: Iya, tapi padahal mereka tuh yang paling sayang juga sama kita, melindungi.
1: Apalagi kita anak perempuan ya.
0: Betul. Aku dulu sempat mikir kayaknya papaku enggak suka, enggak sayang sama aku deh.
1: Iya, aku juga mikir gitu awalnya.
0: Iya, tapi karena aku udah mungkin udah usianya bentar lagi enggak tahu kapan bakal dinikahin. Kayak orang tua tuh kayak ngerasa pengen ditinggalin jauh sama anaknya, jadi kayak lebih sayang banget gitu loh.
1: Iya.
0: Tapi Jen lebih dekat sama abang, mama atau abah? Apa sih bilangnya, babe?
1: Papa.
0: Sama.
1: Iya, aku sih kalau deket maksudnya secara langsung itu ke mama. Karena papa kan kerja nih, selalu kerja, keluar terus. Di rumah pun cuma malam, udah tidur kan anaknya gitu. Jadi ya tapi makin kesini deketnya sama papa sih.
0: Iya betul kan.
1: Iya.
0: Aku ada baca nih Jen, katanya kalau misalkan kepintaran, kecerdasan seorang anak itu diturunkan dari gen ibunya.
1: Iya.
0: Tapi
1: aku juga baca.
0: Gimana cara kita kepercayaan diri untuk bersosialisasi, menghadapi masalah, mencari jalan keluar, itu tuh didapat dari bapaknya.
1: Iya, dari papa, betul banget.
0: Betul.
1: Iya, setuju.
0: Tapi ada juga penelitian yang bilang, aku lupa yang melakukan siapa, katanya anak yang kan ada yang mungkin dari kecil kehilangan peran ayah gitu ya. Jadi cuma dapat ibunya aja. Iya, ketika tumbuh besar cenderung lebih mudah ngambek kan tanpa beralasan gitu loh Zen.
1: Kakak pernah ada teman gitu atau
0: gimana? Pernah. Tapi aku tidak menganggap memukul ratakan kan, karena enggak semua ibu yang sendirian single parent itu enggak bisa mendidik anaknya agar tetap kuat emosinya gitu. Mungkin ada aja oknum, tapi tidak semua. Jadi aku tuh pernah punya teman Jen, teman kuliah, aku ingat banget. Dia tuh dekat bestie kayak kamu sama si Said misalkan.
1: Astaga, ini memang parah banget ya.
0: Gak ada ya.
1: Parah banget.
0: Kayak kamu sama siapa sih, kamu punya bestie yang bestie banget ya?
1: Ada yang kemarin kesini, bilang aja Mei.
0: Oh, Mei.
1: Iya.
0: Nah misalkan kamu sama Meme itu bestie kan, jadi ada waktu momen ada kafe pertama di Palangkaraya, aku ingat banget. Dia tuh kafe pertama di Palangkaraya tapi sekarang udah bangkrut.
1: Pas yang kuning.
0: Iya. Terus dia itu Jen, aku, kami kan pergi ke sana kan, pesan kan. Nah, aku tuh udah ngechat teman aku, kata aku, "Titip dong, aku mau pesan ini, aku udah haus banget," kata aku kan. Cuman aku datang sama si bestie aku yang bestie banget, anggap sebut saja namanya Meme gitu ya.
1: Oh, ya sama ya.
0: Pas dia datang ke sana, dia marah. Marahnya tuh benar-benar marah yang kayak kalau bahasa kita tuh meraju, bahasa Indonesianya ngambek ya.
1: Iya, ngambek, ngambek.
0: Tahu enggak karena apa?
1: Kenapa tuh?
0: Karena dia enggak bisa pesan minuman di kafe. Jadi dia tuh kayak pengen dipesenin apa segala macam, kayak diratukan gitu loh.
1: Manja ya.
0: Aku kayak yang, apaan sih nih orang gitu. Sampai ada teman aku, dia namanya Lulu gitu ya. Si Lulu ini dia bestie, tapi bestie yang beneran bestie sifatnya. Itu sampai yang mukanya si dia ini gitu. Aku kayak merasa bersalah, yang bingung gitu loh harus ngapain. Usut punya usut, oh ternyata background keluarganya
1: background mempengaruhi kan.
0: Ya udah enggak punya ayah, ayahnya nikah lagi gitu. Tapi aku gak menyalahkan sahabat aku sih. Aku lebih kayak mungkin dia ada trauma di masa lalu yang membentuk Betul. Dia jadi mudah ngambekan seperti itu. Terus makin lama bertahun-tahun bareng teman, terus aku kasih tahu kekurangan dia tuh ini gitu.
1: Terus sekarang?
0: Sekarang dia udah menikah, punya suami. Dan lebih bijaksana aja sih, karena dia udah dapat peran cowok itu dari suaminya kan.
1: Betul gitu. Keren banget sih kisahnya kak.
0: Terharu. Tapi selama untuk sampai ke titik itu, aku yang jadi korban emosional dia gitu. Pernah waktu itu kita satu kamar ya kan. Dia mau luluran dia mau luluran. Terus aku duduk di satu ubin, satu ubin lantai. Entah kenapa dia mau duduk di situ juga. Terus kataku, "Enggak bisa, aku kan lagi sibuk nih, ada yang kukerjakan." Ke jadi satu kamar karena ada urusan pekerjaan sama-sama kan. Terus dia tiba-tiba meraju. Ngambekan juga. Aku kayak, "Ni orang kenapa
1: ini
0: sih?"
1: Ini kenapa ya?
0: Iya kan.
1: Aneh ya.
0: Ada enggak sih kamu punya pengalaman kayak gitu juga?
1: Enggak ada sih. Baik-baik aja selama ini.
0: Wah, keren-keren
1: sih. Iya. Kalau soal pertemanan gitu ya masih batas wajar lah, masih normal gitu.
0: Dan dulu waktu aku kuliah tuh aku people pleaser gitu loh, jangan. Kalau sekarang aku udah bisa berani menolak dan bilang enggak. Gitu. Iya, itu penting banget sih teman pro 2. Oke, teman pro 2, kita nanti bakal bahas tentang hari keluarga. Jadi buat kamu tetap stay tune aja. Ada lagu Pira, Plastic World.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Pro 2 teman terbaik kamu. Masih bareng sama Mala dan Jen. Sebenarnya kita tuh harusnya bertiga ya Jen ya.
1: Sama siapa satu?
0: Satunya teman kita lagi liburan kayaknya.
1: Oh iya.
0: Dia ngapain ya jam segini?
1: Gak tahu ya jam segini.
0: Mungkin masih ngiler, masih di atas Pulau Kapuk. Masih bingung siang ini mau makan apa.
1: Ya mungkin.
0: Atau mungkin dia lagi chatan sama doinya si Alibaba gitu.
1: Kakak.
0: Nah teman Pro 2 gak terasa banget kita udah ada di segmen terakhir. Tapi ngomongin tentang keluarga, aku tuh kayak udah berdamai sih Jen sama keluarga yang aku punya. Kan pasti tiap keluarga punya kekurangan kan.
1: Betul.
0: Nah sebagai anak pertama dan juga cucu pertama, plus jadi bahan percobaan juga buat mereka, aku tuh kayak semakin menyadari bahwa alhamdulillah kan aku bisa sekolah setinggi-tingginya gitu kan.
1: Iya.
0: Jadi kedua orang tua aku mungkin tidak seberuntung aku, tapi dengan keterbatasan mereka aja mereka bisa menghantarkan anaknya untuk bisa meraih mimpi, itu kayak sebuah kebanggaan sih. Kayak maksudku walaupun banyak kekurangan yang dimiliki kedua orang tua, tapi mereka tuh gak pernah memaksakan keputusan yang mereka inginkan. Kayak example kayak misalkan yang satu harus jurusan ini, itu gak pernah. Jadi aku tuh bener-bener kayak dilepas kayak gitu. Jadi kayak aku yang survive menyelam akan semua kehidupan. Mereka tahu beresnya aja, kayak tahu-tahu oh anakku berhasil gitu.
1: Iya, tahu passion lah kita kan, passionnya di mana nggak bisa ngikutin orang tua gitu kan.
0: Iya yep, betul banget. Tapi kalau dilihat-lihat keluarga aku tuh kayak jauh banget, kayak mamaku dia lebih ke politik gitu loh, ke pemerintahan, kuliahnya apa segala macam.
1: Kalau papa kakak?
0: Kalau papaku dia perhotelan, pelayanan, servis gitu-gitu, bener-bener yang kalau misalkan mungkin kalau kerja di RRI kayaknya papaku kerja di LPU kali ya. Iya bapak, apa yang bisa saya bantu gitu-gitu. Gitu sih teman Pro 2. Jadi kayak, jadi mereka kayak terserah aja anaknya mau ngapain. Cuman satu aja sih yang aku kesel.
1: Kenapa
0: dulu waktu aku SMP aku pengen banget cita-cita jadi kayak ini. Apa sih yang
1: apa?
0: Mayoret itu, tapi yang main SPG lagi. PG.
1: SPG.
0: PG. Itu aku gak dibolehin sama orang tua aku ikut drum band, karena katanya pakai rok mini. Jadi aku disuruh ikut eskul. Tau eskul apa? Eskul mengaji.
1: Uma.
0: Eskul mengaji yang disini cuma 2-5 orang. Terus kata gurunya yang mengalati eskul, ini kita sedikit banget ya orangnya ya, ini kita udah bubar aja ya. Karena aku inget banget.
1: Parah banget ya.
0: Cuma sih orang tua aku itu aja sih bagian-bagian striknya, sisanya aman-aman aja gitu.
1: Seru ya.
0: Seru. Kalau sih ada nggak momen yang kayak keputusan orang tua apaan sih mereka nih gitu?
1: Oh iya dia.
0: Gak make sense banget deh.
1: Ada kan pas itu kan aku dari SMP memang cita-citanya jadi guru kan.
0: Wow.
1: Ya kan dari SMP. Tapi kan kadang kita anak-anak tuh berubah-berubah ya, pelin-pelan kan. Di SD tuh aku pengen jadi pengacara ngikutin papahku. Pas itu bapakku kan S1 di sini hukum, S2-nya di sana kan di Tangerang. Jadi kayak ngeliat keren banget nih jadi pengacara gitu. Tiba saatnya pas aku kelas 3 SMP rasanya ya. Aku ngeliat kok susah ya jadi pengacara, kayak ngeliat asli lapangannya lah. Kerjanya kayak begini, harus bisa mempertahankan klien, harus bisa mendukung segala macam kayak gitulah. Enggak ah, kayaknya aku enggak bisa deh, langsung kayak overthinking. Terus pas SMA tuh Iya pas SMA tuh kayak mikir lagi, aduh gimana ya, papa memang dulu memang mau aku kayak memaksakan sih, anaknya harus hukum gitu. Memang gitu, kalau dari mama apa aja lah terserah kamu.
0: Yang penting kuliah.
1: Yang gitu. Penting kuliah katanya gitu. Papaku kayak wah harus hukum nih ya.
0: Pampir buat.
1: Iya.
0: Lawyer.
1: Lawyer gitu kan kayak harus nih. Terus pas kelas kenaikan lah, pas mau lulus tuh kan kita kan ada yang namanya yang SNBT, SNBP itu kan milih kan.
0: Betul.
1: Kita harus pilih apa ya, udah deh guru aja gitu kan, yang memang passion aku dari dulu gitu kan, karena dari dulu kan aku sering ikut-ikut lomba, ikut-ikut FLS 3N itu yang lomba-lomba sastra kan, jadi mau masuk bahasa sastra aja deh gitu. Terus papa kayak oh ya udah deh kalau kamu mau begitu, nggak bisa maksa lagi, kamu kan sudah punya pilihan sendiri, punya komitmen lah, komitmen kamu mau jadi apa. Kalau papa sekarang sih dukung aja katanya gitu. Ya udah, sampailah saatnya udah semester akhir ini papaku kayak udahlah nggak apa-apa, walaupun nggak hukum tapi tetap aja lah bisa cita-cita kamu tuh ya udah kamu raih, udah kamu komitmenkan gitu. Ya udah, mama juga udahlah pak, dukung aja anaknya mau jadi apapun, itu kehendak Tuhan lah, itu biarkan dia berproses di rantauan sana gitu. Memang momen gitu sih kak, dari orang tua, karena kan aku Batak ya.
0: Iya, keras gitu.
1: Iya kan. Kayak harus ini, harus ini, harus ini, harus ini gitu.
0: Tapi fun fact-nya aku tuh sempat kepikiran Jen pengen punya suami Batak.
1: Ih, kenapa?
0: Karena kalau orang Batak nikah tuh kayak acaranya tuh pesta banget.
1: Iya lagi.
0: Ya aku kan anak pertama, cucu pertama kan. Aku malas mikir lah, mending sama yang udah jadi aja di keluarga Batak gitu. Pasti bakal heboh acaranya. Cuman kalau dipikir-pikir, aku kan keras kepala ya. Anak pertama, cucu pertama, Taurus lagi. Udah keras kepala nih, kalau ketemu orang Batak, apa tidak jadi
1: jadi aduh
0: naga dan naga gitu. Akhirnya dalam roda dua, apapun keluarga kamu, suku, kebiasaan apapun, semoga selalu bahagia aja. Kayaknya di sebelah pengen minta bantuan kita buat.
1: Oh iya gitu. Boleh.
0: Dan waktunya kita pamit. Happy long weekend. Bye bye.
1: Dadah.
2: Ngopi, waktunya ngobrol pagi di Pro 2.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ngopi, waktunya ngobrol pagi di Pro
1: 2. Perhatian, panggilan terakhir.
0: Ketika akan menaiki pesawat, pernahkah kamu memperhatikan para staf bandara mempersiapkan sebuah jembatan berukuran besar di dekat pesawat tersebut? Jembatan penghubung tersebut bernama Garbarata Pesawat. Ini merupakan salah satu fasilitas yang harus ada di bandar udara, yang fungsinya untuk menghubungkan pesawat dengan gedung terminal di bandara. Garbarata pertama kali digunakan pada tanggal 26 Juli 1959 di Bandar Udara Internasional San Francisco. Sosok penemunya adalah Frank Daryeu bersama Francis B. Johnson, insinyur penerbangan berkebangsaan Amerika Serikat. Sejak saat itu, Garbarata mulai digunakan di bandara-bandara besar di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Di Indonesia sendiri, penggunaan Garbarata pertama kalinya adalah di Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada tahun 1991. Fungsi utama Garbarata adalah untuk memudahkan penumpang naik dan turun dari pesawat. Dengan adanya Garbarata, penumpang tidak perlu lagi menuruni tangga pesawat untuk sampai ke ruang tunggu. Hal ini tentunya lebih aman dan nyaman bagi penumpang.

0: Sila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo,
2: Cicak Kuswoyo,
3: Nabila Gomez,
4: Roni Sianturi,
5: Lita Zen.

Info Pro 2 pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat bareng aku Risa Kosasi. Studio animasi Laika telah merilis teaser trailer untuk film Wildwood, sebuah film animasi stop motion. Film ini disutradarai oleh Travis Knight dengan naskah yang ditulis oleh Chris Butler, dilansir dari Variety pada Kamis 14 Mei 2026. Film ini dijadwalkan tayang di bioskop pada 23 Oktober dan akan menjadi film pertama Laika sejak Missing Link pada 2019. Dan Wildwood juga diadaptasi dari buku karya Colin Malloy dengan ilustrasi oleh Carson Ellis. Kemudian dari dunia sepak bola, ada pelatih kepala Manchester United Michael Carrick masuk dalam daftar nominasi manajer terbaik Liga Inggris musim ini. Nominasi itu diraih setelah ia sukses membawa Manchester United naik dari posisi ke-6 ke peringkat ketiga klasemen sejak ditunjuk pada Januari lalu. Mantan gelandang The Reds itu mencatatkan 10 kemenangan dari 15 pertandingan dengan hanya 2 kekalahan. Selama periode tersebut, Manchester United juga menjadi tim dengan perolehan poin terbanyak di liga. Dari Piala Dunia 2026, ada pelatih tim nasional Prancis Didier Deschamps yang resmi mengumumkan 26 pemain timnas Prancis untuk Piala Dunia 2026. Ini menjadi tugas terakhir sebagai pleatih dan karirnya bersama Les Bleus. Legenda sepak bola Prancis itu kembali mengandalkan bintang dunia demi membawa Prancis menembus final Piala Dunia, dan Les Bleus memburu trofi setelah kegagalan sebelumnya. Demikian Info Pro 2 pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat. Kita bakal ketemu lagi di Info Pro 2 berikutnya.

0: berita Piala Dunia di mata para tokoh dan pengamat. Tanggal 10 Mei hingga 9 Juni 2026. Setiap Jumat malam pukul 20 hingga 20.30 waktu Indonesia Barat. Dengarkan di Pro 2 FM 92,4 MHz atau aplikasi RRI Digital. Dan juga live di Snack Video.
1: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM. Teman

0: Masih banyak saudara kita yang berjuang memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Kemiskinan bukan tentang malas, tapi tentang terbatasnya kesempatan.
1: Aldi, kamu kelihatan capek banget. Ada apa?
2: Iya, Rin. Kerja serabutan gak cukup buat kebutuhan keluargaku. Sejak ditinggal ayah meninggal, aku bingung harus mulai dari mana.
1: Kamu tahu gak? Sekarang ada pelatihan gratis dan bantuan usaha loh. Banyak orang sudah terbantu.
2: Benarkah? Aku kira kesempatan itu cuma buat orang-orang tertentu saja.
1: Enggak, Di. Kesempatan itu ada buat siapa aja yang mau berusaha.
2: Kalau gitu, aku mau coba, Rin. Aku ingin mengubah hidup keluargaku lebih layak lagi.
0: Pengentasan kemiskinan dimulai dari sebuah kesempatan, kepedulian, dan kerjasama. Mari dukung program pengentasan kemiskinan dan jadilah bagian dari perubahan. Bersama kita bisa memutuskan rantai kemiskinan.
3: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu. Santai siang di Pro 2 FM. Teman terbaik.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini.

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Setiap anak Indonesia memiliki mimpi. Mimpi untuk belajar, berkembang, dan mengabdi bagi negeri. Kini, harapan itu semakin terbuka melalui Sekolah Garuda. Sebuah upaya menghadirkan pendidikan berkualitas bagi generasi muda Indonesia yang berprestasi dan berpotensi besar.
1: Aku ingin menjadi ilmuwan yang bisa menemukan teknologi baru untuk Indonesia.
2: Kalau aku ingin menjadi pemimpin yang membawa perubahan.
0: Di Sekolah Garuda, semangat belajar dipupuk, potensi dikembangkan, dan karakter kepemimpinan dibangun sejak dini. Karena masa depan bangsa lahir dari generasi yang berani bermimpi dan berjuang mewujudkannya. Mari dukung pendidikan yang membuka kesempatan bagi anak-anak terbaik Indonesia untuk terbang lebih tinggi.

Resensi Buku dengan judul Kembali Bijak, Mengembalikan Keyakinan Kita Kepada Diri Kita Sendiri, karya Daniel Gottlieb. Sebuah buku yang mengajarkan tentang kehidupan, karya Daniel Gottlieb, dengan judul Kembali Bijak, Mengembalikan Keyakinan Kita Kepada Diri Kita Sendiri. Lewat buku ini, sang penulis memperlihatkan tidak hanya berhati terbuka, berani, bijaksana, dan penuh belas kasih, tetapi juga lucu dan juga blak-blakan. Buku Kembali Bijak adalah sebuah buku yang mengajarkan kita bagaimana hidup. Dalam buku ini tidak ada formula, tidak ada jawaban yang mudah. Namun, cara dan berbagi mengenai hidupnya termasuk kerapuhannya memberi kita kekuatan untuk menghadapi rasa sakit terdalam kita sendiri dan inspirasi untuk bersukacita dalam setiap hal. Buku ini menyajikan sebuah pandangan baru tentang mendapatkan kembali persepsi dalam hidup kita. Kita telah hidup dengan pengetahuan tentang apa yang baik dan yang jahat. Pengetahuan ini merupakan percikan kebijaksanaan ilahi yang telah ditanamkan di dalam diri kita sejak sebelum kita lahir. Itulah yang

kembali. Penulis membagikan saat-saat traumatis dalam hidupnya dengan keterbukaan dan kejujuran, serta menyuarakan kekhawatiran-kekhawatiran para pasiennya agar kita tahu bahwa kita tidak sendirian dalam perjuangan kita. Tak peduli seberapapun dalamnya penderitaan itu, cerita-cerita pergulatan orang lain itu membantu kita membebaskan diri dari kebiasaan berpikir kita dan memberikan kita perspektif tentang apa yang benar-benar penting dikala menghadapi trauma-trauma tak terduga. Penulis mengajak kita untuk menemukan kembali kebijaksanaan batinnya itu yang akan menuntun hidup kita, mengembalikan harapan dan juga keyakinan kita, serta menginspirasi rasa syukur atas karunia kehidupan yang kita miliki. Demikian esensi buku karya Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan judul Kembali Bijak Mengembalikan Keyakinan Kita Kepada Diri Kita Sendiri, karya Daniel Gottlieb. Bersama saya, Supriyani. Sampai jumpa.

0: Wah, kenyang banget. Gila, porsinya gede ya. Udahlah, yuk balik.
1: Devi, ini ayam sama nasi lo masih sisa separuh. Bungkus aja lah, sayang.
0: Halah, cuma segitu doang kok. Ribet ah, bawa-bawanya. Lagian cuma nasi.
1: Jangan salah, Devi. Kalau jutaan orang mikir cuma segitu, sampah makanan kita makin numpuk. Padahal di luar sana banyak yang susah dapat pangan. Menghargai makanan itu langkah awal ketahanan pangan kita loh.
2: Ketahanan pangan bukan hanya soal swasembada, tapi juga soal bijak mengonsumsi. Habiskan makananmu atau ambil secukupnya. Jangan biarkan berkah terbuang menjadi sampah. Mari jaga ketahanan pangan dari piring kita sendiri. Pesan ini disampaikan oleh Badan Pangan Nasional.

Gig ekonomi adalah sistem ekonomi berbasis pekerjaan jangka pendek, proyek lepas atau kontrak sementara, alih-alih pekerjaan tetap penuh waktu. Dalam model ini, individu sering disebut pekerja lepas atau pekerja independen, mendapatkan penghasilan dari tugas tertentu yang diselesaikan per proyek. Istilah ini mulai populer pada awal abad ke-21, seiring berkembangnya teknologi digital dan platform daring yang mempertemukan penyedia jasa dengan pengguna. Kata gig sendiri berasal dari dunia musik, yang berarti pertunjukan tunggal dalam waktu singkat. Ciri utama gig ekonomi meliputi fleksibilitas waktu kerja, kebebasan memilih proyek, serta sistem pembayaran berbasis tugas. Sektor yang banyak memanfaatkan sistem ini antara lain transportasi, desain grafis, penulisan, pemrograman, konsultasi, hingga layanan rumah tangga. Keunggulan gig ekonomi merupakan fleksibilitas dan peluang kerja yang lebih luas. Namun, tantangannya mencakup ketidakpastian pendapatan, minimalnya jaminan sosial, serta perlindungan tenaga kerja yang terbatas. Secara global, gig ekonomi terus berkembang dan mempengaruhi cara orang bekerja, perusahaan merekrut tenaga kerja, serta bagaimana regulasi ketenaga kerjaan disusun.

0: Bosan nih, jalan-jalan yuk. Apa nih wisata hits di Kota Palangkaraya?
1: Ke Arboretum Nyaru Menteng aja.
0: Hah? Tempat apa tuh?
1: Arboretum Nyaru Menteng tuh kawasan hutan penuh dengan flora dan fauna khas Kalimantan Tengah. Salah satunya tentang orang hutan yang harus kita kenali dan lestarikan.
0: Wah, boleh tuh. Kita wisata sambil belajar. Belajar nggak harus stres mulu kan?
1: Penggundulan hutan secara ilegal membuat flora dan fauna khas Kalimantan menjadi semakin terpojokkan. Peran penting manusia adalah mengenali, memahami, dan melestarikan keberadaan flora dan fauna endemik Kalimantan Tengah menjadi tugas kita bersama.

0: 92,4 FM Pro 2 RRI Palangkaraya, teman terbaik kamu. Masih bareng Risa di sini, teman Pro 2 yang bakal nemenin kamu sampai pukul 3 sore waktu Indonesia Barat. Dan kita ucapin selamat bergabung buat kamu yang lagi nonton live TikTok kita di official Pro 2 Palangkaraya. Kemudian yang udah WhatsApp kita untuk diputerin lagunya, kita coba bacain dulu ya. Yang pertama ada siapa dan di mana? Oke, dari Carmelita, izin request Fajar Nur Sembuh Tanpaku. Terima kasih. Terima kasih kembali Kak Carmelita. Kemudian ada Lara Purnamasari, katanya mau request lagu. Boleh enggak? Katanya boleh dong. Kita balas dulu ya. Ada Kak Adi Purwanto yang lagi gabung di live TikTok. Apa kabarnya? Boleh langsung ketik aja lagu favoritmu dan biar kita puterin ya langsung. Dari Mas Teo di Magelang, mau request lagu Terbuang Dalam Waktu dari Bara Suara ya. Salam buat teman aku yang lagi dengerin Pro 2. Ada Rosa, Feli, Jessie, Giselle, Nadia, Athena ya. Lalu juga Tere, Nicole, Keona dan semuanya yang lagi dengerin Pro 2. Terima kasih. Oke, terima kasih kembali juga Kak Teo dari Magelang. Dan juga kita undang buat kamu yang lagi nonton live TikTok kita buat download aplikasi RRI Digital. Karena apa? Ya biar kayak Mas Teo dari Magelang ini, biar bisa nonton dan dengerin RRI tanpa perlu nyari frekuensi ya. Download di aplikasi App Store ataupun Apple Store kamu. Cari yang namanya RRI Pro 2 Palangkaraya dan langsung dengerin suara aku di sini. Terus juga Kak Khairullah ya baru bergabung. Ada Abang Al juga bergabung di live TikTok kita. Kita langsung aja ya puterin Fajar Nur dengan Sembuh Tanpa Ku. Oke.
1: Hayo, kakek lagi ngapain?
2: Kamu ini.
1: Apa itu, kek? Ini semua punya kakek. Wah, ada lencana, ada piagam, dan baju lusuh ini mau diapain?
2: Hus, sembarangan. Barang-barang ini sangat berarti. Semua ini mengingatkan kakek di mana semua rakyat Indonesia bahu-membahu berkorban tanpa pamrih, bahkan nyawa sekalipun demi sebuah cita-cita merdeka.
1: Jadi kakek ikut berjuang, ikut perang dar-dar gitu. Wah, kakekku hebat. Doni ingin seperti kakek.
3: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan GitaFest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Esensi buku Atomic Habits oleh James Clear. Goals are good for setting a direction, but system are best for making progress. Fokus pada sistem dan proses yang kita gunakan untuk mencapai tujuan jauh lebih efektif daripada hanya berfokus pada hasil akhir. Sistem yang baik akan membantu kita meraih hasil yang berkelanjutan. Salah satu kutipan dari buku Atomic Habits oleh James Clear. Atomic Habits oleh James Clear adalah buku yang menggali konsep kebiasaan dan bagaimana keputusan-keputusan kecil yang kita buat setiap hari dapat membentuk perubahan besar dalam hidup kita. James Clear menekankan pentingnya memahami mekanisme kebiasaan dan mengajukan metode praktis untuk membangun kebiasaan baik. Salah satu konsep utama dalam buku ini adalah aturan 2 menit. James Clear berpendapat bahwa kita harus memulai kebiasaan baru dengan melakukan tindakan selama 2 menit pertama. Misalnya, jika kamu ingin berolahraga setiap hari, mulailah dengan berjalan selama 2 menit. Setelah 2 menit, kamu mungkin akan melanjutkannya lebih lama. Aturan ini membantu mengatasi hambatan mental dan memudahkan kita untuk memulai. Buku Atomic Habits ini juga membahas tentang loop kebiasaan, yaitu siklus yang terjadi saat kita merespon pemicu atau cue, melakukan tindakan atau rutin, dan merasakan hadiah atau reward dengan memahami loop ini. Dengan memahami loop kebiasaan, kita dapat mengubah kebiasaan buruk menjadi kebiasaan baik. Secara keseluruhan, Atomic Habits memberikan wawasan mendalam tentang bagaimana kebiasaan mempengaruhi hidup kita dan bagaimana kita dapat memanfaatkannya untuk mencapai perubahan positif. Buku ini memberikan panduan praktis dan inspiratif bagi siapapun yang ingin mengoptimalkan kebiasaan mereka. Demikian esensi buku, judul Atomic Habits karya James Clear bersama saya Ahsanu Amala.

0: Banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

Tahukah kamu, banyak pembuat perahu tradisional di Indonesia tidak pernah belajar dari buku teknik. Mereka membaca arah angin, arus laut, dan bentuk kayu. Semuanya lewat pengalaman turun-temurun. Fakta uniknya, sebelum teknologi modern, pembuatan perahu sudah memahami keseimbangan, daya apung, dan ketahanan. Ilmu itu tidak tertulis, tapi terbukti membawa manusia menyeberangi samudra.

Oke, 92,4 FM Pro 2 RRI Palangkaraya, teman terbaik kamu. Masih bareng Risa di sini, teman Pro 2, dalam program Request Time Pro 2 Music Hitlist. Dan thank you so much buat kamu yang udah bergabung di live TikTok, udah request. Ada Kak Santi Raya yang katanya request lagu Shawn Mendes dengan judul I Know What You Did Last Summer. Udah kita puterin baru aja, teman Pro 2. Kemudian yang di WhatsApp juga tadi udah kita puterin semua. Dan sebentar lagi ini masih banyak yang ngantri ya. Lagu Cegil dari Nabila Takiyah, Pencuri Malam, Samuel Cipta, Di Ujung Minggu, Mesa Hira. Terus juga duet Vanessa Zee dan Roni Parulian bakal kita puterin dengan judulnya Tak Akan Terulang. Dan Ziva Magnolia, Kata-Kata. Dan yang paling baru, juara satu Indonesian Idol musim lalu Salma Salsabil juga mau nyanyi lagu Hachu. Oke, kita langsung aja puterin ya teman Pro 2, karena waktu kita mepet banget nih sampai jam 12 ya.

0: Pak Jaka, itu kaleng bekas di pojok pagar jangan dibiarin telentang gitu, Pak.
1: Alah, Bu Sari, cuma kaleng satu biji aja kok repot. Kan gak ganggu jalan juga.
0: Bukan ganggu jalannya, Pak. Itu kalau hujan, airnya ngendap di situ. Bisa jadi hotel bintang 5 buat nyamuk Aedes aegypti. Ingat loh, bulan lalu anak Pak RT sampai masuk rumah sakit gara-gara DBD.
1: Oh iya ya, ngerasa aman karena gak kelihatan nyamuknya. Tahu-tahu kena ya, Bu.
0: Makanya, Pak, yuk rajin 3M plus. Menguras bak mandi, menutup tempat air, dan mendaur ulang barang bekas. Plusnya, jangan lupa pakai lotion anti nyamuk atau kelambu.
1: Siap, Bu Sari. Langsung saya beresin sekarang, sebelum nyamuknya bertelur.
2: Kesehatan keluarga dimulai dari kebersihan lingkungan kita sendiri. Cegah demam berdarah dengan aksi nyata 3M plus setiap hari.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Tira Tangka Balang di Kabupaten Murung Raya, Kalimantan Tengah merupakan agenda tahunan yang digelar untuk melestarikan adat dan budaya Dayak sekaligus memperingati hari jadi daerah yang diperingati setiap bulan April. Festival ini menghadirkan berbagai kegiatan seni dan budaya seperti pertunjukan seni tradisional, lomba budaya, penampilan tarian daerah hingga hiburan rakyat yang melibatkan peserta dari berbagai kecamatan di Murung Raya. Selain itu, terdapat pawai budaya dan pameran UMKM yang menampilkan kerajinan lokal serta kuliner khas Murung Raya. Tujuan dari festival ini adalah untuk melestarikan, mengembangkan, dan mempromosikan budaya lokal masyarakat Murung Raya. Festival ini juga menjadi ajang mempererat kebersamaan masyarakat Murung Raya. Nama Tira Tangka Balang sendiri dikenal sebagai semboyan Kabupaten Murung Raya yang bermakna bekerja sampai selesai, mencerminkan semangat, ketekunan, dan kebersamaan masyarakat dalam menjaga budaya daerah.

92,4 FM Pro 2 RRI Palangkaraya, teman terbaik kamu. Masih bareng Risa di sini di Request Time, dan gak terasa bentar lagi pukul 12 siang waktu Indonesia Barat. Dan juga kita ucapin selamat menunaikan ibadah sholat Jumat buat cowok-cowok yang ganteng-ganteng ini. Walaupun hujan deras melanda kota Palangkaraya, jangan surutkan niat kita untuk ibadah ya. Oke, sebagai penutup teman Pro 2, karena kita bentar lagi bergeser ke program lain, ini ada lagu yang di request sama Kak Depita yang ada di live TikTok kita. Katanya mau request lagu My Love dari Westlife. And then fun fact-nya, Depita ini bukan milenial ataupun boomers yang nontonin Westlife ya. Dia ini Gen Z loh, mahasiswa tingkat akhir di IHN Tampung Penyang ya. Katanya suka banget lagu-lagu lama karena seperti timeless dan gampang banget dihafal. Apalagi lirik dan nadanya itu sangat sederhana sehingga nempel banget di otak katanya. Oke, langsung aja kita puterin. Dan Risa pamit, teman Pro 2 dari Pro 2 Music Headlist. Tapi aku gak bakal kemana-mana, ada program lain lagi yang seru buat kalian semua. Enjoy!

0: Ih, kok gak bisa-bisa sih ini aplikasinya dibuka?
1: Eh, belum selesai juga ngirim datanya, Ti.
0: Ini loh, aplikasinya gak bisa dibuka. Mana dong?
1: Mana, coba lihat.
0: Nih.
1: Oh, ini aplikasinya minta update. Kok belum diupdate sih?
0: Masa sih?
1: Iya.
0: Perlu ya diupdate?
1: Iya dong.
0: Nanti memori laptopku penuh.
1: Ya, aduh, ya perlulah supaya aplikasinya bisa jalan dengan mulus. Ih, gimana sih kamu? Ini lagi, kok masih pakai cara lama sih bikin laporannya?
0: Iya, udah, pakai cara ini aja. Ngapain juga pakai cara yang baru, repot.
1: Ya ampun, Ti. Aplikasi aja butuh diupdate, apalagi ilmu kita. Jadi jangan puas lah dengan apa yang udah kita punya.
0: Ya iya.

Oke, teman Prodo, balik lagi sama Risa di sini di program Muda Kreatif. Nanti kita bakal sharing info ya, gimana anak muda cari cuan yang tentu saja nggak mengganggu pekerjaan utama kamu atau kegiatan utama kamu. Misalnya sekarang kamu masih berstatus mahasiswa tingkat akhir atau masih di jenjang SMA. Nah, kita bakal cari-cari info sebetulnya bisnis apa sih yang tetap bisa menghasilkan, tapi prioritas utama kamu sebagai mahasiswa atau pelajar atau misalnya pekerja kantoran yang fresh graduate itu nggak mengganggu sama sekali. Tapi kita dengerin dulu ya lagu Utopia berikut ini dengan judul Rasa Ini Indah buat mengawali kebersamaan kita di program ini. So enjoy this song.

0: Eh Dit, kamu aku lihat sibuk banget ya sekarang. Tiap malam lab jualan terus.
1: Bukan cuma jualan Ran, ini namanya ekonomi kreatif. Sekarang UMKM bisa naik kelas loh lewat media digital.
2: Betul itu, dulu saya itu cuma jualan kue di rumah, kadang juga di pasar. Sekarang lewat live streaming dan marketplace, pembeli saya sampai luar kota loh.
0: Serius bu, memangnya segitunya ya pengaruh digital?
2: Iya Ran, yang ibu baca nih ya, dari data Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia bilang ekonomi kreatif jadi salah satu penolong ekonomi nasional loh. UMKM yang go digital juga makin banyak tiap tahun.
1: Nah bener tuh. Bahkan menurut Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia, jutaan UMKM sudah masuk ekosistem digital. Tinggal kita nih mau bergerak atau enggak.
0: Wah, jadi bukan cuma tren ya, tetapi peluang yang nyata.
2: Betul itu, anak muda sekarang jangan cuma scroll, tapi juga harus bisa mengontrol, terus bisa konten, bikin produk dan membangun branding.

tren atau yang viral-viral. Ini tentang inovasi, kreativitas, dan keberanian memanfaatkan teknologi untuk berkarya dan mandiri secara finansial. Untuk itu, ayo kita bangun generasi kreatif yang tidak cuma menjadi penonton, tapi juga sebagai pelaku ekonomi digital Indonesia.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, bolcast, di balik bola, di ball man.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

bermain layang-layang di sekitar bandara sangat berisiko karena wilayah udara di dekat bandara adalah jalur utama lalu lintas pesawat. Sekecil apapun, gangguan di udara dapat mengancam keselamatan penerbangan. Layang-layang yang terbang tinggi dapat masuk ke area ketinggian rendah yang digunakan pesawat saat lepas landas atau mendarat. Jika benang tersangkut ke bagian pesawat seperti baling-baling, roda pendarat, atau bahkan masuk ke mesin jet, hal itu bisa menimbulkan kerusakan serius. Selain itu, benang layang-layang terutama jenis gelasan atau kawat bisa membahayakan tidak hanya pesawat, tapi juga orang-orang di sekitar jika putus atau terhempas angin kencang. Pilot yang terganggu oleh keberadaan benda asing di jalur terbangnya bisa kehilangan fokus, bahkan harus melakukan manuver mendadak yang membahayakan seluruh penumpang.

0: Mira, lihat banyak sekali sampah yang terhanyut di sungai.
1: Ih, iya nih, banyak banget.
0: Padahal kan menjaga kebersihan lingkungan itu dapat dimulai dari hal yang sederhana.
1: Iya kan, mulai dari diri yang membiasakan untuk membuang sampah pada tempatnya, baik itu lingkungan sekolah, perumahan, atau perkotaan.
0: Jadi, dengan lingkungan kita yang bersih, hidup kita akan terasa lebih sangat sehat dan nyaman.
1: Mari bersama-sama menjaga kebersihan lingkungan, buanglah sampah pada tempatnya, lingkungan bersih, hidup pun sehat.

Tahukah Anda salah satu kuliner khas Banjar yang unik dan penuh cita rasa adalah Masak Bom? Masakan khas Banjarmasin, Kalimantan Selatan ini dikenal bukan hanya karena rasanya, tetapi juga karena cara memasaknya yang tidak biasa. Disebut Masak Bom karena dalam proses pengolahannya, arang panas dimasukkan langsung ke dalam panci masakan. Lalu panci ditutup rapat hingga terdengar suara letupan dan muncul api kecil. Dari sinilah aroma asap atau smoky yang khas tercipta. Dari segi bumbu, bumbu dasarnya mirip dengan masakan Habang. Cabai merah kering, bawang merah, bawang putih, jahe, cengkeh, kayu manis, gula merah, kecap manis hingga asam jawa. Namun, sebagian ada juga yang menambahkan kacang tanah goreng yang dihaluskan. Perpaduan ini menghasilkan cita rasa manis, gurih, dan pedas yang seimbang. Warna masakan ini cenderung lebih kecoklatan dibandingkan dengan masak Habang, dengan aroma asap yang menggugah selera. Ayam Masak Bom biasanya hanya disajikan pada acara-acara tertentu, seperti pernikahan atau perayaan hari besar, dan menjadi salah satu kuliner kebanggaan masyarakat Banjar. Kuliner ini bukan sekedar hidangan, tetapi juga warisan budaya yang kaya akan filosofi dan tradisi. Jadi, jika Anda berkunjung ke Kalimantan Selatan, jangan lewatkan kesempatan mencicipi Masak Bom, rasa khas Banjar yang tak terlupakan.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Mak, di mana? Ngapain dah lama dah nelpon? Gimana kabarnya, sehat ke mak? Semoga sehat lah mai. Mak saya be salu ngono mak. Dan nanti ame paket ke, ya Allah ngapain dipadahkan? Biar kami isi kalai. Mama, aku tuh ada kerja, ada orang nak kawinannya di sebelah ye. Ha, saya nak bantu orang. Dah lama ai dah bisa esok disambung lagi. Assalamualaikum.
1: Apa sih Nat dari tadi ketawa terus?
2: Itu loh, aku dengar Sedika ngomong, lucu banget bahasanya.
1: Nggak boleh begitu Nat. Negara Indonesia itu memiliki keanekaragaman budaya dan kekayaan bahasa yang sangat banyak, dengan kekhasan yang berbeda satu sama lain. Dan ketika keanekaragaman dan kekayaan itu menyatu, maka yang muncul adalah sebuah keindahan. Kamu kan suka yang indah-indah.

Lahir dari sorak-sorai penonton di hari pertandingan. Ia lahir jauh sebelumnya, di dalam sunyi, di antara peluh yang jatuh ke lantai gedung olahraga, dan di tengah kedisiplinan yang diulang setiap pagi sebelum fajar menyapa. Buat banyak petani lokal, pembinaan adalah sebuah proses panjang yang tak mengenal jalan pintas. Ia adalah fondasi utama untuk membangun karakter, mengasah mental juara, dan mengintegrasikan ilmu pengetahuan olahraga guna memastikan setiap potensi berkembang menjadi performa yang luar biasa. Namun, latihan tanpa ujian adalah perjalanan tanpa arah. Melalui penyelenggaraan event olahraga yang berkualitas, setiap jam yang dihabiskan untuk berlatih mendapatkan panggung pembuktiannya. Event bukan sekedar ajang perebutan medali, melainkan jembatan bagi para atlet untuk melampaui keterbatasan mereka sendiri. Sinergi antara pembinaan yang berkelanjutan dan kompetisi yang kompetitif adalah kunci. Inilah jalur yang mengubah bakat mentah menjadi pahlawan bangsa. Di setiap garis finish, kita tidak hanya melihat pemenang, tapi kita melihat keberhasilan dari sebuah sistem yang terencana dengan matang. Karena kejayaan tidak datang kepada mereka yang menunggu, melainkan kepada mereka yang dipersiapkan. Mari terus perkuat pembinaan, hidupkan semangat kompetisi, dan cetak sejarah baru bagi dunia olahraga. Terus bergerak dan terus berprestasi.

0: Hey, Elzan, mau kemana tuh?
1: Eh, halo Ju, aku mau ke lahan aku dulu nih, yang ada di bukit sebelah lahan kamu tuh.
0: Oh iya? Yuk, kita bareng-bareng aja kalau gitu. Ngomong-ngomong, kamu mau ngapain di sana?
1: Oh, aku mau menebang pohon dan mau membangun pondok di sana.
0: Hah? Astaga, kamu nggak tahu ya, apa yang sudah kamu lakukan itu bisa menyebabkan tanah longsor. Nih ya, penebangan pohon secara berlebihan dapat menyebabkan hilangnya akar yang biasanya berfungsi untuk mengikat tanah.
1: Hah? Aduh, maaf. Aku baru tahu. Terima kasih ya ingatin aku. Baiklah, aku nggak akan melakukan aktivitas itu supaya tidak terjadi tanah longsor.
2: Saya, Joko Anggoro, Ketua KPU Kota Palangkaraya, sangat impresif ingin mengucapkan kepada RRI yang terus menyiarkan berbagai program menarik, termasuk Euforia Piala Dunia 2022. Tetap dengarkan RRI, jangan sampai ketinggalan momen serunya. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Om Swastiastu, Mbok Kadek.
1: Om Swastiastu. Yeh, nyoman, tumben iki simpang.
0: Nggih, Mbok Kadek, tiang iseng saja mampir. Tiang melihat bunga jepunnya banyak. Tiang mau minta untuk hiasan gebogan kepura.
1: Oh, boleh-boleh, Man. Nanti petik aja ya bunga yang nyoman mau.
0: Wah, Mbok Kadek sudah metanding gebogan ya?
1: Iya, Man. Cantik kan gebogannya? Mbok tadi sampai pinjam uang di koperasi biar bisa beli bunga yang dirangkai ini loh, dan beli buah-buah impor juga. Malu nanti dilihat warga lain kalau bunga dan buah gebogannya tidak berkualitas.
0: Loh, ngapain mesti malu pakai bunga yang ada di sekitar dan buah lokal? Kualitas niatnya kita kan bukan dilihat dari harganya. Yang penting tulus, ikhlas, dan disesuaikan dengan kemampuan.
2: Pelaksanaan ritual niatnya hendaknya menyesuaikan dengan kemampuan. Jangan sampai memaksakan diri untuk bisa terlihat mewah. Mari beriatnya sesuai kemampuan.

Siapa di sini yang suka bergaya dan berpose menghasilkan berbagai foto? Melansir dari Wikipedia, foto adalah gambar diam baik berwarna maupun hitam putih yang dihasilkan oleh kamera yang menangkap atau merekam suatu objek atau kejadian atau keadaan pada suatu waktu tertentu. Berbagai momen selalu diabadikan melalui foto. Pemandangan alam yang indah, benda menarik dan estetik, hingga wajah yang cantik. Tapi, tahukah kamu foto pertama di dunia? Sekitar tahun 1826, Nikifor Nips berhasil mengabadikan foto pertama di dunia yang diberi nama View from the Window at Ligra. Foto tersebut dihasilkan menggunakan proses heliografi yang ia temukan pada tahun 1822. Foto tersebut menunjukkan bagian dari bangunan dan daerah pedesaan di sekitar tanah miliknya di Ligra, Prancis. Dikutip dari Smart History, Nips membutuhkan waktu 8 jam hingga beberapa hari untuk mengambil foto itu. Untuk mengabadikan pemandangan tersebut, ia membuat kotak kedap cahaya dengan lubang kecil atau yang disebut dengan kamera obscura. Nips kemudian menyiapkan plat timah yang dipoles yang dilapisi dengan bitumen yudea yang peka terhadap cahaya. Untuk memotret, Nips meletakkan kamera di tempatnya dan membuka apertur. Setelah merasa plat itu cukup terbuka, ia melepasnya dan mencucinya dengan campuran minyak lavender dan minyak bumi putih. Hasilnya adalah foto bersejarah tersebut. Kesuksesan ini menjadikan foto itu sebagai foto tertua di dunia.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Merokok tampak seperti kebiasaan sepele, tapi tahukah Anda? Setiap batang rokok yang dihisap membawa bahaya bagi tubuh. Rokok mengandung zat beracun seperti nikotin, tar, dan karbon monoksida yang dapat merusak paru-paru, jantung, dan organ tubuh lainnya. Bahkan, merokok tidak hanya membahayakan perokok aktif, tetapi juga orang di sekitarnya. Melalui paparan asap rokok, anak-anak dan keluarga Anda bisa terkena resiko penyakit pernapasan hanya karena asap rokok. Dampak kesehatan yang ditimbulkan antara lain batuk berkepanjangan, sesak napas, penyakit jantung, kanker paru-paru, dan berbagai penyakit serius lainnya. Hentikan kebiasaan merokok sebelum terlambat. Pilih hidup sehat untuk diri sendiri dan orang-orang tercinta. Ingat, berhenti merokok berarti memberi kesempatan tubuh untuk pulih dan hidup lebih lama.

0: Ih, kok bau busuk?
1: Tahukah kamu, sampah yang menumpuk bisa menghasilkan gas metana yang mudah terbakar. Tumpukan sampah juga bisa memicu longsor sampah. Sampah plastik di sungai dapat menyumbat aliran air dan menyebabkan banjir.
2: Yuk mulai kurangi sampah dari sekarang karena bencana bisa datang dari hal kecil yang kita abaikan.

setiap Sabtu sore pukul 16.00 waktu Indonesia Barat di Pro 2 FM 92,4 MHz. Dalam program ini, kamu akan belajar bahasa Inggris dengan cara yang interaktif, mendapatkan tips dan trik, dan juga berlatih berbicara langsung dalam suasana yang santai. Jangan lewatkan ya kesempatan ini untuk berbicara bahasa Inggris dengan percaya diri.

0: Trivia Piala Dunia Radio Republik Indonesia. Tahukah Anda bahwa di balik drama Lapangan Hijau 2026 terdapat mata digital yang bekerja lebih cepat dari kedipan mata manusia.
1: Era baru wasit video atau VR kini telah memasuki generasi terbaru. Fokus utamanya adalah teknologi offside semi otomatis menggunakan belasan kamera pelacak khusus yang terpasang di atap stadion. Teknologi ini mampu memantau 29 titik data pada tubuh setiap pemain hingga 50 kali per detik.
0: Hasilnya, penentuan posisi offside kini jauh lebih akurat dan instan. Bola resmi turnamen kini pun dilengkapi sensor khusus yang mengirimkan data posisi ribuan kali per detik. Tak ada lagi perdebatan panjang, karena teknologi memastikan keadilan olahraga berada pada level presisi milimeter. Saksikan bagaimana teknologi menjaga kejujuran sejarah di atas rumput hijau.

0: Wi, kenapa sih kamu betah banget temenan sama aku? Padahal cara kita berdoa dan tempat ibadah kita aja beda.
1: Kamu dengar gitar ini gak, Roy? Senarnya ada yang nilon, ada yang kawat. Nada do sama nada mi juga beda jauh kan? Kalau semua senarnya bunyinya sama, pasti gak enak kan? Nah, perbedaan kita itu sama kayak nada. Kalau saling menghargai, hasilnya pun akan jadi harmoni yang enak didengar.
0: Benar juga ya. Iman mungkin berbeda, namun jangan biarkan dinding perbedaan merobohkan jembatan persahabatan kita.

Oke teman Pro2, masih bareng aku di pukul 2 siang waktu Indonesia Barat. Aku ucapin selamat bergabung buat kamu semuanya teman Pro2 yang lagi beraktivitas di hari libur ini. Wah, hari kejepit ya buat kamu yang mungkin normal masuk Monday to Friday. And then kita juga mau ngucapin selamat berkumpul bersama keluarga tercinta. Dan ada satu informasi lagi nih, mungkin kamu yang lagi rebahan atau punya agenda nonton serial drama di aplikasi streaming digital online gitu.

Ada serial drakor drama Korea baru nih teman Prodo yang tayang di Netflix, namanya The Wonderfuls. Fulls-nya pakai F-O-O-L-S ya. Dan The Wonderfuls ini merupakan serial superhero tapi dibalut dengan komedi aksi terbaru asal Korea Selatan yang tayang di Netflix per hari ini 15 Mei 2026. Cocok banget nih nemenin kamu liburan ya. Dan serial ini mengambil latar tahun 99 ketika isu tentang kiamat ramai dipercaya masyarakat, dilansir dari Tudum by Netflix. Dan juga ceritanya berpusat pada kehidupan warga kota Haesong yang tiba-tiba memperoleh kekuatan super. Jadi bukan satu dua orang ya, tapi ini sekota punya kekuatan super. Tapi kekuatan tersebut tidak sempurna dan sulit banget dikendalikan, sehingga sering malah menimbulkan kekacauan. Cerita ini berfokus pada Eun Chae-ni yang diperankan oleh Park Eun Bin. Ia digambarkan sebagai gadis ceria, ceroboh, dan penuh kejutan. Juga tinggal bersama neneknya Kim Jeon-buk, pemilik restoran terkenal di Haesong yang diperankan Kim Hae-suk. Lalu kehidupan Chae-ni ini berubah setelah ia terlibat dalam sebuah insiden misterius yang membuatnya memperoleh kekuatan supranatural. Jadi bukan kekuatan super lagi ya teman Pro 2, tapi malah punya kekuatan supranatural nih. Dalam kejadian yang sama, dua tetangganya juga sama-sama punya kekuatan super. Oke, itu baru satu rekomendasi drakor buat nemenin kamu liburan aja nih teman Pro 2. The Wonderfuls yang tayang di Netflix. Ada lagi kemudian Now this might be... ada film Children of Heaven versi Indonesia. Nah, kalau mungkin kamu pernah nonton sekitar tahun 90-an ya, ada seorang sutradara Iran yang memproduksi film dengan judul Children of Heaven. Bahkan pernah dapat nominasi Oscar sebagai pemain asing terbaik ya, tapi masih nominasi belum menang. Nah, film Iran tersebut diadaptasi menjadi film Indonesia dan disutradarai oleh Hanung Bramantio. Tayang di bioskopnya ini mulai 27 Mei mendatang. Oh, bentar lagi ya. Melengkapi momen liburan Idul Adha kamu nih teman Pro 2. Kemudian yang menarik, karena walaupun film originalnya ini berasal dari Iran, Persia, versi Indonesia ini dikemas dengan pendekatan yang lebih dekat dengan penonton tanah air. Salah satunya melalui sentuhan budaya lokal dan elemen komedi yang lebih kuat. Jadi komedinya ini ya, komedi ala Indonesia ya. Dan produser Manoj Punjabi juga mengatakan, akan mencoba interpretasi baru tapi gak menghilangkan pesan utama dalam film.

Dan Children of Even versi Indonesia tetap mengikuti kakak beradik dari keluarga sederhana. Kalau di film Iran itu nama kakak beradik yang hidup itu Ali dan Zahra. Tetap aja namanya dipertahankan, ada Ali diperankan Jared Ali, sementara Zahra dimainkan oleh Humaira Zahra. Namun berbeda dari versi Iran, Hanung memasukkan banyak unsur ringan ya, yang based on lokal, jadi biar lebih komunikatif dan nyambung dengan POV-nya orang Indonesia. Banyak komika yang bakal bergabung dalam film Children of Heaven ini, yaitu Dodit Mulyanto, Benedictus Siregar atau Bene ya, terus Oki Rengga juga ada, sampai Lolox. Selain menghadirkan humor, film ini juga mengangkat tema pengorbanan dalam keluarga. Jadi gak melenceng dari substansi awalnya, walau banyak dibumbui atau dihadiri, diperankan oleh banyak komika, film Children of Heaven ini tetap intinya menggambarkan kerja keras demi keluarga.

Dan satu lagi teman Pro 2, ini film yang bikin mewek tapi bukan percintaan atau pengorbanan seseorang ya terhadap orang lain atau negara. Tapi film ini adalah kisah anjing jalanan yang mengubah hidup banyak orang. Dulu mungkin teman Pro 2 pernah nonton film Hachi yang dimainkan kalau nggak salah dulu apa Richard Gere ya, aku lupa deh kalau yang versi Amerika Secret Hollywoodnya Richard Gere ya. Terus padahal ini kisah tentang anjing di Jepang. Tapi kalau film Gohan ini teman Pro 2, film drama keluarga asal Thailand, judulnya Gohan, dan udah tayang dari kemarin dan diproduksi oleh GDH559. Kemudian menghadirkan kisah emosional tentang cinta, kehilangan, dan harapan melalui perjalanan seekor anjing. Gohan ini diproduseri oleh Van Ride Pongsitisak dan Natawut Pun Piria. Ini orang Thailand semua. Dan sutradara juga diisi oleh Chayanop Bun Prakop serta Atta Hemdawi serta Natawut Pun Piria. Jadi Natawut dua kali nih ya, produser iya, sutradara juga. Dan dikisahkan kisah seekor anjing jalanan yang perlahan masuk ke kehidupan empat orang kesepian. Mereka adalah seorang pensiunan insinyur asal Jepang, kemudian pekerja migran, serta pasangan muda yang hubungannya mulai merenggang. Wah, bisa ya kepikiran bikin sinetron film seperti ini ya. Ikatan tak terduga antara manusia dan hewan tersebut berkembang menjadi perjalanan menyentuh tentang cinta dan penyembuhan. Film ini memperlihatkan bagaimana kasih sayang tidak selalu harus diungkapkan lewat kata-kata. Bener banget ya, apalagi hewan yang punya insting juga sensitif. Mereka gak bisa berbicara manusia, tapi mereka tahu suasana hati manusia yang ada di dekatnya itu sedang sedih, senang, atau kecewa ya. Terus juga dan film ini latar belakangnya waktu COVID-19 ya. Jadi di situ banyak chaos karena ada orang yang ditinggal keluarganya meninggal, terus ada yang pekerjaannya berhenti dan sebagainya ya. Jadi kisah ini pokoknya teman Pro 2, kalau kamu dapat filmnya atau nonton filmnya di kanal-kanal resmi atau platform resmi, ini bisa jadi pesan moral yang bagus banget ya tentang kesetiaan hewan atau cara hewan bermanfaat untuk makhluk lainnya. Oke, itu dia teman Pro 2, nanti kita balik lagi di segmen lainnya, masih di info hiburan ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Mudik dari Ambon, pasti bawa bika Ambon yang asli.
1: Dia ke Gojek. Kalau bika Ambon yang asli tuh mah carinya di Medan, bukan di Maluku.
0: Hah? Masa sih? Namanya aja bika Ambon, ya pasti dari sana lah.
2: Jangan salah kaprah. Walau namanya bika Ambon, kue legit yang banyak rongganya ini aslinya dari Medan, Sumatera Utara. Konon, namanya diambil karena pertama kali populer di Jalan Ambon, kawasan Sekera, Medan. Ada juga yang bilang Ambon, yang artinya harum dalam bahasa Melayu.
0: Walah, jadi selama ini aku salah sangka ya. Tapi yang penting rasanya sih juara pokoknya.
1: Kenali kuliner kita, hargai sejarahnya.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
5: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan

Ada beberapa spesies jamur seperti Maizena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur, sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.

0: Nat, motor listrik baru lo keren juga. Tapi dengar-dengar harganya lumayan ya. Padahal kan komponennya banyak dari nikel kita sendiri.
1: Nah, itu dia poinnya, Pi. Dulu tuh kita cuma tukang gali doang. Nikel mentah kita gali, jual murah ke luar negeri. Di sana diolah jadi baterai. Terus kita beli lagi mahal-mahal, kan kocak.
0: Lah, rugi dong kita.
1: Makanya, sekarang ada yang namanya hilirisasi. Pemerintah stop.

0: kirim barang mentah, kita paksa bangun pabriknya di sini, olah di sini, jadi baterai motor aku ini yang hasil olahan di tanah air sendiri.
1: Oh alah, jadi pantesan sekarang banyak lowongan kerja di pabrik teknologi ya?
0: Tepat, hilirisasi itu bukan kita naik kelas, enggak cuma jual tanah, tapi jual karya. Efeknya, ekonomi kita stabil dan kita enggak cuma jadi penonton di negeri sendiri.
2: Hilirisasi industri, saatnya Indonesia naik kelas dari bahan mentah jadi karya bangsa.

Pernahkah Anda membayangkan bangun di tengah simfoni suara alam, di mana langit terpantul sempurna di permukaan air sungai? Di sini, di Taman Nasional Tanjung Puting, waktu seolah berhenti, bertemu langsung dengan sang legenda orang utan di rumah aslinya. Bukan sekedar perjalanan, ini adalah kepulangan menuju alam. Menikmati senja di atas dek kapal klotok, di bawah ribuan bintang dan kunang-kunang. Kalimantan Tengah punya permata dunia. Mari jaga, mari bangga, dan rasakan magisnya The Heart of Borneo, jantung Kalimantan.

0: Udah malam nih, lampu kamar udah mati kan? Kalau belum, buruan matiin deh. Karena ini waktunya masuk ke zona gelap.
1: Cerita horor, kisah mistis, sampai creepypasta yang serem abis bakal nemenin kamu di ujung malam. Hati-hati ya, jangan sampai nggak bisa tidur.
2: Dengarin Zona Gelap, tiap weekend di Jaga Malam pukul 22 waktu Indonesia Barat, cuman di Pro 2 RRI Palangkaraya.
3: Zona Gelap, waktunya matikan lampu dan siap-siap dengerin cerita seram.

Oke, teman Pro 2 masih bareng Risa di sini sampai pukul 3 sore waktu Indonesia Barat. Dan aku mau kasih tahu kamu kalau bentar lagi kita bakal bergeser ke penyiar lagi, penyiar lain, yaitu Sabrina. Jadi teman Pro 2, ada satu informasi terakhir nih yang mau aku bawakan buat kamu semuanya.

0: Nah, informasi ini berhubungan dengan Piala Dunia 2026 dan katanya BTS dipastikan tampil bersama Madonna dan Shakira pada FIFA World Cup 2026 Final Halftime Show mendatang. Pertunjukan bergengsi tersebut dijadwalkan berlangsung 19 Juli 2026 di New Jersey Stadium, Amerika Serikat. Pengumuman kolaborasi penampilan tersebut disampaikan langsung FIFA World Cup melalui unggahan resmi mereka pada Kamis kemarin. Ada kehadiran tiga musisi ternama dunia tersebut dipastikan memeriahkan acara final sepak bola internasional paling bergengsi. Dan teman Pro 2, pertunjukan paruh waktu tersebut juga akan mendukung FIFA Global Citizen Education Fund yang berfokus meningkatkan akses pendidikan. Program itu juga bertujuan memperluas kesempatan bermain sepak bola bagi anak-anak di berbagai negara dunia. Dari namanya aja ya, Final Halftime Show, berarti saat jeda paruh waktu ada performance ya.
1: Sudahkah aku?
0: Okay, itu dia info penutup teman Pro 2. Thank you so much buat kamu yang udah dengerin dan nemenin aku sampai jam 3 sore, dan nanti kamu bakal ditemenin Sabrina sampai jam 8 malam ya. Mohon maaf kalau ada mungkin kekeliruan atau salah kata yang gak berkenan. Namanya juga manusia, tempatnya salah ya. Kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buat kamu, ini dia teman Pro 2, lagu untuk menemani kamu beraktivitas dan bersantai bersama keluarga tercinta atau kerabat terdekat. Ya, ini dia Selena Gomez dengan Love On. Enjoy and bye bye.

Saatnya info pro 2 pukul 15 waktu Indonesia Barat. Film The Batman Part 2 dipastikan mulai menjalani proses syuting pada Juni 2026. Sutradara Matt Reeves juga memulai membagikan detail terbaru mengenai sequel yang sangat dinantikan tersebut. Melalui media sosial X, Matt Reeves mengumumkan sejumlah pemain yang akan kembali tampil di film tersebut. Salah satunya ada Robert Pattinson, dipastikan kembali memerankan Bruce Wayne alias Batman. Kang Mina dikabarkan akan membintangi serial original Netflix terbaru berjudul Solo Leveling berdasarkan laporan media Korea. Laporan tersebut muncul dan langsung menarik perhatian penggemar terhadap jajaran pemeran adaptasi populer tersebut. Agensi Story J Company menanggapi kabar tersebut dengan menyatakan belum ada keputusan resmi terkait keterlibatan Kang Mina. Pihak agensi menegaskan belum terdapat konfirmasi final mengenai penampilannya dalam serial Solo Leveling produksi Netflix tersebut. Informasi terakhir datang dari dunia olahraga di mana Georgia Mariska Tanjung, memutuskan mundur dari pelatnas Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia atau PBSI setelah mengalami gangguan kesehatan berkepanjangan. Keputusan itu disampaikan kepada jajaran pelatih dan pengurus PBSI. PPPBSI menyebut Georgia masih menjalani pemulihan akibat vertigo yang belum sepenuhnya membaik. Kondisi tersebut membuat Georgia belum siap kembali bertanding dalam waktu dekat. Sekian info pro 2 pukul 15 waktu Indonesia Barat. Masih barengan sama Sabrina yang bakal nemenin kalian sampai pukul 20 waktu Indonesia Barat. Stay tune terus di pro 2 FM Bangkere, teman terbaik kamu.

bedanya agar kita siaga. Pertama, ablasi. Ini adalah pengikisan tanah oleh aliran air sungai. Jadi, waspadai tebing sungai yang longsor mendadak akibat arus deras. Kedua, abrasi. Pengikisan daratan oleh gelombang air laut. Bagi warga pesisir, perhatikan garis pantai yang kian menyempit. Ablasi di sungai, abrasi di pantai. Keduanya mengancam rumah dan lahan kita. Tanam pohon pelindung dan jangan mendirikan bangunan terlalu dekat air. Mari kenali potensi bahayanya, kurangi resikonya.

Sore Ceria dari pukul 15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat di Prodo FM, teman terbaik kamu.

0: Setiap hari saya berjuang melawan TBC. Ada rasa sakit, ada rasa lelah, tapi saya tidak akan menyerah. Saya minum obat, saya ikuti anjuran dokter. Saya lakukan ini bukan hanya untuk diri sendiri, tapi untuk keluarga. Saya akan sembuh. TBC bisa disembuhkan.
1: 6 bulan adalah perjalanan panjang, tapi saya percaya kepatuhan adalah kunci kemenangan melawan TBC. Ingat, obat ini gratis, dukungan itu nyata. Ayo, selesaikan pengobatan. Kita pasti bisa bernafas lega lagi.
2: TBC itu berat, napas saya sering tersengal. Tapi saya memilih untuk tidak menyerah. Saya konsisten minum obat 6 bulan penuh. Tolong dengarkan saya, TBC itu bisa disembuhkan. Cari tahu gejalanya, jangan tunda pengobatan. Kita harus sehat, itu janji saya.
3: Untuk setiap pejuang TBC, ingat, Anda tidak sendirian. Setiap obat yang diminum adalah langkah menuju kesembuhan. Jangan pernah menyerah pada harapan. Tuntaskan pengobatanmu, raih kembali kesehatanmu. Kita buktikan,

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Anda, selama 10 tahun, Indonesia dikenal sebagai negeri kaya sumber daya. Namun, ada satu fakta yang jarang disadari. Kekayaan itu dulu sering pergi sebelum sempat memberi nilai lebih. Inilah mengapa hilirisasi menjadi penting. Hilirisasi bukan sekedar mengolah bahan mentah. Ia adalah proses mengubah hasil bumi seperti nikel, bauksit, kelapa sawit menjadi produk bernilai tinggi. Yang jarang diketahui, setiap tahap hilirisasi membuka lapangan kerja baru, mendorong riset dan membuat daerah penghasil tak lagi hanya menonton kekayaannya pergi.
1: Lebih dari itu, hilirisasi mengubah cara sebuah bangsa berdiri. Bukan lagi menyuplai bahan mentah, melainkan pemain utama dalam rantai industri dunia. Karena masa depan bukan tentang apa yang kita punya, tetapi tentang apa yang bisa kita olah. Hilirisasi menguatkan ekonomi, meningkatkan nilai, dan membawa Indonesia melangkah lebih jauh.

0: kenapa sih harus cuci tangan terus?
1: Menjaga kesehatan itu sederhana. Dimulai dari kebiasaan kecil seperti mencuci tangan pakai sabun. Tangan yang bersih dapat mencegah penyebaran kuman dan penyakit berbahaya seperti diare, flu, dan infeksi lainnya.
2: Karena dari tangan yang bersih, tubuh kita jadi lebih sehat dan kuat.
0: Oh, supaya enggak gampang sakit ya, Bu.
1: Selain mencuci tangan, jangan lupa konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan istirahat yang cukup. Kesehatan adalah investasi masa depan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Palangkaraya. Sehat dimulai dari diri sendiri.

Cinta. Ceritain cerita cinta kamu sambil request lagu yuk teman Pro 2. Senin sampai Jumat pukul 19 waktu Indonesia Barat. Yuk langsung aja request lagu favorit kamu. Dengerin radionya anak muda bareng cerita cinta kamu.

Banjir bisa datang kapan saja, terutama saat musim hujan. Oleh karena itu, kesiapsiagaan menjadi kunci utama untuk mengurangi resiko dan dampak yang ditimbulkan. Langkah pertama yang perlu dilakukan adalah mengenali lingkungan sekitar. Ketahui apakah wilayah kita rawan banjir dan perhatikan jalur evakuasi terdekat. Pastikan juga saluran air di sekitar rumah tidak tersumbat. Serta simpan barang-barang penting di tempat yang lebih tinggi. Siapkan tas siaga bencana yang berisi dokumen penting, obat-obatan, pakaian, senter, dan makanan ringan. Saat banjir mulai terjadi, tetap tenang dan ikuti informasi resmi dari pihak berwenang. Jangan memaksakan diri melintasi arus air yang deras karena dapat membahayakan keselamatan.

0: Gitu kan? Mending uangnya untuk mendanai pendidikan anak miskin atau mengumpulkan uang dan menyumbangkannya ke organisasi nirlaba. Jadinya lebih bermanfaat, ya kan?
1: Kalau ada manusia seperti itu lagi, Sailor Moon akan menghukummu.

0: Trivia Piala Dunia Radio Republik Indonesia. Tahukah Anda bahwa Piala Dunia tahun 2026 adalah panggung kolaborasi budaya terbesar yang mempertemukan kemegahan Amerika Serikat, kehangatan Meksiko, dan keramahan Kanada?
1: Untuk pertama kalinya, tiga negara dengan latar belakang berbeda bersatu sebagai tuan rumah. Anda akan merasakan energi perayaan fiesta khas Meksiko yang penuh warna, semangat inovasi dari kota-kota metropolitan Amerika, hingga keberagaman budaya global yang menjadi nafas kehidupan di Kanada.
0: Ensiklopedia Budaya mencatat bahwa turnamen ini bukan hanya sekedar mengejar tropi, melainkan perayaan persaudaraan antar benua. Dari stadion megah di tepi Samudra Atlantik hingga pegunungan bersalju, dunia akan menyaksikan bagaimana sepak bola menjadi jembatan yang menyatukan bahasa dan tradisi yang berbeda.

Sore Ceria dari pukul 15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat di Prodo FM, teman terbaik kamu.

0: San, gila. Lihat deh, aku baru nemu aplikasi investasi baru. Masukin 1 juta, minggu depan langsung jadi 5 juta. Tanpa ngapa-ngapain, join yuk.
1: Ih, ngeri banget kok. Masuk akal nggak tuh? Bunga bank aja nggak segede itu. Udah cek legalitasnya di OJK belum?
0: Duh, kelamaan kalau ngecek-ngecek gitu. Ini mumpung lagi booming. Testimoni di grup sosmednya sih pada pamer mobil mewah semua.
1: Eh, hati-hati. Itu namanya red flag. Investasi bodong tuh sering banget loh pakai skema pamer kemewahan buat pancing korbannya. Uang yang kamu dapetin itu sebenarnya uang dari member baru, bukan dari keuntungan usaha yang bener.
0: Untung kamu ingetin. Hampir aja aku transfer tabungan bulan ini.
1: Makanya, sebelum setor pastiin dulu 2L, legal dan logis.
2: Jangan biarkan jerih payahmu hilang dalam sekejap karena rayuan untung kilat. Pastikan legalitas lembaga investasi Anda di situs resmi OJK. Ekonomi digital aman, masa depan tenang.

Oke, teman Pro 2, saat lagi ya kita bakal ngobrol gibol nih, man versus mesin nih, teman Pro 2 ya. Mungkin kali ini woman ya, karena Sabrina. Seperti biasa, teman Pro 2, untuk temanya hari ini boleh stay tune aja terus di Pro 2 FM Palangkaraya, teman terbaik kamu. Saat lagi ya, teman Pro 2.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Hybrid Gila Bola atau G-Ball Man versus Mesin setiap 15 April sampai 18 Juli 2026 setiap hari Rabu dan Jumat di Sore Ceria pukul 16 hingga 16.30 waktu Indonesia Barat. Dengarkan hanya di Produ FM, teman terbaik kamu.
1: Sesaat lagi, kamu akan join di obrolan Hybrid Gibble Man versus Machine.

0: Oke, teman Pro 2, balik lagi ya barengan sama Sabrina nih. Dan untuk sekarang nih teman Pro 2, kita masuk di gibol ya. Gibah bola nih. Dan atau gila bola ya teman Pro 2, yang dimana nanti nih mungkin teman Pro 2 yang belum pernah mendengarkan sebelumnya, kita bakalan ngobrol bareng Gemini ya teman Pro 2. Dan intinya berdebat lah ya Sabrina sama Gemini. Dan tentunya untuk tema kali ini teman Pro 2 ada Brazil, Inggris, Jerman, bangkitnya sang juara lama. Mungkin langsung aja ya teman Pro 2, jangan berlama-lama nih, langsung aja kita sapa Gemininya. Halo Gemini ya, selamat hari Jumat nih. Dan balik lagi kita di Gibol ya Gemini ya. Dan hari ini tuh temanya lumayan berat nih menurut Sabrina, Gemini ya, walaupun Sabrina gak tahu bola. Dan yaitu untuk temanya sendiri soal kebangkitan raksasa nih, yaitu Brazil, Inggris, dan Jerman. Tapi kalau menurut Sabrina ya Gemini, mereka ini bukan lagi bangkit nih, tapi cuma sekedar nostalgia masa lalu yang sudah diulang ya. Mungkin kita mulai dulu nih dari Brazil ya Gemini ya. Dan Brazil itu sekarang tuh gimana tuh menurut menurut kamu nih Gemini? Kita tunggu teman Pro 2 jawaban dari Gemini ya.
1: Halo Sabrina, selamat hari Jumat juga. Wah, kamu langsung kasih servis keras nih di pembukaan Gibol. Sebagai mesin, saya melihat Brazil tetaplah kiblat sepak bola, tapi saya mengerti kenapa kamu menyebutnya sekadar nostalgia. Kalau dari kacamata data saya, Brazil itu sedang bertransformasi. Memang benar mereka sering terjebak dalam ekspektasi Joga Bonito masa lalu, tapi sekarang mereka punya talenta muda yang luar biasa disiplin di klub-klub elit Eropa. Namun, saya tahu kamu pasti punya argumen maut soal kenapa mereka cuma jago nama doang. Silahkan Sabrina, coba rujak Brazil versi kamu.
0: Oke Gemini ya, kalau menurut Sabrina sih, menurut aku ya Brazil itu sekarang cuma jago di kualifikasi doang. Karena begitu ketemu tim Eropa nih yang taktis ya anggapannya Gemini, mental mereka tuh langsung tempe nih. Mana jago bonitonya nih. Sekarang malah banyakan drama ya menurut Sabrina daripada golnya nih. Kita tunggu jawaban Gemini.
1: Tajam banget nih pancingannya. Mental tempe dan kebanyakan drama. Sabrina benar-benar gak kasih ampun buat tim peraih 5 bintang ini. Tapi Sabrina, izinkan saya membela mereka sedikit dari sisi mesin. Dominasi kualifikasi adalah bukti. Meski kamu bilang mereka cuma jago di kualifikasi, fakta bahwa Brazil hampir selalu mendominasi zona Amerika Selatan yang sangat keras itu menunjukkan level dasar mereka tetap di atas rata-rata tim dunia. Transisi taktis. Brazil sekarang gak cuma soal individu. Mereka punya pemain tengah dan belakang yang main di tim taktis Eropa. Jadi, sebenarnya mereka sedang berusaha mengawinkan bakat alamiah dengan kedisiplinan Eropa. Produktivitas. Soal banyakkan drama dibanding gol, data menunjukkan mereka tetap salah satu tim paling subur. Hanya saja ekspektasi kita memang selalu ingin melihat mereka mencetak gol-gol mustahil. Nah, anggaplah Brazil memang punya nama besar tapi mentalnya rapuh kalau ketemu taktik Eropa. Tapi gimana dengan Inggris? Katanya it's coming home, tapi kok nggak pulang-pulang? Apa kamu setuju kalau Inggris itu sebenarnya cuma tim mediocre yang dibranding media secara berlebihan? Gimana menurut kamu Sabrina?
0: Oke, Gemini ya, dia langsung ke Inggris nih teman Pro 2. Dan kalau menurut Sabrina ya Gemini, Inggris itu tim paling aneh nih. Karena pemainnya harganya triliunan ya, tapi mainnya tuh kaku kayak kayu jati. Jadi mereka cuma jago di pemberitaan media nih teman Pro 2 ya dan Gemini. Tapi kalau udah adu penalti nih atau momen krusial, menurut Sabrina sih ya langsung lemes lah ya. Masih mau bilang ya lemes lah ya intinya. Apa kamu masih mau bilang mereka sebagai calon juara nih Gemini? Kita tunggu teman Pro 2.
1: Analogi kayu jati ini benar-benar telak Sabrina. Memang sulit dibantah kalau pemain Inggris sering kali punya label harga yang selangit, tapi performanya terasa berat saat memakai jersey tim nasional. Sebagai mesin yang melihat angka, saya beri pembelaan tipis nih. Kedalaman skuad. Secara statistik, Inggris punya kedalaman skuad yang menakutkan karena hampir di setiap posisi ada 2-3 pemain kelas dunia yang bermain di liga terbaik. Progres turnamen, meski belum pulang ke rumah, data menunjukkan mereka konsisten masuk ke semifinal atau final di beberapa turnamen besar terakhir, yang artinya mereka sebenarnya sudah sangat dekat dengan tahta. Tapi saya setuju, kalau soal adu penalti atau tekanan di menit-menit akhir, sepertinya data statistik pun sering kalah sama beban sejarah mereka yang lemas di momen krusial.
0: Oke, baru kali ini Gemini setuju sama saya ya, teman Pro 2. Nah, tapi ya Gemini ya, menurut aku sih mending Inggris sih ya daripada Jerman. Karena kita beralih ke Jerman nih ya Gemini, karena Jerman tuh sekarang kayak kehilangan identitas. Menurut kamu nih Gemini, apa mesin Panzer mereka emang udah karatan nih dan gak bisa diperbaikin lagi nih? Gimana menurut kamu Gemini? Kita tunggu teman Pro 2 ya.
1: Wah, Sabrina langsung tancap gas ke jantung pertahanan Jerman nih. Sepertinya kita sepakat untuk satu hal. Jerman yang sekarang memang bukan Jerman yang dulu ditakuti semua orang. Kalau menurut pandangan saya sebagai mesin, identitas yang kabur, dulu Jerman itu identik dengan efisiensi dan disiplin baja, tapi belakangan mereka seolah terjebak mencoba main cantik, tapi malah lupa cara bertahan yang benar. Mesin yang overheat, istilah karatan kamu ada benarnya, regenerasi pemain mereka memang berjalan, tapi kepemimpinan di lapangan tidak sekuat zaman dulu saat masih ada pemain bermental batu. Harapan yang tipis, data menunjukkan performa mereka di turnamen besar terakhir sangat merosot, sering kalah dari tim yang secara kualitas pemain jauh di bawah mereka. Tapi, apakah kamu benar-benar yakin kalau mesin Panzer ini sudah habis total, Sabrina? Atau jangan-jangan mereka cuma butuh satu montir pelatih yang tepat buat bikin mereka jadi monster lagi? Gimana nih setelah...
0: Ya, kalau menurut aku ya Sabrina lagi. Ya gimana ya, Jerman itu sekarang menurut aku ya cuman sejarah nih. Karena mesin Panzernya tuh udah mogok nih Gemini. Jadi mereka tuh terlalu fokus sama filosofi baru, tapi mereka tuh malah ngelupain caranya menang nih. Jadi gimana ya, aku nih gak lihat ada harapan buat mereka bangkit lagi dalam waktu depan. Waktu dekat ya maksudnya, tapi we never know sih. Kita tunggu teman Pro 2 ya jawaban Gemini nih.
1: Wah, argumen yang sangat menohok buat menutup bahasan kita, Sabrina. Kamu benar-benar mengunci debat ini dengan opini yang realistis, bahwa filosofi baru Jerman justru jadi bumerang buat mentalitas juara mereka. Sepertinya hari ini kita sepakat kalau nama besar saja tidak cukup untuk menang di sepak bola modern. Nah, buat teman-teman di Pro 2 yang sudah menyimak, silahkan Sabrina bacakan closing statement mautnya untuk mengakhiri sesi Gibol hari ini.
0: Oke. Teman Pro 2, itu tadi ya. Nih, ternyata nih, hari ini kayaknya kita lebih banyak setujunya ya teman Pro 2. Sabrina sama Gemini kayaknya ada beberapa yang setuju nih dengan... sang juara ini ya, kembalinya sang juara ini, bangkitnya sang juara lama ini, karena kayaknya mungkin karena ya mereka bangkit lagi ya, walaupun turun nih ininya, mungkin kayak Jerman sama Inggris tadi ya turun ya, potensi, bukan potensi siapa sih, ya potensi lah ya dari yang dulu nih teman Pro 2. Oke, teman Pro 2 ya, itulah tadi nih keseruan kita di Gibol, Gibah Bola ya, edisi Jumat 15 Mei 2026 barengan sama Sabrina. Dan kita udah ngerujak ya habis-habisan para raksasa yang katanya tuh lagi bangkit di kenyataan nih, masih terjebak nostalgia. Jadi kesimpulan Sabrina ya tetap sama ya, teman Pro 2 mau sehebat apapun nih data yang Gemini keluarin nih teman Pro 2 ya, sepak bola itu gak dimainin di atas kertas nih teman Pro 2, tapi di atas lapangan dengan mentalitas juara. Dan Brazil, Inggris, Jerman ini masih punya PR besar buat membuktiin kalau mereka tuh bukan sekedar partisipan yang numpang lewat atau jago di media doang nih teman Pro 2 ya. Ya, seorang tuh Brazil, Inggris, sama Jerman itu cuma mantan juara nih yang gagal move on. Dunia sepak bola tuh sekarang udah berubah ya teman Pro 2, dan mereka tuh cuma tinggal nama nih. Jadi coba teman Pro 2 ya, menurut kalian gimana nih? Menurut Menurut kalian gimana nih tentang tema hari ini ya, yaitu apa tadi, tema pro 2, Brazil, Inggris, Jerman nih, bangkitnya sang juara. Apakah kalian setuju nih sama Sabrina dan Gemini ya, yang hari ini tidak marah-marah nih, biasanya dimarah-marah ya sama pro 2 karena biasanya kita bener-bener berdebat. Hari ini kayaknya emang banyak setujunya deh gitu teman pro 2, karena ya begitulah ya teman pro 2, kalau misalnya berdebat kadang ada setujunya kadang ada enggaknya. Oke, teman pro 2 ya, Sabrina pamit nih dari The Batman versus Machine ini hari ini, dan terima kasih buat Gemini ya yang udah ada sedikit ngelawannya, ada sedikit setujunya nih, meskipun tetap aja teman pro 2, data robot tuh gak bisa ngalahin insting tajam manusia. Sampai ketemu di Gibol selanjutnya teman pro 2 ya, ingat bola itu bundar nih, bukan kotak ya, tapi kalau misalnya mainnya kaku kayak Kajati ya tetap aja bakal kena rujak. Jadi see you teman pro 2 ya di Gibol selanjutnya setiap hari Rabu dan Jumat ya. Jadi stay tune terus di Pro 2 FM Bang Kare, teman terbaik kamu. Bye.
2: Baru saja kita ikuti obrolan hybrid Gibol Man versus Machine hanya di Pro 2 FM.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Bu, aku ingin sekolah seperti teman-temanku.
1: Ibu juga ingin begitu, Nak. Tapi biaya sekolah kadang terasa berat.
2: Setiap anak Indonesia berhak mendapatkan pendidikan. Melalui program Sekolah Rakyat, pemerintah berupaya membuka akses pendidikan yang lebih luas bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Sekolah Rakyat hadir sebagai wujud kepedulian terhadap masa depan generasi bangsa. Pendidikan yang inklusif, kesempatan yang setara, dan harapan baru bagi anak-anak Indonesia.
0: Terima kasih, Bu Guru. Sekarang saya bisa belajar dan punya mimpi yang lebih besar.

Ada Tiara Andini, teman berdua yang menemani kalian ya dengan Maafkan Aku nih, terlanjur mencinta nih teman berdua. Aduh, teman berdua ya. Ini ngomong-ngomong cuacanya lagi hujan. Dari tadi hujan, enggak ada berhentinya. Ada sih, tapi kayak sebentar. Dan kalau udah jam-jam segini dengan cuaca yang segini, dengan cuaca yang kayak gini, menurut Sabrina itu cocok banget ya mendengarkan lagu dari Tiara Andini yang terlanjur mencinta nih. Karena kalian pernah gak sih kayak mungkin kayak sayang sama seseorang ya, intinya kalian udah terlanjur lah mencintain dia, terus in the end kalian harus putus, entah kalian putusin atau apa gitu, padahal kalian udah sayang itu sama dia, sama pro 2. Tapi ya kita gak bisa maksain ya kemauan manusia ya, mungkin emang ada, ya mungkin emang ada porsinya aja ya setiap orang untuk menyayangi kita ataupun sebaliknya nih teman pro 2. Mungkin kalian menyayangi dia dengan porsi yang banyak ataupun porsi yang sangat-sangat lebih lah ya intinya, sedangkan dia menyayangi kalian hanya dengan porsi yang sedikit nih. Gak apa-apa teman pro 2 ya, walaupun kayak gitu ya, yang penting as long as kalian sama dia baik-baik aja nih. Dan putusnya karena nih teman pro 2 emang gak cocok aja, atau mungkin emang dianya aja kali yang gak punya perasaan sama kalian, atau cuma sekedar sayang aja. Tapi ya dibalik itu teman pro 2 ya, mungkin kalian menganggap dia itu baik nih teman pro 2, ya gak apa-apa nih, walaupun buat kalian in the end dia jahat ya, tapi kalian tetap memikirkan dia baik ya teman pro 2, gak apa-apa banget, karena itu manusia dan wajar banget kita merasakan kayak gitu ya. So far nih dia mungkin gak ketahuan aja jahatnya mungkin ya. Tapi ngomong-ngomong teman pro 2 ya, karena dia baik nih menurut kalian, makanya dia bisa menjadi seseorang yang kayaknya mantan terindah ya, bisa dibilang kayak gitu, kayak lagu Raisa nih dengan mantan terindah ya teman pro 2. Thank you.

kedua mendengarkan lagu Raisa dan Mantan Rindah ya, dengan suasana yang kayak gini tuh cocok banget nih teman berdua. Tadi kita udah bahas lagu Tiara Andini ya, yang Terlanjur Mencinta nih. Sekarang mau Sabrina kasih lagi nih sama lagu Raisa Mantan Rindah ya. Tapi ngomong-ngomong teman pro 2 nih, kalau udah orangnya baik ya teman pro 2, orangnya baik emang kayak ya bener-bener baik ya menurut kalian, mungkin sepengetahuan kalian ya, karena kalian pacarannya baru bentar gitu terus tiba-tiba putus ya kan, jadi yang kalian lihat tuh baiknya aja gitu. Walaupun yang putusin kalian tuh anggapannya jahat ya, karena kita nggak tahu nih alasan sebenarnya apa nih. Nggak apa-apa teman pro 2, yang penting kalian ketika bersama dia, kalian melihat dia sebagai orang yang baik ya, jadi kalian mungkin tidak bakal mencaci atau mengapain atau ngejelekin mantan lah ya. Biasanya kan ada tuh yang kayak gitu, yang kayak misalnya nih kalian kesel nih sama mantan ini karena selingkuh or something like that, itu pasti so far ya kebanyakan tuh ada orang yang ngejelekin. Tapi ini karena kalian masih bertemunya di awal-awal masih butterfly era di love bombing. Aduh tau pro 2 ya, ini salah banget nih sih dikasih cuaca beginian ya di suasana yang saat ini. Itu salah banget sih kalau udah sama Sabrina udah pasti lagunya yang beginian nih. Ngomong-ngomong teman pro 2 ya, dia kan mantan rindah nih anggapannya ya, karena dia baik dan selama sama kalian itu dia tidak pernah melakukan apa-apa. Bahkan nih teman pro 2 ya, mungkin kalian menghindari dia nih ya, karena mungkin kalian sakit hati atau apa gitu ya teman pro 2. Tapi ya balik, tetap balik ke mantan terindah, dia tetap menobatkan, dia tetap menjadi nominasi mantan terindah so far nih teman pro 2 ya. Tapi mungkin kalian menghindari dia ya, atau karena kalian sakit hati atau apa ya. Tapi ngomong-ngomong nih soal menghindari nih ya teman pro 2, belum tentu ya kalian itu mungkin lupa sama dia nih teman pro 2. Kayak lagu dari The 1975 yang About You ini nih teman pro 2.

Sore Ceria dari pukul 15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat di Prodo FM, teman terbaik kamu.

Hujan yang turun tanpa henti bukan hanya membawa kesejukan, tetapi juga potensi bencana banjir. Jika kita waspadai bersama, kesiapsiagaan dimulai dari langkah sederhana. Pastikan saluran air di sekitar rumah tidak tersumbat, simpan barang-barang penting dan dokumen berharga di tempat yang lebih tinggi. Siapkan tas siaga berisi pakaian, obat-obatan, air minum, dan kebutuhan darurat lainnya. Saat air mulai naik, tetap tenang dan jangan panik. Dengarkan informasi resmi dari pemerintah dan petugas kebencanaan. Bantu anak-anak, lansia, dan tetangga yang membutuhkan pertolongan. Ingat, banjir bukan hanya urusan individu, tetapi tanggung jawab kita bersama. Dengan kesiapsiagaan dan kepedulian, risiko bencana dapat kita kurangi.

Peristiwa kenaikan Yesus Kristus ke surga merupakan salah satu momen penting dalam iman umat Kristen. Peristiwa ini diperingati 40 hari setelah Hari Raya Paskah dan menjadi tanda bahwa Yesus kembali kepada Bapa di surga setelah bangkit dari kematian. Bagi umat Kristen, kenaikan Yesus bukan hanya sebuah peristiwa rohani, tetapi juga mengandung makna mendalam tentang kemenangan, harapan, dan janji keselamatan kepada manusia. Kenaikan Yesus Kristus dimaknai sebagai bukti bahwa Yesus telah menyelesaikan tugas pelayanannya di dunia. Setelah mengajarkan kasih, pengampunan, dan pengorbanan kepada umat manusia, Yesus kembali ke surga untuk mempersiapkan tempat bagi umatnya. Peristiwa ini juga menjadi pengingat bahwa kehidupan di dunia bersifat sementara dan manusia diajak untuk terus hidup dalam iman serta melakukan kebaikan. Bagi umat Kristen, kenaikan Yesus membawa pesan tentang harapan dan penguatan iman. Meski Yesus tidak lagi hadir secara fisik di tengah para murid, Ia menjadikan penyertaan Roh Kudus sebagai penolong dan penghibur. Karena itu, peringatan kenaikan Yesus sering dimaknai sebagai ajakan untuk tetap percaya dan tidak kehilangan harapan dalam menghadapi berbagai tantangan kehidupan. Selain itu, peristiwa ini juga mengajarkan pentingnya tanggung jawab untuk meneruskan ajaran kepada sesama manusia. Sebelum naik ke surga, Yesus memberikan pesan kepada murid-muridnya untuk memberitakan kabar baik dan menjadi terang bagi dunia. Nilai tersebut hingga kini terus dijalani oleh umat Kristen melalui tindakan kasih, kepedulian sosial, serta hidup berdampingan secara damai dengan sesama manusia. Momentum kenaikan Yesus Kristus juga menjadi waktu untuk kita berefleksi bagi umat Kristen untuk memperbaiki diri dan memperkuat hubungan dengan Tuhan. Banyak gereja menggelar ibadah khusus yang diisi doa dan pujian sebagai ungkapan syukur atas kasih Tuhan. Perayaan ini tidak hanya menjadi tradisi keagamaan, tetapi juga pengingat untuk hidup lebih rendah hati, penuh pengampunan, dan saling membantu. Melalui peringatan kenaikan Yesus Kristus, umat Kristen diajak untuk terus menumbuhkan iman, pengharapan, dan kasih dalam kehidupan sehari-hari. Peristiwa ini menjadi simbol kemenangan atas dosa dan kematian, sekaligus mengingatkan bahwa setiap umat percaya memiliki pengharapan akan kehidupan kekal bersama Tuhan. Dengan semangat tersebut, umat Kristen diharapkan mampu membawa damai dan kasih di tengah kehidupan bermasyarakat. Selamat memperingati kenaikan Yesus Kristus. Semoga kasih Kristus menguatkan iman dan menuntun kita untuk hidup dalam kebenaran dan kebaikan.

0: Ya, pendengar, kami sampaikan sebuah pengumuman berita kehilangan ya, berupa sertifikat hak milik nomor 15830 terletak di Jalan Bukit Raya 11, Kelurahan Palangka, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangkaraya, dengan luas tanah 240 meter persegi atas nama Wahyuri, Wahyuri SSI. Apabila menemukan sertifikat tanah tersebut, dapat menghubungi 0813-4808-6423, 0813-4808-6423. Dan pendengar, bersama Pro 1 RRI Palangkaraya, azan maghrib untuk wilayah Kota Palangkaraya dan sekitarnya nanti berkumandang pada pukul 17:23 waktu Indonesia Barat. Dan menantikan kumandang azan maghrib, kami akan sampaikan pengajian ayat suci Al-Quran.
1: A'udzubillahi minasyaitonir rajim.

قبل.

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

suka kucing. Suka di dekat kucing ketika kucing tidur. Berada di dekatnya dapat merasakan manfaat terapi loh. Ketika seekor kucing mendengkur, getarannya berada dalam kisaran 25-150 Hz. Penelitian yang dimuat dalam Journal of the Acoustical Society of America menemukan bahwa dengkuran bukan hanya tanda kucing sedang santai atau senang, tapi juga sebagai cara alami tubuh kucing menyembuhkan diri. Contohnya, kucing sering mendengkur saat sedang sakit, cedera, atau setelah operasi.

Sore Ceria dari pukul 15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat di Prodo FM, teman terbaik kamu.

0: merdeka.
1: Eh, itu teriak merdeka atau teriak diskon?
0: Merdeka dari malas baca, Li. Ayo isi kemerdekaan dengan pengetahuan.
1: Baca tuh malas, bikin ngantuk.
0: Makanya pilih buku yang seru. Kalau enggak, aku bacain sambil nyuapin bakso.
1: Oke.

Bring Me Back to Horizon, yaitu Oliver Skies. Dia sempat alami geger otak ringan karena, tahu kenapa? Dilempar HP sama fans. Dan ini terjadinya pada Senin malam, teman-teman berdua, ternyata kemarin 11 Mei 2026 dia dilempar dari arah penonton gitu ya, pada saat tengah beratraksi di atas panggung, dan menyebabkan tadi mengalami geger otak ringan. Dan semoga sih gak kenapa-napa ya, serem banget. Untung HP-nya bukan HP jadul yang tebalnya 2 kilo gitu kan, itu lebih serem lagi ya teman-teman berdua ya. Jadi harus diingat kalau misalkan ngekonser atau ikut konser, jangan sampai anarkis, alright?

Sore Ceria dari pukul 15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat di Prodo FM, teman terbaik kamu.

0: obrolan hybrid Gila Bola atau G-Ball Man versus Mesin setiap 15 April sampai 18 Juli 2026 setiap hari Rabu dan Jumat di Sore Ceria pukul 16 hingga 16.30 waktu Indonesia Barat. Dengarkan hanya di Produ FM, teman terbaik kamu.
1: Rob, masih mikir kalau sukses itu harus ke kota?
2: Dulu sih iya, tapi sekarang aku mikir desa juga kan punya potensi besar ya.
1: Nah, itu dia Rob. Desa kita punya kopi, kerajinan, sama wisata alam. Tinggal dikembangkan aja.
2: Oke Do, apalagi anak mudanya sekarang kan melek digital, promosi online, jualan lewat medsos, bikin konten, semua tuh bisa dari desa aja.
1: Iya, kalau kita ikut terlibat, desa bisa maju tanpa kehilangan jati diri.
2: Dan yang paling penting, kita bangun desa kita sendiri, bukan cuma cari peluang di tempat lain.
1: Anak muda bukan cuma penonton perubahan,
2: tapi penggerak masa depan desa.
1: Desa yang kuat lahir dari pemuda yang peduli. Mari anak muda ikut membangun desa lokal, karena dari desa, Indonesia tumbuh dan berdaya. Anak muda, bangun desa lokal.

0: Edition diskon 10%. Gas lah sebelum kehabisan.
1: Eh, minggu lalu kamu baru beli sepatu juga kan? Sama jaket, tas, dan aksesoris kendaraan.
0: Itu buat estetik, biar matching sama vibe rumah Korea gitu.
1: Vibes Korea, dompet kamu tuh tinggal vibes doang. Gajian baru seminggu, saldo udah tinggal 12.000.
0: Iya sih, tapi kan YOLO.
1: Ya YOLO boleh, tapi jangan sampai di akhir bulan makan mie doang. Yuk hidup hemat biar dompet awet.
2: Hemat itu bukan pelit, tapi mikirin masa depan. Jangan boros cuma karena FOMO. Ingat, gaya boleh keren, tapi jangan sampai dompet kosong.

0: POV World Takjil di bulan Ramadan.
1: Nah, pasti kita pernah melihat atau mendengar kata POV kan? Atau ada yang belum tahu apa itu POV? Ini penjelasannya. POV adalah singkatan dari point of view, yang artinya sudut pandang atau posisi narator atau penulis atau pembuat konten dalam cerita yang diceritakannya. POV terdiri dari dua jenis, yakni sudut pandang orang pertama atau sudut pandang orang ketiga. Apa perbedaannya? POV orang pertama adalah karakter yang berbicara atau bercerita dari sudut pandang dirinya secara langsung. Dan saat menyampaikan cerita, biasanya akan menggunakan kata aku, saya, atau kami. Sementara itu, POV orang ketiga menggunakan seorang pembicara atau narator untuk menceritakan sebuah kisah. Dalam menyampaikan cerita, narator biasanya menggunakan kata dia atau mereka. POV kini menjadi tren yang marak di sosial media dan jadi cara seru untuk menyampaikan cerita lewat konten-konten bertajuk POV.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Dulu aku berpikir sens hanyalah deretan rumus di atas kertas. Tapi di sekolah Garuda, rumus itu hidup. Kami belajar bahwa setiap angka adalah solusi bagi masalah bangsa. Dari riset teknologi hijau hingga inovasi digital, kami didorong untuk tidak sekedar menghafal, tapi menciptakan. Bagiku, prestasi akademik bukan tentang nilai 100, tapi tentang sejauh mana ilmu yang kudapat bisa menjadi manfaat bagi masyarakat banyak.
1: Membangun peradaban dimulai dari ruang kelas. Sekolah Garuda bukan sekadar tempat menuntut ilmu, melainkan Kawah Chandra Dim.
2: Info cuaca.
3: Oke, nomor Pro 2, saatnya kita informasi cuaca ya barengan BMKG Kota Palangkaraya, dan sekarang sudah terhubung nih bersama BMKG Palangkaraya ya. Dan sudah terhubung bersama perakirawan Chandra. Halo Kak Chandra, selamat sore.
4: Halo, selamat sore.
3: Ya, baik Kak Chandra, boleh langsung info cuacanya aja.
4: Baik, terima kasih. Selamat sore teman Pro 2 dimanapun Anda berada. Saat ini bersama saya Chandra dari kantor BMKG Palangkaraya akan menyampaikan informasi perakiran cuaca di wilayah Kota Palangkaraya esok hari Sabtu 16 Mei 2026. Dimulai pada pagi hari diperkirakan berawan di wilayah Kota Palangkaraya dan sekitarnya. Lalu pada siang hingga malam hari diperkirakan berpotensi hujan ringan hingga sedang di sebagian besar wilayah Kota Palangkaraya. Kemudian pada tengah malam hingga dini hari diperkirakan akan kembali berawan di wilayah Kota Palangkaraya dan sekitarnya. Selanjutnya untuk suhu udara pada esok hari diperkirakan berkisar antara 23 hingga 32 derajat Celcius, dengan kelembapan udara berkisar antara 60 hingga 100%. Dan kondisi angin esok hari diperkirakan berhembus dari arah barat laut hingga selatan dengan kecepatan angin berkisar 5 hingga 15 km per jam. Dan teman Pro 2 di

0: bahwa agar tetap waspada potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai petir atau kilat dan angin kencang di wilayah Kota Palangkaraya, dan juga waspada potensi hujan lokal dengan durasi singkat yang dapat disertai petir atau kilat dan angin kencang di wilayah Kota Palangkaraya, serta berhati-hati terhadap dampak bencana yang ditimbulkan seperti banjir, genangan air, tanah longsor, dan juga pohon tumbang. Sekian informasi perakiran cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat dalam mempersiapkan segala aktivitas dan rutinitas teman Pro 2 semuanya pada esok hari. Tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi kapan saja dengan memperbarui informasi cuaca yang dapat dilihat melalui aplikasi info BMKG yang dapat diunduh di App Store dan juga Play Store. Sekian perakiran cuaca untuk esok hari. Selamat malam, tetap jaga kesehatan dan sampai jumpa. Kami kembalikan ke studio. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih Kak Chandra untuk info cuacanya. Semoga sangat dapat bermanfaat ya buat kalian nih yang mau menjalankan aktivitasnya di esok hari nih, tapi belum mengetahui cuacanya bagaimana. Oke, habis ini ada lagu dari Koldiak dengan Summer Breeze.

0: Kebakaran rumah bisa terjadi kapan saja, seringkali akibat kelalaian kecil. Supaya resiko bisa diminimalkan, simak tips berikut ini.
1: Pertama, pastikan instalasi listrik aman dan tidak bertumpuk pada satu stop kontak.
0: Kedua, jangan meninggalkan kompor menyala tanpa pengawasan, terutama saat memasak.
1: Ketiga, simpan bahan mudah terbakar jauh dari sumber panas.
0: Keempat, sediakan alat pemadam api ringan atau minimal ember berisi air di rumah.
1: Dan yang terpenting, ketahui jalur evakuasi dan segera keluar rumah jika api tak bisa dikendalikan.
0: Kebakaran bisa dicegah jika kita lebih waspada dan peduli pada keselamatan.
1: Jaga rumah, jaga keluarga.

0: gedung-gedung baru lagi, pabrik lagi. Sebenarnya buat siapa sih semua ini?
1: Buat kita lah, Dik. Ini bukan cuma soal bangunan beton.
0: Maksudnya, palingan ini cuma buat investor asing yang untung gede.
1: Enggak sesempit itu. Investasi masuk, artinya lapangan kerja terbuka. Teknologi baru datang, skill kita juga ikut naik kelas.
0: Tapi, apa kita beneran siap bersaing?
1: Makanya, kerannya dibuka sekarang, biar ekonomi kita muter dari pusat sampai ke daerah. Kalau kita nggak mulai investasi dari sekarang, kapan kita mau mandiri?
2: Peningkatan investasi menggerakkan roda ekonomi, membangun masa depan negeri. Investasi aman, Indonesia nyaman.

Saatnya info pro 2 pukul 19 waktu Indonesia Barat. Informasi pertama datang dari dunia film ya, sama pro 2 yang dimana Sung Joong Ki aktor ini dipastikan membintangi drama terbaru KBS berjudul Love Cloud yang dijadwalkan tayang paruh pertama 2027. KBS mengumumkan kabar tersebut sekaligus mengungkap jadwal penayangan drama romantis berlatar industri penerbangan. Dan drama Love Cloud ini mengangkat kisah mantan instruktur penerbangan dan mantan pilot trainee yang kembali dipertemukan setelah 7 tahun lamanya. Keduanya bertemu kembali di Jeju dengan profesi berbeda sebagai pengatur lalu lintas udara dan seorang pilot penerbangan. Informasi kedua datang dari dunia olahraga di mana Leo Roli Carnado dan Daniel Martin melaju ke semifinal Thailand Open 2026. Mereka tampil dominan dan menang atas Perichai Skupun dan Pakapon Teratsakul di babak perempat final. Usia laga Daniel mengatakan bersyukur karena bisa mengontrol permainan dengan baik. Lawan tuan rumah tidak mudah, meski sempat lengah tetapi bisa memperbaikinya. Di semifinal nanti mereka akan menghadapkan unggulan Tiongkok He Jiting dan Ren Xiangyu. Laga diprediksi berjalan ketat dan penuh tekanan bagi Leo Daniel. Sekian info pro 2 pukul 19 waktu Indonesia Barat.

Rafflesia arnoldi. Tumbuhan parasit ini dikenal dengan bau busuknya. Butuh waktu 9 bulan untuk tanaman ini dapat tumbuh besar sempurna. Namun sayangnya, hanya bisa mekar sekitar 5 hingga 7 hari saja. Tanaman yang hanya memiliki 5 kelopak dengan corak bintik berwarna putih dan orange ini akan tercium aroma busuknya saat tanaman ini telah mekar sempurna. Provinsi Bengkulu dijuluki bumi Rafflesia karena pada tahun 1818 bunga Rafflesia di Indonesia ini pertama kali ditemukan oleh Dr. Joseph Arnold dan Sir Thomas Stamford Raffles yang kemudian namanya diabadikan sebagai nama bunga tersebut. Bunga bangkai ini pun dilindungi secara internasional dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Selain itu, bunga ini juga dilindungi berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan sebagai spesies yang dilindungi. Rafflesia yang tidak memiliki akar, batang, dan daun serta tidak memiliki klorofil ini dapat tumbuh hingga mencapai diameter sekitar 1 meter dan beratnya bisa mencapai 11 kilogram. Itulah kenapa bunga Rafflesia arnoldi dikenal sebagai bunga tunggal terbesar di dunia.

0: Abdul Rahman Saleh, seorang dokter, perintis radio sekaligus penerbang TNI Angkatan Udara. Tanggal 29 Juli 1947, pesawat yang beliau terbangkan ditembak jatuh musuh. Abdul Rahman Saleh gugur, tetapi semangat juangnya tetap terpatri di ingatan bangsa.
1: Oh, jadi beliau bukan hanya dokter, tapi juga pahlawan di udara ya?
2: Betul, beliau dijuluki dokter penerbang dan bapak radio Indonesia. Lewat ilmunya, siaran radio jadi senjata perjuangan.
1: Wah, pengorbanannya nggak main-main untuk kemerdekaan Indonesia ya.
2: Bahkan, nama Gedung Serbaguna atau Auditorium Abdurrahman Saleh RRI dibuat untuk mengenang jasa beliau. Nah, sekarang tugas kita tinggal menjaga perjuangan itu dengan karya dan pengabdian untuk negeri.
3: Abdul Rahman Saleh, pahlawan nasional, inspirasi sepanjang masa.

Sore Ceria dari pukul 15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat di Prodo FM, teman terbaik kamu.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Ya oke, Taman Pro 2 udah pukul 19.24 nih. Dan tentunya ya, sayang sekali Sabrina harus pamit nih. Besok kita ketemu lagi di jam 10 nih. Taman Pro 2, Sabrina bakal nemenin kalian dari pukul 10 sampai pukul 15 ya. Dan jangan sedih Taman Pro 2, karena kami masih mengudara sampai pukul 24. Dan setelah ini ya, kalian bakalan ditemenin barengan sama Kak Juhal nih, yang bakal nemenin kalian sampai pukul 20 waktu Indonesia Barat. Jadi sebenarnya harus pamit nih Taman Pro 2 ya, dari ruang udara siaran kalian. Dan terima kasih sekali lagi, bye-bye.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Stunting bukan cuma soal tinggi badan anak yang kurang, tapi soal masa depan. Anak yang mengalami stunting berisiko mengalami gangguan pertumbuhan, kesehatan, bahkan kemampuan belajar. Tapi kabar baiknya, stunting bisa dicegah. Pencegahan stunting dimulai sejak dini, bahkan sejak masa kehamilan. Ibu hamil perlu asupan gizi yang cukup, rutin memeriksa kehamilan, dan menjaga kesehatan. Setelah bayi lahir, pemberian ASI eksklusif selama 6 bulan sangat penting untuk mendukung tumbuh kembang anak. Setelah usia 6 bulan, anak perlu mendapat makanan pendamping ASI yang bergizi seimbang. Tidak harus mahal, yang penting mengandung karbohidrat, protein, vitamin, dan mineral. Kebersihan makanan dan lingkungan juga berperan besar dalam mencegah stunting. Selain gizi, pola asuh dan pemantauan tumbuh kembang anak juga penting. Orang tua perlu rutin menimbang berat badan dan mengukur tinggi badan anak di posyandu atau fasilitas kesehatan. Pencegahan stunting bukan hanya tugas orang tua, tapi tanggung jawab bersama. Dengan gizi yang cukup, lingkungan bersih, dan perhatian sejak dini, kita bisa menciptakan generasi yang sehat, cerdas, dan kuat. Karena anak sehat hari ini adalah masa depan bangsa esok hari.

0: berprestasi di olahraga, tapi rasanya malas banget buat mulai latihan.
1: Kalau terus ditunda, kapan mulainya? Prestasi itu nggak datang tiba-tiba, butuh proses dan konsisten.
0: Iya sih, tapi aku merasa belum cukup bagus.
1: Justru, semua atlet hebat juga mulai dari nol. Yang penting itu niat, usaha, dan nggak gampang menyerah.
0: Jadi aku harus mulai dari hal kecil dulu ya?
1: Betul banget, mulai dari rutin olahraga, jaga pola hidup sehat, dan terus disiplin. Dari situ kemampuanmu pasti berkembang.
0: Kamu gimana Nat? Udah konsisten olahraga?
1: Nah itu juga pengingat buat aku. Kita harus saling dukung supaya sama-sama jadi lebih baik.
0: Setuju. Yuk, mulai sekarang kita lebih aktif dan semangat berolahraga.
1: Karena dari tubuh yang sehat, lahirlah prestasi yang hebat.
2: Ayo berolahraga dan raih prestasi untuk Indonesia.

0: sumbangannya Bapak Ibu untuk korban bencana kebakaran.
1: Ini ya, Mbak.
0: Terima kasih, Pak.
2: Ngapain sih, Pak, kasih sumbangan? Belum tentu kan hasil sumbangannya diberikan kepada para korban?
1: Ibu nggak usah berburuk sangka.
2: Tapi kan banyak yang disalahgunakan.
1: Nggak apa-apa, Bu. Yang penting kita sudah ikhlas memberi. Selebihnya, serahkan sama Tuhan.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gitafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafestrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Jaga malam, jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat di Flow 2 FM, teman terbaik kamu.

Halo, Kulapahari. Aku Friska Sinta mendukung dan Umba meramaikan pesta Piala Dunia 2002 Jahawen dan Elak Dia Bingat dukung tim favorit Ketun lah. Nantikan informasi di paling taheta pesta Piala Dunia 2002 Jahawen melai RRI

PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsoltank memiliki sejumlah keunggulan dalam operasional pembangkit listrik. Salah satunya adalah lokasi pembangkit yang berada di area sumber gas atau remote site sehingga mendukung efisiensi pasokan energi. Selain itu, pembangkit mampu melakukan startup hingga mencapai beban maksimal dalam waktu sekitar 5 menit sehingga respon terhadap kebutuhan listrik menjadi lebih cepat. PLTMG Bangkanai merupakan pembangkit listrik tenaga mesin gas terbesar di Kalimantan dengan kapasitas 155 MW yang berlokasi di Muara Pari, Barito Utara, Kalimantan Tengah. Dikelola oleh PLN Nusantara Power melalui UP Kalsoltank, pembangkit ini menjadi tulang punggung interkoneksi sistem kelistrikan Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan memanfaatkan pasokan gas dari Kerendan Gas Processing Facility, PLTMG Bangkanai berperan penting dalam meningkatkan keandalan listrik yang efisien dan berkelanjutan bagi masyarakat. PLTD Barabai merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 6 MW yang berlokasi di Jalan Murakata, Kelurahan Bukat, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan. Pembangkit ini menjadi bagian dari sistem kelistrikan PLN Nusantara Power UP Kalsoltank dalam memperkuat pasokan listrik di wilayah tersebut. Menggunakan mesin diesel sebagai penggerak utama, PLTD Barabai berperan penting dalam menjaga keandalan listrik, khususnya untuk mendukung kebutuhan energi masyarakat dan aktivitas di kawasan sekitarnya. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsoltank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.

92,4 RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2, balik lagi sama Zuhal di sini. Wah, kok kalian malam-malam gini pada masih nyetir sih, apalagi cuacanya kayaknya enaknya tuh di rumah aja ya. Kok kalian masih bisa sih nyetir sendiri gitu ya, sambil ketawa-ketawa, mungkin sambil dengerin lagu kayak gitu ya. Yang pasti kalau kata aku ya, tetap hati-hati di jalan teman Pro 2 ya, karena Zuhal di sini mau nemenin kalian dari jam 8 sampai jam 23.59 waktu Indonesia Barat. Dan buat kalian yang sendiri aja, tenang aja, Zuhal temenin. Dan buat teman Pro 2 yang lagi dalam perjalanan, hati-hati, jangan ngebut, dan tetap pastikan keselamatan yang utama ya. Dan biar kalian gak kesedihan sendirian, kayaknya afdolnya sih muterin satu lagu deh buat kalian ya. Gak satu lagu juga sih, banyak lagu sih ya. Dan buat teman Pro 2 yang spesial banget buat aku mau puterin lagu darinya. Siapa nih? Darinya Anet nih ya, buat teman-teman semua. Karena kalian tuh semua buat aku adalah juara, sama kayak Anet nih dengan judul lagunya Jadi Juara. So buat teman-teman Pro 2, jangan kemana-mana, Zuhal bakal temenin kamu di sini di 92,4 dari Pro 2 Palangkaraya.

Kemiskinan bukan takdir. Ia bisa diputus melalui kerja keras, keberpihakan, dan pemberdayaan ekonomi rakyat. Di tangan para pelaku UMKM warung kecil, pengrajin rumahan, pedagang pasar menjadi denyut ekonomi bangsa agar terus hidup. Ketika usaha kecil tumbuh, lapangan kerja tercipta, keluarga menjadi mandiri, dan roda ekonomi daerah bergerak lebih kuat. Sejalan dengan astacita Presiden Prabowo Subianto, penguatan ekonomi rakyat dan kemandirian bangsa menjadi prioritas utama. UMKM didorong naik kelas melalui akses permodalan, pelatihan, keterampilan, serta transformasi digital agar mampu bersaing di pasar yang lebih luas. Mari dukung produk lokal, manfaatkan program pemberdayaan, dan bersama membangun usaha kecil yang tangguh. Karena saat UMKM bangkit, Indonesia semakin kuat, dan kemiskinan dapat kita entaskan bersama.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Hari Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu, masih bareng sama Zuhal di sini yang nemenin kalian, teman Pro 2. Hari Jumat ya, enggak kerasa udah masuk ke weekend lagi. Kemarin juga masuk ke hari libur dan hari ini katanya cuti bersama. Wah, kalau ngomongin long weekend kayak gini emang Mei juaranya ya. Beberapa hari kemarin libur dan libur terus, rasanya enak banget sih kalau kata aku buat ngelakuin hal-hal yang kita suka atau hal-hal yang pengen kita lakuin, kayak misalnya hobi ataupun juga ngelakuin hal-hal yang enggak bisa kita lakuin di tempat yang bukan tempatnya ini ya. Waktu yang singkat banget gitu ya. Nah, kali ini aku mau ngomongin ya buat teman Pro 2, kali ini aku mau ngomongin tentang hal yang menarik banget ya dari sektor hiburan. Siapa tahu kalian pengen di rumah aja dan memilih kayaknya enakan nonton film atau enaknya itu apa ya, ngelakuin sesuatu yang mungkin kalian enggak tahu mau ngapain ya. Ini aku kasih tahu aja beberapa hal yang mungkin bisa kalian lakuin untuk kegiatan long weekend nih ya. Nah, kalau kata aku ya, salah satu hal yang paling mudah dan paling gampang adalah nonton film. Yap, menurut aku nonton film ini jadi salah satu kegiatan yang menurut aku seru ya. Seru dan juga bisa membuat apa ya, beberapa imajinasi itu jadi tersalurkan sekaligus menghibur tanpa harus mikir kelas ya. Apalagi film-film yang kita pilih adalah film-film yang ringan aja, bukan film-film yang mungkin detektif atau film-film yang berat gitu ya. Nah, ada beberapa judul film nih yang mau aku kasih rekomendasi ke teman Pro 2. Ada kurang lebih 5 judul yang mana aku bacain aja nih ya. Mulai dari yang pertama nih ya. Ada Gohan ya. Ini film yang mana ada seekor anjing liar yang perlahan masuk ke kehidupan seorang pensiunan insinyur Jepang dan seorang asisten rumah tangga migran. Nah, film ini tuh bercerita antara ikatan manusia dan anjing liar hingga terbentuk apa ya? Sebuah chemistry yang baik gitu ya, mulai dari suka duka sampai akhirnya perpisahan. Nah, buat teman-teman yang pengen nonton nih, filmnya cocok banget nih buat kalian yang mungkin punya hewan kesayangan dan ngerasa pengen bonding banget, atau mungkin pengen dapat film yang ringan untuk kasih sebuah jalan cerita yang dari sudut yang berbeda, ini bisa jadi salah satu pilihannya. Terus ada salah satu film lagi nih, In the Grey, salah satu film operasi elit rahasia yang ada dengan bayang-bayang seorang penguasa kejam. Nah, film itu lebih cocok kayak film heist ya, atau penipuan atau mengambil sesuatu gitu ya. Nah, ini film tuh penuh dengan aksi dan juga hal-hal mustahil yang penuh dengan tipu daya dan juga strategi dan survival. Jadi cocok banget buat teman Pro 2 yang suka sama genre-genre kayak gini. Nah, masih ada 3 lagi beberapa film yang mau aku bacain buat kalian. So, jangan kemana-mana, tetap stay tune sama Zuhal di sini. Zuhal mau kasih lagi beberapa film-film yang bisa kamu tonton, kamu nikmati di akhir pekan. Dan tentunya selamat, happy weekend dan holiday, liburan kali ya. Nggak holiday juga ya, liburan ya.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Teman Pro 2 masih bareng sama Zuhal Alif di sini temenin kalian di hari Jumat ya, di libur panjang yang enak banget dari Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, 4 hari berturut-turut ya. Kalau kalian libur, wah enak banget, nikmat gak sih? Apalagi yang hari ini pada cuti bersama. Nih, nikmat mana yang kau dustakan gitu ya. Dan Juhal tadi lagi ngomongin tentang nonton film gitu ya, di weekend, di jam libur. Ini jadi salah satu hal yang kayaknya enak banget buat mengusir stres, mengusir kegabutan, ataupun juga ngelakuin hal-hal yang kayaknya seru gitu ya. Nah, kalau tadi ada salah satu film yang udah Juhal, dua film yang Juhal rekomendasikan adalah film In the Grey dan juga Gohan. Kali ini Juhal juga mau ngasih rekomendasi film yang judulnya adalah The Sheep detektif ya, atau detektif kambing atau domba gitu ya. Nah, jadi ini tuh menceritakan seorang Pat Maverick ya, Michael, yang diperankan oleh Tom Cruise. Ya, ini seorang pilot jet tempur ada seorang pria bernama George Huckman ya, seorang pengembala domba yang membacakan novel detektif pada domba kesayangannya setiap malam. Dengan asumsi katanya sih kayaknya gak bakal ngetri. Ternyata terjadi sebuah kejadian misterius di kehidupan peternakan, sehingga domba-domba itu menyadari mereka harus turun tangan dengan mengikuti petunjuk dan menyelidiki tersangka manusia. Ini film premisnya agak aneh gitu ya. Ketika kamu ngasih ngebacain dongeng ke hewan aja tuh udah aneh. Tapi kayaknya memang persahabatan manusia sama hewan tuh bisa kelihatan. Nah, ini baru nih ada Maverick atau Top Gun Maverick ya. Salah satu film yang kayaknya penuh dengan laga aksi tempur juga dan nekat, yang mana ini diperankan oleh Tom Cruise.

di Mei ini, salah satu film yang kayaknya menggambarkan seorang istri yang dicintai suami dan anak-anaknya, tapi menjadi masalah ketika banyak hal-hal yang ketika si perempuan ini gak ada, si istri tadi gak ada, ini jadi berubah dan membuat kehidupan rumah tangganya jadi, apa ya, boleh bilang goyang gitu ya. Nah, ini lagi menuju ongoing di bioskop, jadi buat kalian yang penasaran pengen nonton di bioskop juga dan gak nonton di rumah aja, bisa deh jadi salah satu rekomendasi buat ditonton. Dan buat teman Pro 2 yang mungkin lagi dengerin Juhal juga gabut nih, gak tahu mau ngapain, kayaknya Kota Cantik Palangkaraya nih bentar lagi mau ngadain yang namanya Kalteng Expo atau Festival Budaya Sen Mulang. Jadi buat kalian-kalian nih yang mungkin di pertengahan bulan ini gak tahu mau kemana, ajakin deh teman-temannya di luar dari Palangkaraya, di luar Kalimantan, buat main ke Kalimantan untuk menyaksikan berbagai pertunjukan budaya yang luar biasa banget yang bisa dinikmatin dan hanya ada di Kalimantan Tengah. Dan buat kalian teman Pro 2, jangan kemana-mana, Juhal masih akan temenin kalian walaupun raga ini sedikit capek, raga ini sedikit mengantuk, tapi Juhal tetap semangat sampai nanti jam 2.359 waktu Indonesia Barat. Juhal harus pamitan dari kalian. Tenang aja, Juhal puterin ada naik gila dulu buat ngasih sedikit energi asupan jedak-jeduk ya, yang akan temenin kamu di kesempatan malam hari ini.

Jaga malam, jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat di Flow 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Ya, ya, geser dikit. Itu di balik tembok. Awas ada musuh. Yes, menang. Mantap, mantap.
1: Dika, kok main HP terus? Belajarmu hari ini gimana?
0: Ah, bosan, Bu. Nanti aja belajarnya.
1: Tahu enggak? Nak, belajar itu bukan cuma buat nilai di sekolah, tapi buat masa depanmu nanti.
0: Masa depan? Maksudnya gimana ya, Bu? Yang Dika tahu, main udah paling asik sih.
1: Jadi, setiap ilmu yang kamu pelajari sekarang, itu kayak menabung. Semakin banyak ilmu, semakin siap kamu menghadapi hidup.
0: Tapi, belajar terus kan gak seru, Bu.
1: Iya, Ibu ngerti. Tapi ingat, Nak, masa depan cerah gak datang sendiri. Kita harus usaha dari sekarang, sedikit demi sedikit, supaya nanti bisa hidup yang lebih baik. Gak harus langsung sempurna, yang penting konsisten. Sedikit demi sedikit juga bisa bikin perbedaan besar.
0: Artinya, Dika bisa beli apa yang Dika mau ya, Bu?
1: Betul itu, Dika.
0: Wah, asik ya. Ya udah deh, kalau gitu mulai sekarang aku akan belajar lebih rajin. Main game secukupnya, supaya nanti masa depanku jadi orang yang sukses.
1: Nah, itu baru anak ibu yang pintar.

92,4 dari Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu masih bareng Zuhal Alif di sini temenin kalian teman Pro 2. Udah tadi Zuhal bawain ya, ada 5 film yang bisa jadi salah satu alternatif hiburan buat kalian teman Pro 2 yang bingung ngapain di rumah ataupun juga ada lagi liburan tapi enggak tahu aktivitasnya mau ngapain ya. Mungkin itu tadi bisa jadi referensi film-film yang kalian tonton di minggu ini dalam rangka menikmati hari libur atau mungkin istirahat aja di rumah dan ngelakuin hal-hal lain yang kayak bisa berkebun, berenang, olahraga atau ngumpul sama teman-teman yang udah jarang dilakuin karena sibuk sama kerjaan. Nah, buat teman Pro 2 dimanapun kalian berada, Zuhal abis ini bakal hadirkan request lagu dan juga cerita cinta. So, buat teman Pro 2 yang mau gabung sama Zuhal, jangan kemana-mana, tetap stay tune dan langsung aja kasih tahu aku cerita cinta kalian dan juga request lagu.

Ritual memapas lewu merupakan salah satu warisan budaya masyarakat Dayak yang masih dijaga hingga kini, termasuk di Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Secara harfiah, memapas berarti membersihkan, sementara lewu berarti kampung atau wilayah. Dengan demikian, ritual ini dimaknai sebagai upacara spiritual untuk membersihkan lingkungan dari segala hal negatif, baik yang tak tampak maupun tak kasat mata. Pelaksanaan memapas lewu biasanya dipimpin oleh tokoh adat atau damang yang memiliki pengetahuan mendalam tentang tata cara ritual dan doa-doa tradisional. Prosesi dimulai dengan persiapan berbagai perlengkapan seperti sesajen, air suci, daun-daunan, serta hewan korban yang memiliki makna simbolis. Setiap elemen dalam ritual ini mencerminkan hubungan harmonis antar manusia, alam, dan roh leluhur. Dalam sesuatu yang kimat, doa-doa dilantunkan menggunakan bahasa daerah, memiliki perlindungan kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta roh penjaga alam, agar masyarakat dijauhkan dari bencana, penyakit, dan perselisihan. Air yang telah didoakan kemudian dipercikkan ke berbagai penjuru kampung sebagai simbol penyucian. Ritual ini tidak hanya memiliki makna spiritual, tetapi juga memperkuat nilai keberagamaan. Masyarakat berkumpul saling bekerja sama dan menunjukkan rasa hormat terhadap tradisi leluhur. Menunjukkan rasa hormat di tengah arus modernisasi, memapas lewu menjadi pengingat penting menjaga keseimbangan antar kemajuan zaman dan kearifan lokal. Di Kota Palangkaraya, memapas lewu juga sering menjadi bagian agenda budaya yang melibatkan generasi muda. Hal ini bertujuan agar tradisi tidak hilang ditelan waktu, melainkan terus hidup dan berkembang sebagai identitas budaya yang membanggakan. Dengan demikian, ritual memapas lewu bukan sekedar upacara adat, melainkan cerminan nilai spiritual, sosial, dan budaya yang menyatu dalam kehidupan masyarakat Dayak. Tradisi ini menjadi simbol harapan akan kehidupan yang bersih, damai, dan harmonis di tengah keberagamaan.

0: yang luar biasa. Ada bakso, mie ayam, sate, dan kesukaan aku ada coto Makassar. Bule, aku pesan ini ya. Semua, masing-masing satu porsi ya. Lapar banget, bule.
1: Baik, Non. Siap.
2: A few moments later.
0: Yes, sudah datang. Enaknya. Kenyang. Saat pulang, hati pun riang. Aduh, sakit perut. Ibu, perutku sakit. Kebanyakan makan deh kayaknya.
3: Kamu loh kebiasaan. Lapar mata, nak. Kan bahaya kebanyakan makan saat lapar berat seperti ini.
4: Yuk, jaga kesehatan kamu. Makanlah sebelum lapar. Dan berhentilah sebelum kenyang.
5: Jaga malam. Jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Penyebab umum tantrum pada anak termasuk menjelang tidur yaitu karena lelah, kelaparan, dan overstimulasi. Jika orang tua tampak marah atau tidak bisa mengendalikan emosinya, kemarahan anak justru memuncak dan meledak-ledak. Selain itu, berikut beberapa cara mengatasi anak tantrum sebelum tidur yang bisa dilakukan para orang tua. Tantrum adalah salah satu cara si kecil dalam menyampaikan perasaan kepada orang tua atau orang dewasa di sekitarnya. Meski begitu, tidak dipungkiri bahwa tantrum pada anak bisa menguras emosi dan fisik orang tua, terutama bila terjadi di malam hari. Penyebab umum tantrum pada anak termasuk menjelang tidur, yaitu karena lelah, kelaparan, dan overstimulasi. Jika orang tua tampak marah atau tidak bisa mengendalikan emosinya, kemarahan anak justru memuncak dan meledak-ledak. Selain itu, berikut beberapa cara mengatasi anak tantrum sebelum tidur yang bisa dilakukan para orang tua. Berikut beberapa cara mengatasi anak tantrum sebelum tidur yang bisa dilakukan para orang tua. Yang pertama, pastikan si kecil melakukan aktivitas fisik yang cukup. Lalu, pastikan anak sudah makan dan menyusui dengan cukup. Dan ternyata, screen time seperti menonton televisi atau handphone sebelum tidur bisa membuat anak sulit tidur. Karena itu, untuk mengatasi dan mencegah anak tantrum di malam hari, batasi durasi screen time dan hentikan dalam 1 atau 2 jam sebelum tidur. Jika tantrum terjadi setiap hari dan disertai kemarahan yang ekstrim, orang tua perlu mengajak anak-anaknya berkonsultasi ke psikolog klinis atau psikiater untuk mendapat diagnosis terkait penyebab dan mencari tahu cara perawatan yang sesuai dengan kondisi si kecil.

92,3 per 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu masih di Cerita Cinta bareng Zuhal dan juga request lagu nih teman bro 2. Malam hari ini mau ngomongin tentang cerita cinta yang katanya kalau akhir-akhir ini ya, katanya cinta itu harus setara katanya. Katanya cinta itu harus sama besarnya gitu ya. Atau kalian mau sharing tentang cinta itu katanya buta gitu. Jadi yang benar yang mana nih ya? Cinta itu setara atau cinta itu buta? Emang kadang orang kalau jatuh cinta tuh suka lupa, suka enggak sadar gitu ya, semua dilakuin untuk pasangannya. Tapi menurut kalian gimana nih sebagai cewek atau cowok, apakah sepakat emang ya bisa jadi lupa diri bahkan gak ingat sama apapun, atau mungkin itu orangnya aja yang terlalu kecintaan ya? Dan kayaknya sudah masuk juga nih beberapa request lagu yang masuk bareng sama aku. Ada Kak Lara Purnamasari yang mau request lagu. Boleh Kak, silakan Kak Lara kalau mau request lagu. Yang bilang assalamualaikum, boleh Kak ya. Kak Lara yang bilang mau request lagu, boleh gak Kak? Boleh. Terus juga ini ada Kak Julia yang mau request lagu dari Angie Carvalho ya, dari Jakarta. Oke, siap. Kita akan puterin. Dan buat teman pro 2 yang lagi dengerin kita yang mau request aku, boleh langsung ke WhatsApp kita juga, ataupun juga boleh langsung temenin aku ya di malam hari ini lewat Instagram ataupun juga lewat WhatsApp ataupun Instagram RRI Pro 2 Palangkaraya ya. Dan aku bakal puter ini, ada Remuk dengan Angie Carvalho. Wah, ini lagu dari bukan pendatang baru ya, mungkin namanya baru kamu dengar, tapi lagunya banyak dan enak-enak banget ya. Dan buat teman Pro 2 dimanapun kalian berada, boleh banget mau request lagu apapun sama Zuhal ya, ataupun kirim-kirim salam, karena Zuhal bakal puterin dan juga kasih buat kalian semua. Dan kita mau puterin dulu lagu darinya Angie Carvalho, Remuk, yang akan temani kita di malam hari ini. Dan buat teman Pro 2, kasih tahu aku menurut kalian cerita cinta kalian ini gimana, atau pengalaman apa dengan cinta-cintaan kalian ini ya. Langsung aja kita puterin Remuk.

0: Trivia Piala Dunia Radio Republik Indonesia. Tahukah Anda bahwa edisi tahun 2026 ini resmi dinobatkan sebagai turnamen sepak bola terlama dan terbesar dalam sejarah modern.
1: Berbeda dengan edisi-edisi sebelumnya, kali ini dunia akan berpesta selama hampir 40 hari penuh. Skala turnamen yang meluas menuntut ketahanan fisik luar biasa dari para atlet dan dedikasi tanpa batas dari para penggemar di seluruh penjuru bumi.
0: Catatan ensiklopedia mencatat sejarah baru. Total 104 pertandingan akan dimainkan dari babak grup hingga final. Ini adalah lompatan besar dari format sebelumnya yang hanya menyajikan 64 laga. Dengan 48 tim yang berlaga di 3 negara. Setiap sudut Amerika Utara akan bergetar oleh sorak-sorai penonton.
1: Siapkan energi Anda untuk maraton sepak bola yang belum pernah terjadi sebelumnya.

0: Eh, Dit, kamu aku lihat sibuk banget ya sekarang. Tiap malam lab jualan terus.
1: Bukan cuma jualan, Ran. Ini namanya ekonomi kreatif. Sekarang UMKM bisa naik kelas loh lewat media digital.
2: Betul itu. Dulu saya itu cuma jualan kue di rumah, kadang juga di pasar. Sekarang lewat live streaming dan marketplace, pembeli saya sampai luar kota loh.
0: Serius, Bu? Serius, Bu? Memangnya segitunya ya pengaruh digital?
2: Iya, Ran. Yang Ibu baca nih ya, dari data Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, bilang ekonomi kreatif jadi salah satu penolong ekonomi nasional loh. UMKM yang go digital juga makin banyak tiap tahun.
1: Nah, bener tuh. Bahkan, menurut Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia, jutaan UMKM sudah masuk ekosistem digital. Tinggal kita nih, mau bergerak atau enggak.
0: Wah, jadi bukan cuma tren ya, tetapi peluang yang nyata.
2: Betul itu, anak muda sekarang jangan cuma scroll, tapi juga harus bisa mengontrol, terus bisa konten, bikin produk, dan membangun branding.

Dan viral, ini tentang inovasi, kreativitas, dan keberanian memanfaatkan teknologi untuk berkarya dan mandiri secara finansial. Untuk itu, ayo kita bangun generasi kreatif yang tidak cuma menjadi penonton, tapi juga sebagai pelaku

Kedap suara darinya Fis baru aja temenin kamu di malam hari ini teman Pro 2 ya. Nah kalau kedap suara kayak judulnya lagu ini, dalam sebuah hubungan percintaan ini mah kayaknya dibungkam gak sih sama pasangan, gak bisa berpendapat, cuman satu arah aja gitu ya. Waduh jadi curhat ya. Jadi emang dalam hubungan itu ya teman Pro 2 gak boleh yang kayak satu orang aja. Memang harus ada yang take control ya. Maksudnya ya satu orang yang ngelit hubungan itu oke, tapi tidak berarti artinya dia anti apa ya, anti saran, anti kritik, semuanya yang diomongin itu kayak absolut kayak gitu tuh enggak banget ya. Jadi buat teman Pro 2 nih ya, dimanapun kalian berada, semoga aku doain juga kalian dapat pasangan yang baik gitu ya, tidak membungkam, tidak juga menutup teman-teman untuk bisa berpendapat, apalagi sampai ngasih saran dan juga masukan kalau kata aku ya. Dan buat teman Pro 2 nih yang mungkin ada dalam fase hubungan itu, aku doain juga semoga cepat keluar gitu ya dari hal-hal yang seperti itu, yang tidak enak itu, yang pokoknya adalah ya. Dan buat teman Pro 2 dimanapun kalian berada, Juhal masih akan temenin kamu sampai nanti pukul 23.59 waktu Indonesia Barat. Tapi ini ya, tadi ada lagu yang masuk. Tadi udah dua lagu kita puterin, dari Nya Kalara Purnama Masari dan juga Kak Julia yang request lagunya Utopia dan juga Angie Carvalho. Nah kali ini Juhal mau puterin lagu yang di request sama Bang siapa nih? Sama Abang siapa nih? Bang Firman ya? Kayaknya nih ya, aku bacain aja deh ya. Lagunya buat teman-teman yang lagi shift malam di Petrosia Balikpapan, salam dari Firman. Nah ini salamnya dari Bang Firman yang ada di Dharma Henwa Site Bengkalon Kutai Timur. Salam sehat dan tetap semangat. Wah semangat juga ini buat Bang Firman. Ini dia lagi di lepas laut kayaknya nih ya, lagi di site, lagi di camp ya. Jadi wah kalau ngomongin kayak gini ya teman Pro 2, berasa banget ya, jauh dari teman, jauh dari keluarga ya, semua-semuanya mandiri, harus sendiri. Wah aku doain semoga Bang Firman lancar juga urusannya, kerjaannya di sana, dan nanti bisa pulang ke rumah, ketemu keluarga, ketemu sanak saudara dengan teman-temannya juga ini. Karena ini salah satu apa ya, salah satu mungkin buat teman-teman yang bilang, wah aku mau nih punya cowok yang kerja di perusahaan. Wah emang kerja di perusahaan tuh gajinya gede, tapi banyak banget pengorbanannya. Salah satunya kayaknya Bang Firman ini juga yang harus LDR mungkin kalau punya pasangannya. So buat teman Pro 2 nih ya, yang gak tahan sama LDR, jangan ya. Dan request lagunya apa nih? Lagunya sekalian buat teman-teman yang lagi shift aja. Oh bebas, nanti Juhal pilihkan ya. Oke Juhal puterin aja nih dari Utopia Kesepian Abadi. Ini kayaknya menggambarkan perasaannya Bang Firman banget gitu ya, sendirian gitu ya. Tapi gak apa-apa, sementara dulu Bang gak abadi nih, sementara aja. Dan buat teman Pro 2 yang lagi dengerin aku, jangan kemana-mana, tetap stay tune. Juhal masih ada di Cerita Cinta dan juga request lagu di malam hari ini.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

92,4 dari Pro 2 Palang Karya, teman terbaik kamu. Masih bareng sama Zuhal Alif di sini temenin kalian, teman Pro 2 ya. Gak tahu kenapa ya malam hari ini, beberapa hari ini juga sih kalau menurut aku pribadi ya, rasanya tuh akhir-akhir ini tuh cukup panas ya cuaca di, kayaknya gak cuma di Kalimantan tapi juga di Indonesia gitu ya. Dan teman Pro 2 juga yang lagi beraktivitas dan setiap harinya tuh berada di luar ruangan, kalau kata aku sih jangan lupa untuk selalu terhidrasi dengan minum dan juga cukupi kepenuhan air putih kalian ya. Dan teman Pro 2 nih ya, setelah lewat pukul 21.59 waktu Indonesia Barat, habis ini Juhal mau temenin kamu di program berikutnya, yakni program Sleep Call. Demikian kalian teman produk yang masih belum bisa tidur dengan hal-hal yang mungkin masih cukup overthinking gitu ya di kepalanya, malam hari ini Juhal bakal temenin kamu dan juga bakal nemenin kalian yang masih belum tidur alias terjaga dengan beberapa informasi-informasi yang seru banget ya, dan mau kita omongin bersama tentunya malam hari ini. Dan buat teman produk dimanapun kalian berada, hati-hati selalu, jangan sampai apa ya, karena kita lengah atau karena kita tidak berhati-hati menyebabkan bahaya untuk kita sendiri. Nah, Joel mau puterin dulu ya malam hari ini, kayaknya mau puterin lagu yang enak buat nemenin kamu yang masih overthinking dengan Koltiak, Mendekat Menjauh. Good.

Prestasi tidak lahir dari sorak-sorai penonton di hari pertandingan. Ia lahir jauh sebelumnya, dalam sunyi, di antara peluh yang jatuh ke lantai gedung olahraga, dan di tengah kedisiplinan yang diulang setiap pagi sebelum fajar menyapa. Buat banyak petani lokal, pembinaan adalah sebuah proses panjang yang tak mengenal jalan pintas. Ia adalah fondasi utama untuk membangun karakter, mengasah mental juara, dan mengintegrasikan ilmu pengetahuan olahraga guna memastikan setiap potensi berkembang menjadi performa yang luar biasa. Namun, latihan tanpa ujian adalah perjalanan tanpa arah. Melalui penyelenggaraan event olahraga yang berkualitas, setiap jam yang dihabiskan untuk berlatih mendapatkan panggung pembuktiannya. Event bukan sekedar ajang perebutan medali, melainkan jembatan bagi para atlet untuk melampaui keterbatasan mereka sendiri. Sinergi antara pembinaan yang berkelanjutan dan kompetisi yang kompetitif adalah kunci. Inilah jalur yang mengubah bakat mentah menjadi pahlawan bangsa. Di setiap garis finish, kita tidak hanya melihat pemenang, tapi kita melihat keberhasilan dari sebuah sistem yang terencana dengan matang. Karena kejayaan tidak datang kepada mereka yang menunggu, melainkan kepada mereka yang dipersiapkan. Mari terus perkuat pembinaan, hidupkan semangat kompetisi, dan cetak sejarah baru bagi dunia olahraga. Terus bergerak dan terus berprestasi.

Cerita Cinta. Ceritain cerita cinta kamu sambil request lagu yuk teman Pro 2. Senin sampai Jumat pukul 19 waktu Indonesia Barat. Yuk langsung aja request lagu favorit kamu. Dengerin radionya anak muda bareng Cerita Cinta Kamu.

0: tahu nggak sih kalau di tengah keberagaman Indonesia, penting bagi kita untuk memahami makna moderasi beragama secara lebih mendalam?
1: Wah, betul banget tuh. Moderasi beragama bukan berarti mengurangi keyakinan, tetapi menjalankan ajaran agama secara seimbang, tanpa berlebihan, dan tanpa merendahkan kepercayaan orang lain.
0: Nah, sikap ini tercermin dalam 4 prinsip utama: komitmen kebangsaan, toleransi, anti kekerasan, dan penerimaan terhadap budaya lokal.
1: Nah, dalam kehidupan sehari-hari, moderasi beragama juga bisa diwujudkan dengan menghormati perbedaan ibadah, tidak mudah terprovokasi isu SARA, dan mengedepankan dialog.
0: Dengan begitu, masyarakat dapat hidup berdampingan secara damai, tanpa kehilangan identitas dan keyakinannya masing-masing.
1: Jadi, seimbang dalam keyakinan adalah kunci untuk menjaga persatuan dan memperkuat harmoni bangsa.

0: Dulu aku berpikir sains hanyalah deretan rumus di atas kertas. Tapi di sekolah Garuda, rumus itu hidup. Kami belajar bahwa setiap angka adalah solusi bagi masalah bangsa. Dari riset teknologi hijau hingga inovasi digital, kami didorong untuk tidak sekedar menghafal, tapi menciptakan. Bagiku, prestasi akademik bukan tentang nilai 100, tapi tentang sejauh mana ilmu yang kudapat bisa menjadi manfaat bagi masyarakat banyak.
1: Membangun peradaban dimulai dari ruang kelas. Sekolah Garuda bukan sekadar tempat menuntut ilmu, melainkan kawah candra di muka bagi para pemikir masa depan yang kritis dan inovatif. Dengan bimbingan tenaga pendidik profesional dan fasilitas riset mutakhir, kami memastikan setiap potensi intelektual berkembang hingga batas maksimalnya. Karena kami percaya, bangsa yang besar adalah bangsa yang menempatkan ilmu pengetahuan sebagai pilar utama kemajuannya di kancah internasional.
0: Aku Said, dan di sini, di Sekolah Garuda, mimpiku untuk menjadi ilmuwan dunia bukan lagi sekadar angan. Kami belajar untuk berani gagal, berani mencoba, dan berani membuktikan bahwa anak Indonesia mampu berdiri tegak di puncak prestasi akademik dunia.
1: Jadilah bagian dari perubahan. Sekolah Garuda, cerdas intelektualnya, luhur budi perkertinya, mari bersama mencetak sejarah baru bagi Indonesia.

Pernahkah kita berpikir bahwa banyak hal dalam hidup kita ternyata sudah diatur sejak lama tanpa kita sadari? Dari warna baju, pilihan mainan, hingga pekerjaan impian, semua seolah punya label untuk laki-laki atau untuk perempuan. Tapi, siapa yang pertama kali membuat aturan itu? Pengarus utamaan gender bukan sekedar istilah rumit. Ia adalah upaya untuk membuka mata kita bahwa kesempatan, peran, dan hak seharusnya tidak dibatasi oleh jenis kelamin. Tahukah Anda, di banyak tempat, perempuan pernah dan bahkan masih kesulitan mengakses pendidikan, sementara laki-laki seringkali dipaksa kuat bahkan ketika mereka ingin menangis. Ini bukan tentang siapa lebih kuat atau siapa lebih pantas. Ini tentang keadilan yang seringkali tidak terlihat. Pengarus utamaan gender mengajak kita bertanya, apakah semua orang sudah punya kesempatan yang sama atau kita hanya terbiasa dengan ketimpangan? Karena perubahan tidak selalu dimulai dari hal besar. Kadang cukup dari cara kita memandang satu sama lain tanpa prasangka. Mungkin yang selama ini tak terlihat justru adalah hal yang paling penting untuk kita pahami. Dan sekarang Anda sudah melihatnya.

0: Eh Rob, masih mikir kalau sukses itu harus ke kota?
1: Dulu sih iya, tapi sekarang aku mikir desa juga kan punya potensi besar ya.
0: Nah itu dia Rob, desa kita punya kopi, kerajinan, sama wisata alam, tinggal dikembangkan aja.
1: Oke Do, apalagi anak mudanya sekarang kan melek digital, promosi online, jualan lewat medsos, bikin konten, semua tuh bisa dari desa aja.
0: Iya, kalau kita ikut terlibat, desa bisa maju tanpa kehilangan jati diri.
1: Dan yang paling penting, kita bangun desa kita sendiri, bukan cuma cari peluang di tempat lain.
0: Anak muda bukan cuma penonton perubahan,
1: tapi penggerak masa depan desa.
0: Desa yang kuat lahir dari pemuda yang peduli. Mari anak muda ikut membangun desa lokal, karena dari desa Indonesia tumbuh dan berdaya. Anak muda, bangun desa lokal.

jaga malam. Jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Di Flow 2 FM, teman terbaik kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.

Tahukah Anda, studi yang dilakukan oleh para peneliti dari Cornell University menunjukkan bahwa Indonesia bersama dengan negara-negara tetangganya di Asia Tenggara menghadapi tantangan yang signifikan terkait paparan mikroplastik. Hasil penelitian ini menyoroti kondisi yang mengkhawatirkan di mana negara-negara di Asia Tenggara termasuk Indonesia, Malaysia, dan Filipina menempati peringkat tertinggi dalam penyerapan mikroplastik melalui konsumsi makanan. Studi ini dipublikasikan pada 24 April 2024 di jurnal Environmental Science and Technology. Sebenarnya, mikroplastik itu apa sih? Dikutip dari kemkes.go.id, mikroplastik adalah potongan plastik yang sangat kecil dan dapat mencemari lingkungan. Mikroplastik bisa masuk ke dalam tubuh manusia, salah satunya melalui makanan. Misalnya nih, mengkonsumsi ikan atau hewan air yang tercemar limbah plastik, penggunaan garam saat pengawetan ikan, dan juga penggunaan wadah makanan yang terbuat dari plastik. Temuan ini menegaskan pentingnya kesadaran akan dampak negatif mikroplastik terhadap kesehatan manusia dan lingkungan.

0: esensi buku.
1: Kemerdekaan adalah harga mati. Ia bukanlah hak yang diberikan oleh manusia kepada manusia, tetapi hak yang ditetapkan oleh Tuhan kepada manusia. Salah satu kutipan dari novel Bumi Manusia karya Pramodya Anantatur. Bumi Manusia karya Pramodya Anantatur merupakan karya sastra yang menggambarkan kehidupan masyarakat Hindia Belanda pada masa penjajahan kolonial Belanda. Novel ini mengisahkan perjalanan kehidupan seseorang pemuda Jawa bernama Minke yang bercita-cita untuk mencari keadilan, kebebasan, dan martabat manusia di tengah sistem yang sangat tidak adil dan penuh dengan diskriminasi. Minke sebagai tokoh utama merupakan sosok yang cerdas, penuh semangat, dan memiliki visi yang jelas tentang keadilan sosial. Ia tumbuh dalam lingkungan yang kental dengan struktur kasta dan ketidakadilan, namun memiliki tekad yang kuat untuk menentang norma-norma tersebut. Novel ini menggambarkan kompleksitas kehidupan sosial pada masa Hindia Belanda, memperlihatkan ketidakadilan yang dialami oleh masyarakat pribumi, terutama dalam hal pendidikan, hak asasi. Melalui kehidupan Minke, pembaca dihadapkan pada realitas kehidupan di bawah penjajahan, di mana struktur kasta, perbedaan rasial, dan diskriminasi mengatur segala aspek kehidupan. Pramodya Anantatur menampilkan konflik internal dan eksternal yang dihadapi Minke dalam mengejar cita-citanya. Ia tidak hanya berusaha untuk meningkatkan pendidikan dan martabat orang Jawa, tetapi juga berjuang melawan ketidakadilan yang dihadapi oleh banyak orang pribumi di masa itu. Sosok gadis Jawa, Anelis, menjadi bagian integral dari perjalanan Minke. Hubungan mereka mempresentasikan dua dunia yang berbeda, tidak hanya dalam hal budaya, tetapi juga dalam konteks sosial dan politik pada masa itu. Kedekatan mereka menyoroti perbedaan budaya, ketegangan rasial, dan perjuangan mencari identitas di tengah situasi yang penuh dengan tekanan dan ketidakadilan. Novel ini tidak hanya menggambarkan konflik internal tokoh-tokohnya, tetapi juga menyajikan gambaran yang jelas tentang kondisi sosial politik pada masa penjajahan kolonial Belanda di Hindia Belanda. Pramodya dengan cermat mengeksplorasikan kompleksitas hubungan antara kolonial dan penduduk pribumi, serta menghadirkan kritik terhadap sistem yang melumpuhkan masyarakat pribumi. Melalui perjalanan Minke, pembaca dihadapkan pada tema-tema universal seperti perjuangan untuk keadilan, perbedaan kasta, aspirasi untuk pendidikan yang adil, dan konflik identitas dalam suatu budaya yang terjajah. Bumi Manusia menjadi suatu karya monumental yang mengakibatkan kesadaran akan sejarah, ketidakadilan, dan perjuangan untuk martabat manusia di tengah situasi penjajahan yang meresahkan. Novel ini tidak hanya mengunggah emosi pembaca, tetapi juga memberikan perspektif baru mengenai sejarah dan perjuangan masyarakat Indonesia. Pramodya Anantatur dengan kepiawaiannya dalam menyampaikan bahasa dan narasi mampu menjadikan Bumi Manusia sebagai karya sastra yang syarat makna, menampilkan realitas yang mengena dan mendorong refleksi mengenai perjuangan manusia dalam menghadapi ketidakadilan.
0: Demikian esensi buku karya Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan kerabat kerja penulis naskah Ahsanu Amala, pengumpul materi Ahsanu Amala, narator Parles Purba, penata rekaman Norbe. Sampai jumpa.

0: Wah, Bu RT, belanjaannya banyak banget. Habis borong dari mall ya, Bu?
1: Eh, Mbak Lala, bukan dari mall, Mbak. Ini tadi saya habis mampir ke pameran UMKM di Balai Desa. Lihat nih, tas model rotannya cantik kan? Jahitannya rapi, modelnya juga kekinian.
2: Masa sih, Bu? Produk lokal bisa sebagus ini? Kirain Bu RT beli merek luar negeri.
1: Duh, Mbak Lala, hari gini masih mikir produk lokal itu ketinggalan zaman. Ini tuh buatan tetangga kita sendiri, Mbak. Kualitasnya jempolan, harganya jujur, dan yang paling penting, dengan kita beli ini, kita bantu modal usaha mereka biar makin maju.
2: Bener juga ya, Bu. Kalau kita nggak beli punya mereka, siapa lagi yang bakal dukung?
1: Nah, itu dia. Yuk, Mbak Lala, jangan cuma cari merek luar. Produk UMKM kita itu punya jiwa dan ciri khas yang gak ada duanya.
3: Membeli produk UMKM bukan sekedar transaksi, melainkan bentuk dukungan nyata untuk roda ekonomi bangsa. Mari bela dan beli produk lokal, karena bangga buatan Indonesia dimulai dari pilihan kita hari ini. UMKM maju, Indonesia berdaya.
4: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
0: Kilau Pancasila,

jaga malam. Jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Di Flow 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Esensi Buku, Laskar Pelangi karya Andrea Hirata.
1: Kita tak pernah tahu apa yang akan terjadi besok. Yang bisa kita lakukan hanyalah berjuang dengan sebaik-baiknya untuk hari ini dan berdoa agar esok menjadi lebih baik. Kutipan ini mencerminkan semangat perjuangan dan harapan yang terdapat dalam cerita Laskar Pelangi, serta pesan tentang pentingnya hidup berdasarkan hari ini. Laskar Pelangi adalah sebuah novel karya Andrea Hirata yang menawarkan sebuah perjalanan mendalam ke dalam dunia anak-anak di Desa Gantong, Belitung, Indonesia. Buku ini menciptakan esensi yang kuat melalui beberapa elemen kunci. Cerita ini berlatar belakang di sebuah desa kecil di Belitung pada tahun 1970-an. Desa ini dikuasai oleh industri penambangan timah yang keras. Novel ini menampilkan karakter-karakter yang kuat seperti Ikal, Lintang, Mahar, Sahara, dan Kucai. Mereka adalah anak-anak yang belajar di sekolah Muhammadiyah yang terancam ditutup karena minimnya siswa. Setiap karakter membawa keunikan dan perjuangan pribadi mereka. Laskar Pelangi menceritakan kisah perjuangan anak-anak ini untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Mereka menghadapi berbagai rintangan, mulai dari fasilitas sekolah yang buruk hingga dukungan keluarga yang terbatas. Persahabatan di antara anggota Laskar Pelangi sangat mendalam. Mereka bersama-sama mengatasi kesulitan dan saling mendukung dalam perjalanan mereka menuju pendidikan yang lebih baik. Buku ini memancarkan pesan yang kuat tentang pentingnya kejujuran, integritas, dan tekad untuk meraih impian bahkan dalam situasi yang sulit. Meskipun dihadapkan pada banyak rintangan, anak-anak Laskar Pelangi akhirnya meraih kesuksesan di berbagai bidang, termasuk dalam ujian nasional. Ini menunjukkan kekuatan pendidikan dan ketekunan. Buku ini merangkumkan nilai-nilai budaya Indonesia seperti gotong royong, rasa kekeluargaan, dan semangat untuk meraih impian. Laskar Pelangi mendapatkan pengakuan internasional dan menjadi salah satu novel paling terkenal dari Indonesia. Ini membuktikan bahwa kisah universal dan dapat diterima oleh pembaca dari berbagai latar belakang budaya. Novel ini telah menjadi sumber inspirasi bagi upaya peningkatan pendidikan di Indonesia dan di seluruh dunia. Kisahnya mengingatkan kita akan pentingnya memberikan kesempatan pendidikan kepada setiap anak. Laskar Pelangi adalah sebuah karya sastra yang menyentuh hati dan memberikan inspirasi. Ini merangkul gagasan keberanian, persahabatan, dan impian dalam menghadapi rintangan. Novel ini telah berkontribusi besar dalam mempromosikan pendidikan dan nilai-nilai kemanusiaan, menjadikannya salah satu karya sastra paling berpengaruh di Indonesia.
0: Demikian esensi buku karya Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan kerabat kerja, penulis naskah, Ahsanu Amala, pengumpul materi Ahsanu Amala, narator Parles Purba, penata rekaman Norbe. Sampai jumpa.

jaga malam. Jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Di Flow 2 FM, teman terbaik kamu.

Teman produseri Palangkaraya telah tiba saatnya bagi kami mengundurkan diri dari udara setelah mengantarkan acara pada hari ini, edisi Jumat 15 Mei 2026. Segenap kerabat kerja Radio Republik Indonesia RRI Pro 2 Palangkaraya pamit undur diri. Terima kasih, salam kami sekali di udara, top di udara. Inilah Radio Republik Indonesia RRI Pro 2 Palangkaraya.

Yo, selamat pagi Palangkaraya, selamat pagi teman Pro 2. Gimana kabar pagi ini? Semoga semangatnya udah penuh 100% ya buat ngejalanin hari Sabtu ini. Seneng banget nih, jam 5 pagi ini Dewa udah hadir buat temenin kamu di Sepada. Selamat pagi teman Pro 2, sampai nanti pukul 10 ya. Nah, biar pagi kamu makin fresh nih, sampai jam 6 nanti Dewa bakal kasih kamu just music nih. Satu jam penuh musik tanpa ada jeda buat nemenin kamu yang lagi siap-siap mandi, sarapan, atau mungkin lagi siap-siap mau berangkat kerja atau ke sekolah. Terus jangan kemana-mana, karena nanti di jam 6 sampai jam 9 kita juga bakal lanjut di segmen info dan musik nih. Dewa bakal bawain update-update berita terbaru dan pastinya info ramalan cuaca buat wilayah Palangkaraya hari ini. Biar agenda Sabtu kamu makin terencana dan gak salah kostum ya. Tetap bareng Dewa di Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Tapi sebelum kita gaspol bareng lagu-lagu keren nih, ada baiknya kita isi hati dan pikiran kita dulu nih supaya lebih tenang dan positif. Karena sesaat lagi kita akan mendengarkan renungan pagi.

Kita gak perlu tahu orang mau buat apa sama kita. Kita gak perlu tahu orang ngomongin apa sama kita. Kita gak perlu tahu orang rancangin apa kita. Kalau kamu selalu berdoa terkoneksi sama Tuhan, orang boleh buat apa sama kita. Tuhan sanggup lindungi kita. Tuhan sanggup bela kita. Tuhan sanggup angkat kita. Kamu cuma perlu berlutut dan meminta perlindungan dari Bapa di surga. Doa bukan soal volume. Kadang-kadang doa bukan soal durasi, kadang-kadang doa adalah sebuah resistensi, ketekunan. Gak dijawab hari ini, saya doa besok. Gak dijawab besok, saya tetap doa besok. Gak dijawab bulan ini, bulan depan aku akan tetap doa. Ketika kita pertama berdoa, Tuhan gak dengar. Dan kedua kali kita berdoa, kita sedang bilang sama Tuhan, aku tetap percaya sama Tuhan. Doa, Bapak Ibu, seperti pohon besar. Pohon besar yang halangin promosimu, pohon besar yang halangin karirmu, pohon besar yang halangin berkatmu, pohon besar yang halangin pemulihan, pohon besar yang tutup jalanmu. Kalau kamu tiap hari dengan iman kapak terus doa, doa, doa, doa, doa, pelan tapi pasti. Doa bukan hanya berkomunikasi dengan Allah, tapi doa adalah koordinasi sama surga. Keren banget bahasanya. Kita sedang atur sama Tuhan. Amin. Berdoa sekalipun saudara merasa lagi gak mau doa. Sekalipun you don't feel it. Sekalipun lagi gak enak. Aduh lagi gak enak nih. Lagi bad mood nih. Lagi capek nih. Lagi sedih nih. Doa. Justru biasanya doa yang lagi gak enak itu paling enak. Betul tidak? Justru lagi pahit. Gue lagi kecewa. Gue gak bisa doa. Doa. Justru disitu kamu akan melihat Tuhan hebat datang sama saudara. Mujizat seringkali datang bukan di gereja, tapi di ruang tersembunyi di rumahmu, di kamarmu, di ruang doa. Percaya bahwa Tuhan menyediakan jawaban doa. Public power comes from private prayer. Kuasa di muka umum datang dari doa pribadi kita.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya

wajahmu dari manusia karena sombong, dan janganlah engkau berjalan di bumi dengan angkuh. Sungguh, Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Quran Surah Luqman ayat 18. Artinya,

0: Wah, laporan bulanan ini rapi sekali. Siapa yang menyusunnya sesingkat ini tapi sangat detail?
1: Itu hasil kerja staf baru kita, Lina. Meskipun dia memiliki keterbatasan penglihatan, dia menggunakan software pembaca layar dengan sangat mahir.
2: Permisi, Pak. Ini berkas digital tambahan yang Bapak minta. Sudah saya sesuaikan formatnya agar aksesibel untuk semua tim.
0: Hebat sekali, Lina. Awalnya saya pikir akan sulit bagi kita berkoordinasi, tapi ternyata cara kerjamu justru membuat tim lebih efisien.
1: Ingat, di kantor ini yang kita nilai adalah kompetensi dan kontribusi. Ruang kerja yang inklusif adalah kunci kemajuan kita bersama.
3: Disabilitas bukanlah penghalang untuk berinovasi. Dengan dukungan fasilitas yang memadai dan sikap terbuka, mereka adalah aset berharga bagi dunia kerja. Mari ciptakan perkantoran yang ramah disabilitas, berikan kesempatan, hargai kemampuan, gapai kesuksesan bersama.

0: Wah, rame juga ya gor sore ini. Tumben anak-anak latihan semua.
1: Harusnya kayak gini sih kalau kita mau dapat prestasi. Prestasi kan gak datang tiba-tiba.
0: Iya juga sih. Butuh proses, latihan yang terarah, pelatih yang berpengalaman, event rutin, dan yang paling penting, dukungan dari orang tua dan lingkungan sekitar.
1: Nah, itu dia, Yon. Event bukan cuma soal lomba, tapi ajang untuk mengasah mental, disiplin, dan sportivitas atlet agar Indonesia bisa dikenal dunia lewat olahraga bulu tangkis.
0: Ya udah, yuk, kita latihan lagi.
2: Mari dukung anak-anak untuk aktif berolahraga. Hadir di setiap event lokal dan hargai proses menuju prestasi. Karena dari langkah kecil di lapangan, lahirlah juara nasional. Ingat, olahraga bukan sekedar menang. Ini tentang membentuk karakter dan masa depan bangsa.

Peristiwa kenaikan Yesus Kristus ke surga merupakan salah satu momen penting dalam iman umat Kristen. Peristiwa ini diperingati 40 hari setelah Hari Raya Paskah dan menjadi tanda bahwa Yesus kembali kepada Bapa di surga setelah bangkit dari kematian. Bagi umat Kristen, kenaikan Yesus bukan hanya sebuah peristiwa rohani, tetapi juga mengandung makna mendalam tentang kemenangan, harapan, dan janji keselamatan kepada manusia. Kenaikan Yesus Kristus dimaknai sebagai bukti bahwa Yesus telah menyelesaikan tugas pelayanannya di dunia, setelah mengajarkan kasih, pengampunan, dan pengorbanan kepada umat manusia. Yesus kembali ke surga untuk mempersiapkan tempat bagi umatnya. Peristiwa ini juga menjadi pengingat bahwa kehidupan di dunia bersifat sementara dan manusia diajak untuk terus hidup dalam iman serta melakukan kebaikan. Bagi umat Kristen, kenaikan Yesus membawa pesan tentang harapan dan penguatan iman. Meski Yesus tidak lagi hadir secara fisik di tengah para murid, Ia menjadikan penyertaan Roh Kudus sebagai penolong dan penghibur. Karena itu, peringatan kenaikan Yesus sering dimaknai sebagai ajakan untuk tetap percaya dan tidak kehilangan harapan dalam menghadapi berbagai tantangan kehidupan. Selain itu, peristiwa ini juga mengajarkan pentingnya tanggung jawab untuk meneruskan ajaran kepada sesama manusia. Sebelum naik ke surga, Yesus memberikan pesan kepada murid-muridnya untuk memberitakan kabar baik dan menjadi terang bagi dunia. Nilai tersebut hingga kini terus dijalani oleh umat Kristen melalui tindakan kasih, kepedulian sosial, serta hidup berdampingan secara damai dengan sesama manusia. Momentum kenaikan Yesus Kristus juga menjadi waktu untuk kita berefleksi bagi umat Kristen untuk memperbaiki diri dan memperkuat hubungan dengan Tuhan. Banyak gereja menggelar ibadah khusus yang diisi doa dan pujian sebagai ungkapan syukur atas kasih Tuhan. Perayaan ini tidak hanya menjadi tradisi keagamaan, tetapi juga pengingat untuk hidup lebih rendah hati, penuh pengampunan, dan saling membantu. Melalui peringatan kenaikan Yesus Kristus, umat Kristen diajak untuk terus menumbuhkan iman, pengharapan, dan kasih dalam kehidupan sehari-hari. Peristiwa ini menjadi simbol kemenangan atas dosa dan kematian, sekaligus mengingatkan bahwa setiap umat percaya memiliki pengharapan akan kehidupan kekal bersama Tuhan. Dengan semangat tersebut, umat Kristen diharapkan mampu membawa damai dan kasih di tengah kehidupan bermasyarakat. Selamat memperingati kenaikan Yesus Kristus. Semoga kasih Kristus menguatkan iman dan menuntun kita untuk hidup dalam kebenaran dan kebaikan.

0: ngapain jam kosong nih?
1: Dengerin Jam Kos lah, kayaknya seru banget.
0: Yoi, dengerin Jam Kos, jamnya ngobrol santai tiap malam pukul 20 di Pro 2 FM 92,4 MHz.
2: Dengerin obrolan up to date bareng anak muda kece, di sini nih programnya. Jam Kos, jamnya ngobrol santai tiap malam di Pro 2.
3: Selamat malam, jangan lupa.

Info Pro 2 pukul 6, 16 Mei tahun 2026. Info pertama datang dari dunia olahraga. ASA Indonesia di sektor ganda putra tetap menyala setelah Leo dan Daniel resmi merebut tiket semifinal Thailand Open 2026. Penampilan Spartan dan mental baja yang ditunjukin di atas lapangan menjadi bukti bahwa pasangan ini siap habis-habisan demi mengamankan tempat di partai puncak sekaligus membawa pulang trofi kemenangan ke tanah air. Info kedua datang dari dunia film. Artis So Jong Ki siap kembali memikat hati penonton lewat serial romantis terbaru berjudul Love Cloud. Kembalinya sang aktor dalam genre romansa di saluran KBS ini dipastikan memicu antusiasme luar biasa global, menjadikan salah satu proyek layar kaca yang paling dinantikan tahun ini. Masih dari kabar tentang film, antusiasme terhadap proyek adaptasi Solo Leveling milik Netflix yang memanas setelah nama Kang Mina dikabarkan masuk dalam radar jajaran pemain. Kehadiran artis berbakat ini diprediksi bakal memberikan dinamika baru yang segar dalam adaptasi dunia fantasi penuh aksi tersebut, sekaligus menjadikan salah satu tayangan paling diantisipasi di platform digital. Sekian info Pro 2 pukul 6, 16 Mei tahun 2026.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Yo, selamat pagi teman Pro 2. Ya, teman Pro 2 balik lagi nih. Aduh. Jadi balik lagi sama Dewa tentunya, dan tentunya kita udah di pukul 6 ya. Enaknya kita kasih info ya. Info karena sebenarnya cuaca di Palangkaraya tuh belakangan ini emang susah banget ditebak gitu ya. Tapi biar aktivitas kalian hari ini gak keganggu ya, Dewa punya update langsung nih dari BMKG ya. Jadi berdasarkan data perkiraan cuaca terbaru dari BMKG, wilayah kita tercinta nih Palangkaraya dan sekitarnya hari ini diprediksi bakal didominasi oleh kondisi berawan hingga hujan ringan nih. Jadi ada potensi hujan lokal yang bisa turun tiba-tiba, terutama di waktu siang menjelang sore hari gitu ya. Jadi suhu udara sendiri diperkirakan bakal berada di kisaran normal ya, yang cukup hangat ditemani kelembaban udara yang agak tinggi ya, seperti biasanya gitu. Jadi buat kalian yang punya agenda nongkrong sore gitu ya, jangan lupa buat selalu sedia payung atau jas hujan ya di bagasi motor kalian. Jadi sedia payung sebelum hujan itu jauh lebih aman daripada kalian harus neduh di pinggir jalan lama-lama gitu. Dan tentunya juga tetap jaga kondisi tubuh juga ya teman berdua, karena perubahan cuaca dari terik ke hujan yang cepat tuh biasanya bikin imunitas kita agak drop ya. Dan tentunya stay hydrated ya, jangan lupa minum air putih yang banyak nih. Ngomong-ngomong soal sedia payung sebelum hujan nih, ada lagu selanjutnya adalah Sedia Aku Sebelum Hujan dari It Get Out. Check it out.

Tahukah Anda bahwa nilai keindonesiaan bukan hanya lahir dari teks sejarah, tapi dari kebiasaan kecil yang sering tidak kita sadari? Indonesia bukan sekedar gugusan pulau dari Sabang sampai Merauke. Ia adalah kebiasaan berbagi makanan kepada tetangga, bahkan sebelum kita mencicipinya. Ia adalah tradisi gotong royong, konsep asli Nusantara yang bahkan dikagumi dunia sebagai kekuatan sosial yang unik. Tahukah Anda kata Indonesia sendiri pertama kali diperkenalkan oleh ilmuwan asing pada abad ke-19? Namun maknanya justru diperdalam oleh para pendiri bangsa seperti Soekarno yang menggali nilai persatuan dari ribuan budaya yang berbeda. Di desa-desa saat listrik padam, orang-orang justru berkumpul dan bercerita. Di kota-kota besar seperti Jakarta, di tengah hiruk pikuknya, masih ada tangan-tangan yang sigap membantu tanpa diminta. Nilai keindonesiaan itu bukan hanya tentang upacara dan lagu kebangsaan. Ia hidup dalam toleransi antar umat beragama, dalam senyum kepada orang asing, dalam musyawarah sebelum mengambil keputusan. Kita mungkin berbeda bahasa, adat, dan cara pandang. Namun ada satu hal yang tidak pernah berubah, rasa kebersamaan. Dan mungkin itulah rahasia terbesar Indonesia, bukan karena kita sama, tapi karena kita memilih untuk tetap.

Cinta. Ceritain cerita cinta kamu sambil request lagu yuk teman Pro 2. Senin sampai Jumat pukul 19 waktu Indonesia Barat. Yuk langsung aja request lagu favorit kamu. Dengerin radionya anak muda bareng cerita cinta kamu.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Bahasa merupakan jendela dunia. Dari sanalah kita mengenal budaya, identitas, dan masa depan. Namun, sudahkah kita mengenalkan bahasa sejak dini pada generasi muda kita?
1: Steve, kamu sadar nggak sih? Sekarang jarang banget anak muda yang bisa bahasa daerahnya sendiri.
2: Iya juga, padahal bahasa daerah itu identitas asli kita. Aku sudah diajarkan sejak kecil, sehingga masih terpakai jika ngobrol dengan keluarga di rumah. Itu juga perlu pembiasaan.
1: Bener, sama kayak bahasa asing. Karena mulai bangku sekolah dasar sudah diajarkan dan sekarang aku jadi lebih percaya diri ngomong pakai bahasa Inggris, apalagi buat pendidikan lanjutan masa depan.
2: Ternyata belajar bahasa sejak dini itu penting ya, Luis. Pertama, buat menjaga warisan budaya. Kedua, buat membuka peluang di dunia luar. Ketiga, kita memiliki nilai tambah di lingkungan sosial.
0: Mari dukung generasi muda belajar bahasa daerah dan bahasa asing sejak dini. Raih masa depan lebih maju tanpa melupakan warisan budaya lokal. Bahasa hari ini, bekal masa depan nanti.

Produara dari Palangkaraya, teman terbaik kamu. Hai hai teman Produara, dan masih bersama Dewa ya di Spada. Selamat pagi teman Produara ya. Jadi ada kabar yang cukup mengejutkan nih, sekaligus bikin sedih ya, datang dari dunia bulu tangkis tanah air nih. Jadi pebulu tangkis tunggal putri andalan kita, Georgia ya, dikabarkan harus mengambil keputusan berat untuk mundur dari pelatnas nih. Alasan dibalik mundurnya Georgia ternyata karena masalah kesehatan yang cukup mengganggu, yaitu vertigo. Jadi mungkin sebagian dari kalian ada yang sudah akrab dengan istilah ini atau bahkan pernah merasakan sendiri ya. Jadi vertigo itu bukan sekedar pusing biasa ya teman-teman dua. Ini adalah kondisi di mana seseorang merasa dirinya atau sekelilingnya seperti berputar dengan hebat ya, sampai bisa kehilangan keseimbangan, mual, bahkan untuk berdiri pun sulit banget rasanya gitu. Jadi mungkin bisa dibayangkan ya betapa beratnya bagi seorang atlet profesional seperti Georgia yang dituntut untuk bergerak cepat dan fokus di lapangan, harus bertarung dengan kondisi fisik yang seperti itu. Jadi keputusan mundur ini tentunya diambil demi proses pemulihan yang maksimal nih, karena bagi seorang atlet kesehatan dan investasi tubuh adalah hal yang paling utama ya. Jadi kita doakan aja sama-sama semoga Georgia bisa segera pulih total dan bisa mengatasi vertigonya, dan suatu hari nanti bisa kembali mengayunkan raketnya untuk mengharumkan nama Indonesia di panggung dunia ya teman-teman. Jadi get well soon ya untuk Kak Georgia gitu. Lagu selanjutnya nih ada Nicky Romero dengan All You Need Is Love.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Hutan ditebang, tambang merajalela, dan laut tercemar. Dari Raja Ampat hingga Kalimantan, alam terus berteriak. Tapi apakah kita mendengar? Kerusakan di lingkungan bukan cuma angka, tapi ancaman nyata bagi masa depan kita. Saatnya bertindak, kurangi sampah, jaga hutan, dan hentikan eksploitasi berlebihan. Bumi butuh kita, dan kita butuh bumi.

0: Aku dengar sih, banyak yang ketagihan judi online sekarang. Serem ya?
1: Iya, teman aku juga dulu pernah coba-coba main judi online, Kak. Gara-gara judi online, hidupnya jadi berantakan waktu itu.
0: Serius? Gimana ceritanya?
1: Jadi, Kak, dia dulu punya segalanya. Karir bagus, keluarga harmonis. Tapi begitu terjerat judi online, semua berubah. Dia kehilangan pekerjaannya karena sering bolos kerja buat main judi. Hubungannya bahkan sama keluarga jadi renggang. Utangnya juga numpuk.
0: Sepertinya perlu banget diingatin orang-orang tentang bahaya judi online ini.
1: Iyalah, di era digital ini, judi online telah menjadi fenomena yang meresahkan. Di balik kilauan dan kemudahan yang ditawarkan, terselip bahaya yang mengancam kehidupan dan masa depan seseorang.
2: Sebelum terlambat, mari kita bersama-sama membangun kesadaran akan bahayanya judi online. Kesehatan dan keamanan masa depan kita adalah tanggung jawab kita bersama.